0: Babak hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia mendominasi sebagai juara, meskipun di ganda putri dan tunggal putri harus mengakui kekalahan sejak perempat final. Di pasangan ganda putra, Indonesia Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Erjioji Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Ketua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Pada laga ini Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20, 21-15. Di ganda putri, Sai Ruo Lin dan Wang Yizhen mewakili Chinese Taipei melawan pemain unggulan 3 Korea Kim Yoo Jung berpasangan dengan Lee Yu Lin. Pada laga ini Korea keluar sebagai juara setelah pasangan menang Korea Kim Yoo Jung dan Lee Yu Lin mengalahkan pemain Chinese Taipei. Sai Ruo Lin dan Wang Yizhen lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-5, 21-14. Kemudian di tunggal putri, pemain India Tamfi Patri unggul atas Korea Kim Min Sun lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-5, 21-6. Tak terhenti di situ, di tunggal putra pemain Indonesia Rizky Ricardo juga berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan pemain India Sona lewat 2 game pertandingan dengan skor 24-22, 21-19. Sekian Pontianak Punya Berita.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Oh bang, bang, bang, bang.
3: Ye, ah, ngapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ah, yelah, sini lah mana duit dah.
2: Mana duit ni? Pakai lah duit abang.
3: Ah, yelah abang pergi duduk ya.
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana bang?
3: Dari Ngandel di Perempat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perempat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah inilah adik ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel bukan seorang Ngandel. Di Perempat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perempat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu bang?
3: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah adik ikut ya.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi kita...
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya abang makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Ngapa pak sayur ni tawa

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun. Membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun. Berpantun.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Pontianak punya berita.

Wabah bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat selama 3 pekan terakhir berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan pada Senin pagi. Kondisi ini dikarenakan jarak pandang di Bandara Internasional Spadio kurang dari 1 km. Brands Communication and CSR Department Head Bandara Internasional Spadio M. Joko Wahyudi mengatakan, pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Spadio terjadi pada Senin pagi dikarenakan jarak pandang hanya mencapai 500 meter, sehingga pihak bandara melakukan pembatalan jadwal penerbangan. Sementara itu, Wabang Airport Quality and SMS Department Head Yakobus Tomri Toto menambahkan untuk jarak pandang yang ideal menyesuaikan fasilitas yang ada di bandara. Khusus Bandara Internasional Spadio sendiri sudah memiliki pendaratan Gate 1 atau kategori 1. Yakobus mengharapkan kepada penumpang yang memiliki jadwal penerbangan untuk memeriksa kembali jadwal penerbangan secara berkala melalui maskapai penerbangannya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait keberangkatan jadwal penerbangan. Sekian Pontianak.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Terima kasih banyak Mbak Abang dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Balik lagi sama Mbak Fit di sini pukul 8 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Mbak Fit mau infokan nih buat Mbak Abang, siapa gak tahu kan ada niat, betul? Dan tentunya udah rutin barangkali untuk menyumbangkan darahnya, darah muda, darah yang berapi-api. Kalau darah muda ketemu darah tua, cuman itu anak darah, anak darah. Makin tambah inspirasi lah ya. Nah, sekarang di halaman era di Pontianak Mbak Abang ya, dari pagi tadi jam tujuan tuh udah banyak yang datang ke sini. Siapa gak tahu kan Mbak Abang ketinggalan infonya? Iya ke Mbak Fit, boleh gak? Boleh. Dari jam pagi ini sampai selesai. Dijamin insya Allah sehat. Tapi kan tentu ada prosedur yang harus diikuti Mbak Abangnya. Yang paling tidak Mbak Abang harus lewati dulu, periksa dulu kesehatannya. Kalau emang nasib baik dan diisi formulir yang ada di sana, tidak melupakan atau mengesampingkan hal-hal yang mesti disiapkan supaya sehat dan lancar kan darahnya kan. Mungkin ya sarapan dulu, minum dulu. Donor darah ini kan terjadi setiap hari Mbak Abang ya. Paling tidak pasti banyak yang butuhkan. Kadang kita butuh enggak ada, kosong. Ada tapi kurang misalnya. Nah, inilah dari kegiatan bakti sosial donor darah menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Wabil khusus di kita Kalimantan Barat Pontianak Mbak Abangnya. Namun sangat disayangkan masih ada beberapa yang kadang tidak memiliki suplai darah yang cukup atau jumlah pendonor darah yang lebih banyak Mbak Abangnya. Itulah mengapa makanya terus digalakkan ini Mbak Abangnya, kampanye sosialisasi ajakan bagi Mbak Abang yang sehat dan memenuhi syarat untuk bersedia memberikan sebagian kecil dari darah Mbak Abang untuk orang yang membutuhkan. Kebutuhan yang konstan akan donor darah. Mungkin ada organisasi-organisasi pengumpul darah di setiap daerah gitu Mbak Abangnya. Jadi sama-sama siapa tahu dapat, jadi bisa di sumbangkan langsung ke kantor PMI gitu.

Diumumkan untuk jadi pendonor. Dimulai dengan niat lah dulu, ya enggak. Siapa enggak tahu, bukan kita niat untuk orang lain, tahu-tahu kita kan bawa abang, misalnya mana enggak tahu ya, ujung-ujung kita bermanfaat untuk kita sendiri kan darahnya. Ini jadi pengingat ya sih, kalau kita mau berbuat baik bawa abang, ujung-ujung balik ke kita kan. Ah, bolehlah sharing-sharing sama Bok Fit nih bawa abang, di pendapat awa. Bagi mbak abang yang saling sharing lah ya, seberapa penting. Atau mbak abang udah pernah pengalaman donor darah, atau pernah dengar kabar-kabar, atau nggak berani donor mbak Fit, apalah, sharing-sharing di sini boleh di 571-571 nya mbak abang, atau di via WA 0811-570-943 nya ditunggu.

0: Iya, selamat pagi. Sebelumnya Mbok Pit sampaikan juga menyapa Mbok Abang semuanya dimanapun Mbok Abang berada di seluruh tanah air senusantara dari Sabang sampai Merauke di bumi Katulistiwa tercinta ini Mbok Abang ya. Pagi-pagi tadi subuh-subuh memang pekat ya, tapi alhamdulillah jam-jam sekarang ini pekatnya agak menghilang, tapi hawa-hawa kabutnya itu ada gitu Mbok Abang ya. Sampai pernapasan kadang terganggu tapi tetap diusahakan karena ini kondisi lagi darurat ya Mbak Abang ya. Sharing sama Mbak Fit soal donor darah boleh? Oke. Baik, udah dia siap. Kalau menurut saya Mbak Fit bacakan chat-chat yang ada nih sedikit. Baik, saya pernah belajar Mbak Fit dengan guru saya, namanya donor darah tuh dalam Islam hukumnya mubah, boleh, maka sangat dianjurkan. Ini bagi saya bentuk amal kemanusiaan untuk nolong sesama yang membutuhkan. Baik, sip, setuju. Berikutnya siapa?
1: Halo.
0: Halo.
1: Empat awak.
0: Kecil suaranya. Sebentar. Halo.
1: Hai.
0: Pendapat awak?
1: Tuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya saya?
0: Sehat di mana? Lama tak jumpa. Masih ingat tak?
1: Manggang. Alhamdulillah.
0: Aman kendali. Ndak singgah ke sini ke mau donor darah ndak Manjang?
1: Tak, kalau di kampung ndak pernah
0: gitu deh. Iya ke? Apa jak donor apa jak di kampung tuh? Kalau di kampung biasanya ada donor apa?
1: Ndak pernah Bu Pidah.
0: Oh, dari seumur hidup Mak Anjang ndak pernah donor darah? Ndak pernah.
1: Ada lah mana gak kita nih. Bukan ada yang mengendalikan sini.
0: Lagi makan apa Mak Anjang tuh sarapan nih? Nak ngajak-ngajak.
1: Sarapan memang.
0: Cap cup.
1: Ambil ngunyah.
0: Ambil ngunyah. Nyamang.
1: Anak gak mesti ada dia apa? Itu balik suara apa?
0: Berarti suara Mak Anjang. Coba kecilkan dulu. Coba sekarang. Masih enggak kuat.
1: Yang dengarnya.
0: Manja lu bisa. Coba.
1: Apa sayang?
0: Ini baru jernih sedikit. Manjang, apa cerita?
1: Cerita
0: tadi sudah mau donor darah. Karena kondisi tubuh yang mau donor darah tuh Manjang harus sehat. Tak boleh banyak pikiran. Nanti tu kalau banyak pikiran darahnya tak tersedot-sedot, tak ngalir-ngalir, mandut tak lancar.
1: Berilah
0: masukan. Mungkin usia-usia lansia ni kadang mau donor. Bahkan mungkin yang butuh ya usia-usia lansia kayak Mak Anjang ya. Ikut ya. Usia-usia Mak Anjang usia berapa? Kepala 6 ada?

0: 69
1: sampai 70 ya, panjang umur.
0: 69.
1: Mm-mm, alhamdulillah, apa amalan panjang nih? Awet ya tuh.
0: Itulah. Alhamdulillah, Bu Fit, lo sakit teman-teman kecilnya jarang, Mbak Panjang nih.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Jadi kok sakit, sakit sekali itu lama, Panjang nih sakit.
1: Oh, sekali mau sakit lama.
0: Sebulan. Kalau
1: iyalah.
0: Teman-teman kecil ini jarang, kadang ya sedikit pening-pening gitu kan.
1: Iyalah. Minum obat gitu. Apa obat alami aja?
0: Itu kalau manjangnya sih, kalau obat-obat dokter itu memang jarang. Tapi itu sih akan minum-minum jamu alami ya.
1: Alami aja, ya. Cepat gak stabil enggak? Balik lagi semula normal.
0: Alhamdulillah tuh. Mak manjang itu kan dukun beranak, jadi sering buat jamu-jamu praktis itu.
1: Apa aja campurannya manjang? Kunyit,
0: kalau jahe. Bikin, kalau ini sih praktis manjang bikin pasang puyang, kencur, daung teh angin.
1: Potong, potong kecil-kecil, blender ya, tumbuk.
0: Kalau sekarang ini praktis kan, Bopi, dan nyaman dan pakai blender aja.
1: Pakai blender aja ya.
0: Kalau dulu ketak-ketok ketumbuk kan. Nah, iya. Sekarang ini dah pokoknya kencur ya, kadang-kadang susah cari ini.
1: Apa aja yang ditanam macan tuh biasa? Tinggal petik.
0: Kemarin sih banyak kencur, jahe, kunyit. Tapi sekarang bukit ngejak air panas ya.
1: Panas berdekang macam gini. Ini kabut-kabut asap nih, manjang aman ya? Nggak ada terganggu asap kesehatan?
0: Terlalu bukit di sini. Nggak ada debu, nggak ada lapu. Nggak kayak di Pontianak, tempat daerah mel tuh kena dua tuh katanya kada pagi-pagi ini kata daerah teh sapu mah
1: kada bu
0: sini alhamdulillah mepit adalah sikit-sikit asap tuh pagi pada jam-jam ini normal dah dia.
1: Alhamdulillah
0: memang kalau tahun-tahun kemarin tuh sering kebakaran di kebun sawit orang tuh tentang raya nama proyeknya. Jadi tahun-tahun ini alhamdulillah ada lepas daerah lainnya dunianya.
1: Tapi tidak ada riwayat penyakit apa Mak Anjang, tidak ada ya?
0: Ya.
1: Riwayat penyakit tidak ada.
0: Tidak ada pula.
1: Amin.
0: Jauh lah di sini ini kayak asing.
1: Alhamdulillah. Iyalah.
0: Minta berdoa lah kepada Allah.
1: Betul.
0: Jauhkan dari segala bencana.
1: Amin.
0: Sejalannya ujian Allah dengan kita, mungkin Allah menguji kita bagaimana olah manusia mungkin. Ingat panjang sih kalau kemarau panjang ni tahun 2018 ya Bupit.
1: Pernah.
0: Air masin ni.
1: Pernah kayak dulu kita kan.
0: 2018 dulu tu pernah air masin. Nah, lepas itu tidak pernah, malah banjir, musim hujan. Jadi tahun ini lagi mulai kemarau nya air masin yang beli air Bupit, orang Bupit air dari gunung. Jadi
1: masuk bencana.
0: Satu betul yang 100 liter itu 100 ribu.
1: Iya, air pegunungan, air galon tuh.
0: Dari gunung Ambawang tuh Mbak Pit.
1: Cuman ngambilnya pakai galon?
0: Pakai galon ada, pakai drum ada, pakai tenguin ada.
1: 100 ribu di seliter, udah diukur dia dah.
0: 100 ribu. Minimalnya lah ada yang murah dari itu kan minyak saing. Ada yang 80, ada yang 70.
1: Saking tak dapat air bersih tu kan, ada air tu ngalir macam.
0: Masih alhamdulillah Mbak Pit, karena kita seorang. Lagi pun manjang suka keluarga itu kan.
1: Ada ngalir air tu manjang, ada yang tak ngalir.
0: Ada dalam can gitu kan.
1: Dia tu ngalir manjang tapi keruh. Hitam, kuning. Hitam kuning, kuning hitam gitu.
0: Ini bening, Bupit.
1: Sana rumah manjang.
0: Alhamdulillah.
1: Ada hujan sana?
0: Enggak masuk kayak air hujan bening gitu.
1: Oh iya, alhamdulillah.
0: Jadi kemarin itu manjang nyimpan-nyimpan air di can yang 35 tuh. Hitungan manjang nih kita siap lah kan.
1: Iya antisipasi. Kita
0: naik di rumah gitu kan, malam lah kita kan se kemana-mana biarlah lupa, senjelang jerang air pun lupa gitu kan, masak pun lupa. Jadi kita siap kena air dekat-dekat dapur gitu tuh.
1: Jadi nah,
0: sekarang tinggal nak minum ya. Nah itulah, nanti kok ada Jahindan nih mau datang sini nih.
1: Oh iya kak, udah jadi bestie nih. Sejak kapan Mak Anjang kenalan tuh?
0: Mak Anjang dari Jumat udah turun nyambutnya di Rasaunya.
1: Oh insya Allah, iyalah.
0: Jadi dia nanti ketika dia pakaiin pakai Maxim, orang dua, ternyata. Jadi Mak Anjang nunggu di Rasau bareng-bareng naik motor berair.
1: Iyalah.
0: Nginap tadi udah lelak nih.
1: Hmm,
0: ada acara agak petit kalau di sini daerah sini di lelak kubu ini ada acara pengajian akbaran namanya kan giliran setiap musola gitu.
1: Iyalah.
0: Jadi ini kena giliran di dusun Medan Tani. Yaitu dekat pelabuhan Bu Pit.
1: Iyalah. Lumayan lancar di Manjang ya. Cuaca pun ya mudah-mudahan bagus, cepat. Ya,
0: Manjang di rumah udah nyiapkan beras kampung, terus kampung, ayam kampung.
1: Siap-siap.
0: Itulah.
1: Iyalah. Mudah-mudahan itu Manjang ya. Kita ambil hikmahnya lah ya, ambil hikmahnya dari bencana lingkungan ini. Lewat
0: film alam.
1: Ya sehat ya Manjang ya. Kapan-kapan ketemu. Amin. Rindu ya, rindu ya.
0: Kak Mopit,
1: halo
0: yang semuanya, salam sehat, salam sayang,
1: sehat,
0: salam
1: selalu.
0: Kangen.
1: Sama.
0: Thank you, semangat Mopit.
1: Sama, Mak Anjang juga harus semangat ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mak Anjang. Ada tutup, cepat tutup. Kita kasih kesempatan yang lain lagi. Enak. Iyalah, tadi pun pagi subuh ada Pak Ustaz kita, Pak Ustaz Hamidur Rahman pun nyampaikan di hikmah pagi itu, enak. Namanya kabut asap ni fenomena alam. Mana bisa ngelak, enak. Tapi kita jadikan ini teguran gitu ya. Sarana untuk muhasabah, introspeksi bagi kita melihat kembali hubungan kita dengan Sang Pencipta. Hubungan kita sesama alam semesta seperti apa gitu, Mbak Abang ya. Yalah, pokoknya sebagai pengingat lah atas kerusakan akibat ulah kita. Mendengar tahu kan Mbak Abang, karena kan kabut asap seringkali terjadi karena kebakaran hutan, dipicu oleh keserakahan kita dan lain sebagainya gitu ya. Yalah, kita undang lagi. Boleh gak kasih tahu di daerah Bu Abang seperti apa cuacanya dan bagaimana kondisinya? Dan Bu Fit masih ajak yang mau ikut donor darah ya di RR Pontianak, masih diundang. Lanjut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa nih? Siapa Wak nih?
2: Gak kenal ya?
1: Kenalan lah dulu.
2: Siapa aja?
1: Kasih tahu nggak ya?
2: Yang sah.
1: Apa? Sah. Sah.
2: Enggak usah.
1: Enggak usah. Kalau nggak sah.
2: Assalamualaikum Mbak Fi.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Kalau dengar-dengar suaranya ini lemah lembut, halus macam asap yang melayang-layang.
2: Ya, itulah Mbak, asapnya ini yang enggak.
1: Asapnya makin ngepul-ngepul.
2: Kuat.
1: Kuat. Di daerah Parit Keladi. Betul?
2: Iya.
1: Oh, banyak yang bakar, Pak, tadi di sana.
2: Ya. Yeah.
1: Banyak yang bakar-bakar ke
2: ada rumah malah kebakaran.
1: Enggak
2: di daerah Sungai Kakap.
1: Pak Sadi bantu apa lah?
2: Ya. Yeah.
1: Pak Sadi ada ikut bantu enggak?
2: Enggak ada. Sikit ya.
1: Ikut bantu doa, ya enggak?
2: Alhamdulillah. Mampu kita lah, Pak.
1: Semampunya. Iyalah. Apalah Pak Sadi, tapi sehat ya Pak Sadi?
2: aja.
1: Melihat kondisi cuaca kayak gini, Pak Sadi apa yang diminum? Untuk jaga kesehatan.
2: Ya bersyukur saja kita masih diberi nafas.
1: Oh iya benar, masih bisa menghirup udara segar.
2: Ini hanya ujian manusia saja.
1: Betul betul.
2: Diuji setuju. Kemampuannya. Aku nggak diuji kayak gini. Terima kasih Mbak.
1: Ya, Pak Sadi sehat selalu Pak Sadi. Kalau mau donor darah silakan Pak Sadi. Di sini ada nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sadi kita nih di daerah Palikeladi menginfokan gitu ya. Makasih banyak. Sehat-sehat. Ada lagi silakan Bu Abang melihat situasi kondisi cuaca nih ya. Mbak Opi juga sekaligus mengajak Mbak Abang jikalau ada waktu, badan pun sehat, punya niat mau saling berbagi kepada kita di sini, sila ya. Oke, Mbak Opi undang, silakan.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Bumbu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.

Sebuah bank ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kecamatan Pontianak Utara sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau. Penyaluran air bersih dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan minimnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Bantuan air bersih ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat. Menurutnya, air merupakan kebutuhan utama yang harus dipastikan ketersediaannya, terlebih ketika musim kemarau berlangsung. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat selama musim kemarau. Satarudi mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperhatikan kebutuhan warga dan bergotong royong membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Warga yang menerima bantuan menyambut baik penyaluran air bersih tersebut. Bantuan ini dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kondisi kemarau. Penyaluran air bersih di Kecamatan Pontianak Utara menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap masyarakat sekaligus upaya membantu warga menghadapi dampak musim kemarau saat ini. Sekian Pontianak punya berita.

0: manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu.
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.
3: Cantik pula kain yang kau pakai ini, Yan.
4: Iya, cantik kan?
3: Apa nama kainnya nih?
4: Inilah namanya kain tenun corak insang.
3: Oh, kalau yang kau pakai ini motif apa?
4: Ini motif insang delima.
3: Jadi macam-macam motifnya nih, motif apa aja selain insang delima tadi tuh?
4: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
3: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang gak?
4: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?

0: Jal, untung kok kau nih, jangan nak kau buang sembarangan, bah.
1: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Iya, bahayanya besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Tak benar juga kata kau ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi itu. Cepat, matikan sebelum terbakar hutan ni.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: parkir mobil depan rumah orang.
1: Aho, Bu. Masa jalan masuk ke rumah Ibu ditutup sama mobil, ya? Mana bisa kita masuk?
0: Aho, dasar gak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang jangan usahakan orang.
2: Ibu ini. Kan ini kan jalan umum. Emang salah deh kok saya parkir di situ?
1: Jalan umum sih jalan umum, enggak, Bu. Tapi lihat-lihat enggak lah.
0: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
1: Biasalah Pak RT. Ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Bah.
2: Ih, siapa gak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
0: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Enggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kah kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
1: Iya, Pak RT.
0: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
2: Ih, Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
0: Beli ikan sore-sore. Ancore.
3: Saling menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bu Mira, ayo cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
1: Ah, silakan Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
0: Aduh, Bu Mira, Bu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo, Bu.

0: kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Ya, kabanan. Nyaman betul dia parkir mobil depan rumah orang.
2: Auk, Bu. Masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobil, ya? Mana bisa kita masuk?
1: Auk, dasar nak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang, jangan usahakan orang.
3: Ibu ini. Kan ini kan jalan umum. Emang salah deh kok saya parkir di situ?
2: Jalan umum sih jalan umum, enggak, Bu. Tapi lihat-lihat enggak lah.
1: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
2: Biasalah Pak RT. Ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Bah.
3: Ih, siapa enggak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
1: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Enggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kan kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
2: Iya, Pak RT.
1: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
3: Ih, Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
1: Beli ikan sore-sore. Ancore.
4: Saling menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi talak nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.

bukannya nak ikut-ikutan gaya barat. Kami-kami ngerepek ni cuma nak ngenalkan ciri khas kota kita lewat kata-kata yang dibalut nada.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Aduh, hujan-hujan begini pengen makan yang hangat-hangat nih.
2: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
1: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
2: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

0: kosan tuh, Beh. Jalan-jalan yuk.
1: Boleh, Beh. Nak jalan ke mana?
0: Ke mana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie. Kita pergi ke taman aja lah, ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain kan dah pakai helm?
0: Dan jarih yuk, Beh.
1: Pakai, Beh, helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari panasnya.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Mbok Abang di seluruh tanah air Senusantara dimanapun Mbok Abang berada. Senang rasanya kesempatan siang hari ini bersua kembali bersama saya Mbok Fi, tentunya dalam program kesayangan Bu Abang Teras UMKM. Kita akan kenalkan banyak produk-produk yang setiap hari datang ke studio RRI Perompak Pontianak Bu Abang ya, untuk mengenalkan produk unggulannya masing-masing. Iyalah, kalau enggak kenal maka tak sayang ya. Enggak sayang maka enggak dicinta oleh warga kita sekitar wabil khusus ya. Nanti lama-lama dari dekat, lama-lama banyak yang orderan dari yang jauh, tentunya siap untuk dipesan, diorder dengan berbagai macam cara lah yang Mbak Abang, namanya rezeki, cari cuan dia kan. Kok dah rezeki enggak lari kemana, yang penting mau usaha sungguh-sungguh, itulah selalu yang Mbak dapat pesan-pesan dari narsum-narsum yang selalu hadir untuk kita bersama dalam Teras UMKM. Kali ini kita dapat ilmu lagi nih ya. Langsung saja kita akan kenalan kepada dua narsumber kita yang cantik-cantik ini, yang berserah agam putih. Siapa namanya kakak?
2: Assalamualaikum, nama saya Jumaini.
1: Iya kak Jumaini, assalamualaikum juga. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Di sampingnya ada kakak siapa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Nama saya Dwi Komalasari. Baik. Kebetulan saya dari UMKM juga. Produk unggulan kita stiketan.
1: Stiketan ya. Baik, jadi kita ngomong yang kering-kering hari ini ya. Untuk cemilan-cemilan gitu ya. Makan nasi tampaknya tidak sah kalau tidak ada kawannya gitu ya. Cemilan-cemilan keripik-keripik yang Kak Juma ini mungkin bisa jelaskan dulu nih, produk unggulannya apa saja.
2: Kalau ya, produk unggulan saya ini keripik pisang, keripik talas, sama keripik singkong.
1: Keripik pisang, talas, singkong. Oke. Itu untuk dapatkan bahan-bahan itu gimana tuh Kak Juma ini?
2: Saya dapat gampangnya langsung, gampang sih, langsung ke ininya, ke petani langsung. Kalau kita beli di pasaran mahal kan, mahal, jadi nggak ya? Masuk nanti kan.
1: Stok sih ada gitu ya kak.
2: Stok
1: ya
2: ada,
1: hanya saja mahal.
2: Jadi kita harus cari ke petani langsung biar bisa ini. Masalahnya kan sekarang barang-barang kan udah pada mahal semua ya.
1: Betul.
2: Jadi kalau kita mau jual mahal juga nanti orang juga ini kan. Jadi kita harus barangnya harus stabil gitulah harganya, jangan sampai terlalu mahal biar dijangkau semua konsumen.
1: Iya. Kalau boleh tahu kita flashback dulu sebelum gabung sama untuk dapatkan bahan-bahan utama dari petani itu, memang Kak Juma ini backgroundnya apa nih?
2: Background apa itu?
1: Dari segi pribadi, memang ada teknik jual menjual.
2: Teknik jual menjual
1: transaksinya
2: biasa aja sih kayaknya ya.
1: Pada mau nimbrung langsung ke UMKM gitu.
2: Iya, kalau kita ini sih dari awal kita memang udah gabung ke UMKM ya.
1: Pakai syarat sebelum, waktu itu kak?
2: Syarat, ada syaratnya juga kan. Syaratnya kita harus punya usaha. Dulu sebelum saya usaha keripik ini, saya juga jualan ST dulu kan.
1: Pas jual masih lanjut?
2: ST udah gak lanjut lagi karena
1: stop dulu.
2: Karena udah banyak saingan, jadi saya stop. Akhirnya beralih ke keripik ini kan. Karena keripik ini juga banyak diminati kan, dari semua kalangan lah, anak-anak sampai orang tua suka gitu kan. Juga barangnya juga mudah didapat. Jadi dalam beralih lah saya ke keripik ini jadinya. Jadi pemasarannya sih alhamdulillah sih, ke ini, ke tetangga, ke ini, ke Facebook juga kadang kan online gitu kan.
1: Dan tahan lama ya, kayak awet ya.
2: Awet bisa sebulanan kan kalau keripik.
1: Baik. Oh, awalnya jadi paling tidak udah ada pengalaman lah ya. Sebelumnya minuman itu di depan rumah,
2: di tepi jalan dulu.
1: Pinggir jalan bukan kayak buka ruko sendiri?
2: Enggak. Kayak apa, di tepi-tepi jalan gitu kita ngambil jalan gitu kan.
1: Itu di pungut retribusi.
2: Enggak sih, enggak ada yang paling aman. Enggak ada bayaran.
1: Hanya cari tempat yang inilah ya.
2: Yang strategis.
1: Waktu itu dekat apa nih, Kak?
2: Di pas saya jual dulu depan rumah makan Kota Sari kan. Ya, kan di Sungai Jawi Pal 2 dulu kan. Nah, di situ waktu pertama saya buka sih masih rame ya. Belum ada ST-ST yang 3000 tuh belum ada jual. Dulu kan saya kan princess kan, ST anak negeri namanya kan. Dulu baru teh poci sama teh saya yang ada dulu kan. Nah, dulu tuh lancar.
1: Berapa lama tahan waktu itu, Kak?
2: 2 tahun lah nah. 2 tahunan lancar gitu kan. Setelah 2 tahun tuh mulai bertimbulan yang ST 3000 itu Jadi itu pada jatuhin pasaran saya. Saya jualnya biasanya yang standar 5000 yang ukuran besar ST 3000 itu dia jual 3000. Nah, jadi ujung-ujung saya ngikut juga nih. Ikut dia kayak harga 3000 kan. Tapi walaupun enggak masuk karena teh saya itu bukan teh yang dari sini ya. Saya langsung belinya dari pemasoknya langsung gitu kan, dari Jawa sana kan. Jadi beda dengan ST-ST biasanya 3000 itu kan.
1: Iya, iya. Tapi namanya konsumen ya.
2: Konsumen pasti carinya yang murah.
1: Betul. Cari yang murah dan lihat sekilas mungkin ya semua teh sama.
2: Sama, teh sama padahal enggak tahu rasanya kan.
1: Aromanya, rasanya.
2: Iya.
1: Sempat ngedrop waktu itu gimana, Kak?
2: Iya, sempat drop saya kan waktu itu kan sempat putus asa kan. Udahlah kata saya bilang.
1: Berdua tahun berjalan ya.
2: Udahlah berhentilah kata saya bilang gitu kan. Sampai saya dropnya, berhentilah udah capek lah saya jualan kayak gini. Capek apa? Enggak sesuai gitu lah kebanyakan gaji karyawan gitu kan.
1: Nah, jadi sempat kan, juga ya punya karyawan.
2: Jadi enggak masuk pasaran. Nah, akhirnya udahlah saya stop sekali kan. Beralihlah ke keripik ini.
1: Iya, iya. Kalau untuk waktu itu nama juga ini ya usaha pasti ada
2: pasang surutnya.
1: Betul ya, maju mundurnya.
2: Maju mundur.
1: Siapa sih yang selama ini kasih support nih untuk Kak Juma ini?
2: Selama ini sih suami kasih support gitu kan. Ya. Karena berdua kerja sama gitu kan.
1: Iya. Ini kalau udah di lapangan kerja berdua ya.
2: Kerja berdua sama-sama.
1: Bisa ngerekrut karyawan.
2: Nah, itu dari pas rekrut karyawan waktu saya jual ST itu kan.
1: Lagi rame-ramenya ya.
2: Enggak ke tangan berdua itu kan.
1: Lagi booming lah ya.
2: Sampai dua orang saya ambil karyawan waktu itu kan. Karena banyak antri nih dari kiri kanan tuh orang antri pada beli semua kan. Jadi bingung kan enggak ada orang kewalahan kan mau masak teh mau apa kan. Nah, akhirnya itulah akhirnya sekarang ujung-ujungnya berhenti total.
1: Berhenti total pasti mungkin banyak yang masih cari ya.
2: Masih pasti.
1: Tapi enggak dipleskan aja ada minumannya juga ada keripiknya gitu.
2: Nah, iya aturannya tapi udah males kayaknya.
1: Ya, udah banyak saingan.
2: Udah down dulu kan. Udah down dulu udahlah bilang ngalah lah sama yang ini bilang kan. Biar kita beralih ke yang lain aja gitu kan.
1: Kalau Kak Dwi ya beralih dia. gimana Kak Dwi? Emang fokusnya sebelumnya juga stick atau ada jualan produk lain?
3: Kalau saya memang produk unggulannya stiketan. Cuman ada juga sih yang kita jual selain itu. Saya jual keripik tempe juga ada.
1: Keripik tempe.
3: Keripik pisang karamel, coklat. Ada juga saya. Karena kan memang yang beberapa ini kan yang masyarakat suka atau apa tuh ini kita coba semuanya.
1: Atau jangan-jangan Kak Dwi yang mengajak Kak Juma ini
2: ketemunya di mana nih? Beda. Ketemu pas UMKM dia baru ini baru gabung di UMKM kita. Kalau saya kan udah lama nggak ketemu lah di situ kemarin akhirnya dia akrab sampai sekarang.
1: Iya udah jadi bestie ya.
2: Kemana-mana berdua.
1: Alhamdulillah. Gimana
3: saya
1: Kak?
3: Saya desain itu anak kedua.
1: Jadi
3: anak pertama itu memang kita dari gadis ya, gitu kerja tuh kerja sampai anak pertama
1: di perkantoran. Iya.
3: Jadi anak kedua itu kebetulan dia enggak mau lepas ASI juga kan. Jadi penitipan udah kita pumping dan lainnya semuanya. Tetap enggak mau.
1: Masih pengen dekat sama ibunya.
3: Ada di kantor juga ada penawaran pensiun dini dan lainnya. Saya berpikir ya udahlah, mungkin ini jalannya atau gimana udah kode kali ya. Jadi ya udah saya fokus ke anak saya resign di kantor. Nah, waktu itu belum saya gabung langsung UMKM. Jadi masih udah diajakin sama kakak ipar dan lainnya kan memang dia duluan kan.
1: Nanti usaha.
3: Maksudnya UMKM biar istilahnya ada kegiatan.
1: Betul.
3: Kita paling antar jemput anak apa gitu kan. Pikir-pikir ya udahlah coba. Sekali udah dicoba seru juga ya. Jadi kayak flashback balik seperti kerja dulu ya.
1: Yang penting aktivitas orang. Ya semangat.
3: Gitu kan. Jadi saya pikir iya bilang kan saya usaha apa sebelumnya saya belum punya usaha. Jadi saya pikir kalau UMKM ini kita memang ada syaratnya kan. Paling enggak ada usaha terus istilahnya usaha apa yang harus kita kembangkan. Jadi saya mikir apa ya yang istilahnya orang suka cemilan atau apa. Jadi saya pikir stiketan aja kali ya, enak saya bilang. Itu saya suka kan.
1: Mana yang kita suka itu biasa disukai orang gitu ya.
3: Jadi itu saya coba gitu kan. Oh ini sampai ganti resep. Oh ini beda nih sampai istilahnya kita merasa enak dan kita cobakan ke masyarakat ternyata diterima gitu kan. Ya udahlah. Jadi saya fokus nih stiketannya. Nah, berjalan waktu ada keripik tempe, keripik pisang, ya kacang bawang. Jadi saya
1: makin sama, ya,
3: istilahnya bervariasi. Jadi kan bervariasi. Kalau orang kan oh enggak cari ini terus kan bosan.
1: Iya, yeah, betul betul.
3: Enggak, ada ini enggak, karena kan selera orang kan kadang beda-beda ya, Mbak ya.
1: Jadi betul.
3: Makanya kita bikin variasi lah.
1: Variasi.
3: Tidak monoton.
1: Mantap ya idenya. Tapi yang serunya tadi Kak Dwi, mungkin kebanyakan biasanya ada orang yang sudah fokus tadi ya, apalagi Kak Dwi udah terbiasa kerja, tiba-tiba resign. Itu ada enggak sempat pertimbangan-pertimbangan ini dan itu karena mungkin udah enjoy di situ tapi tiba-tiba karena ya namanya itu ya tadi ya keadaan.
3: Itu sempat waktu abis resign tuh asli down saya. Karena kita udah biasa beraktivitas terus kan pagi-pagi udah turun, pulang-pulang udah ketemu gelap gitu, ketemu anak paling udah malam atau gimana. Jadi pas waktu resign itu bingung nih mau ngapain nih kan. Di rumah rasanya stres. Waduh, di belakang pikir apa ya mau kegiatan, emang suami sih yang selalu mendorong kan,
1: selalu support ya.
3: Coba itu dibilangkan buat apa kek, usaha apa, cuman karena kita ini kan belum kepikiran ya, biasanya kan.
1: Tapi
3: kita,
1: skill ada ya Kak Dwi untuk buat ini buat
3: sebenarnya
1: itu, cemilan-cemilan
3: ini nih saya sebenarnya enggak ada sih, cuman karena
1: doyan makan ya. Biasanya kalau doyan makan kan suka uji coba gitu ya.
3: Kalau saya emang karena di kantor kita nggak jarang itu ya. Malah kita yang suka beli.
1: Betul betul.
3: Kalau ini ini harus kebalik nih, berarti saya yang harus membuat nih. Kalau dulu kan kita yang nggak sempat kan, Mbak,
1: mau
3: ini itu, paling kita beli sana beli sini. Jadi yang kita suka tuh
1: praktis ya.
3: Praktis. Nah kalau UMKM ini kan memang kita emang tujuannya untuk ini ya, memang harus ada usahanya, harus pengembangannya apa. Jadi coba-coba tuh gitu kan, belajar. Kebetulan masih ada ibu saya kan. Kalau ibu saya sih memang kebetulan basicnya dulu emang suka jualan nih seperti ini. Yang turun tuh sebenarnya adik saya.
1: Kalau saya udah keduluan turun.
3: Kalau adik saya memang kebetulan dia ngikut suaminya kan, jadi lebih ke basic yang lain dia.
1: Wira swasta.
3: Nekunin ini. Jadi ya udahlah saya coba mau belajar. Oh alhamdulillah bisa sedikit.
1: Berapa lama tuh Kak udah mulai menekuni dan bisa menghadapi dan menerima kondisi ya?
3: Saat itu berapa bulan ya? Ada sih 5 bulan ke depan tuh kita baru yaudah enggak bisa nih belakang, harus ini nih, harus turun nih di belakang. Pas kebetulan diajak ikut UMKM, ternyata kan kita banyak tuh ketemu orang. Terus ada pertemuan-pertemuan. Ternyata seru ya, saya bilang. Awalnya saya enggak mau tuh, Mbak. Berapa kali saya diajak.
1: Ini enggak usah. Karena berarti anak mungkin ya.
3: Pikir saya udah capek udah antar jemput, terus itu ngurus rumah. Saya baru tahu nih, ternyata ngurus rumah lebih ribet ya saya. Ketimbang kita kalau kerja kan kita datang anteng dan pulang udah
1: selesai.
3: Ternyata kayak gini ya dunia ini ya.
1: Iya.
3: Ya udahlah saya bilang lebih seru sih. Tapi sekarang dijalani udah semakin enjoy.
1: Dapat semua peran gandanya ya. Baik. Bu Abang, silakan barangkali ingin sharing sama kita di sini ya. Silakan di 0561-571-571 atau di via WA 0811-570-0943 maupun di YouTube kita ya di Perempat RRI Pontianak. Ini berkaitan dengan usaha kecil-kecilan tahu-tahu menjadi besar. Karena tadi ya kisah-kisah masing-masing yang tentunya diceritakan, siapa tahu menjadi inspirasi untuk Bu Abang, wabil khusus kita nih kaum perempuan ya kan. Ya paling tidak menjadi membantulah ekonomi keluarga.
2: Iya, iya. Kalau cuma ngandalin suami kayaknya masih kurang lah.
1: Masih kurang ya. Iya. Terus fokusnya lagi nih di Kak Juma ini tadi udah tadi beralih dari apa usaha minuman, tapi karena banting setir lagi.
2: Iya, banting setir.
1: Artinya enggak stop gitu. Kan kadang beda-beda mungkin ya pemikiran orang kalau udah stop down sudah stop samanya gitu ya.
2: Enggak mau lagi. Kalau kita masih banyak pikiran kan masih oh gimana sih bisa ngembangin usaha gitu kan bisa gimana bisa bantu penghasilan suami biar nambah gitu kan biar bisa buat nabung segala apa buat anak gitu kan
1: adalah pikiran kesana ya
2: pikiran kesana
1: atau
2: kan?
1: Karena ada banyak masih banyak cicilan
2: alhamdulillah sih nggak ada cicilan
1: jadi motivasi
2: cuman,
1: gitu
2: cuman ini aja sih mikirin masa depan anak gimana
1: iya
2: gitu
1: benar
2: kan?
1: Itu jadi apa penyemangat
2: jadi penyemangat
1: ya?
2: Karena cuma ngandelin gak di suami kayaknya pas-pas untuk makan aja kayaknya kan nggak bisa buat nabung nggak bisa buat ini kan
1: jadi ya gimana? Bukannya kita nggak bersyukur
2: iya bukannya nggak bersyukur kayak gimana lah gitu kan namanya juga sekarang mas barang-barang udah pada mahal
1: naik semua. Naik semua
2: jadi gimana caranya kita mikir gimana cara nyari duit gitu kan. Jadi sekarang otak nih mikirin duit-duit aja.
1: Cuan-cuan.
2: Iya, pokoknya cuan-cuan aja yang dicari gitu kan.
1: Betul-betul. Ya, selagi kita kuat dan halal gitu ya Kak Juma ini ya. Terus bisa fokusnya tadi ke stik itu Kak Juma ini selain apa kerjasama dengan petani yang sudah langganan tetap ya.
2: Iya.
1: Nah, terus ini idenya ke depan apa lagi gitu.
2: Idenya ke depan sih pengen nambah lah ya. Nambah lagi apa gitu. Tambahan itulah kira-kira jualan apa pengennya sih jualan kue-kue kering juga pengen kan kue lapis juga pengennya
1: Kemarin kalau awalnya stick itu dapatkan itu misalnya
2: idenya idenya sih saya sendiri lah ya idenya pengen tuh apa ya kira-kira yang disukain orang gitu kan apa-apa yang diminatin banyak orang lah pikir kan cobalah coba dulu sedikit-sedikit waktu
1: sedikit
2: itu
1: dulu,
2: nyoba
1: ya,
2: dulu nyoba dulu dari modal sedikit cuma 500.000 waktu itu awal modalnya kan
1: apa saja tuh biasa yang dibeli itu kan
2: saya beli itunya peralatannya juga tuh parutan-parutannya kan nah semua itu dikit-dikit lah waktu itu modal kecil-kecilan lah kan nah akhirnya udah dikit-dikit ternyata banyak itu kan peminatnya kan pas banyak peminatnya akhirnya nambah waktu itu pertama tuh cuma pisang kan
1: pisang
2: waktu itu cuma pisang akhirnya
1: variasi rasa apa tuh
2: variasinya ada rasa balado original ada rasa manis juga kan banyak rasa sih saya kan terus banyak permintaan juga kan nambah mbak menunya jangan ini aja gitu kan biar orang nggak bosan tambahin stik talas sama stik ini apa singkong itu kan
1: itu pun atas
2: singkong.
1: Permintaan orang
2: ada permintaan kan tambahin lagi sih mbak dia bilang itu kan menu lain biar nggak bosan orangnya kan nah ya udah saya tambah akhirnya bikin keripik singkong pedas gitu kan yang original juga talas yang ori ada juga yang balado gitu kan tergantung permintaan sih kalau sekarang sih masih jual itulah online kayak gitu aja sama keluarga aja paling kan tetangga-tangga teman-teman.
1: Iya. Tapi kalau lihat marketingnya yang paling cepat itu online atau offline?
2: Yang enak sih memang sih online sih.
1: Oh, lebih cepat ya.
2: Online. Biasanya saya jualnya di marketplace tuh kan. Di marketplace, kadang di Shopee, TikTok juga kadang kan. Nah, lebih enak di situ sih lebih banyak jangkauan lebih luas ibaratnya kan.
1: Kalau misal orang paling jauh di daerah mana gitu tetap diantar.
2: Masih diantar sih. Nggak pernah sih jauh-jauh pasti sekitaran Pontianak sini kan.
1: Sekitar Pontianak.
2: Sekitar Pontianak masih diantar.
1: Kadang
2: juga ada yang COD-an gitu kan.
1: Tetap ya.
2: Tetap.
1: Itu pakai ongkir atau gimana tuh kan?
2: Sesuai ini sih kalau jauh biasanya kita ada ongkir, tapi ongkir sih enggak memberatkan lah ya.
1: Iya.
2: Ya, sesuailah gitu dengan ini.
1: Berapa nih dipatok harga?
2: Patok harga paling banyak
1: ada ukuran kecil
2: sih. Itunya ukuran itunya kalau yang 100 mili itu 100 gram.
1: Iya.
2: Saya jual 10.000. 100 gram. Kalau yang 1 kilo.
1: Ih sayangnya kok enggak bawa contohnya. Kita icip-icip.
2: Iya. 1 kilonya saya jualnya 80.
1: Oh, 1 kilo. Semua sama.
2: Sama.
1: Talas pisang.
2: Sama.
1: Singkong ya. Oke, jadi tinggal tergantung permintaan rasa
2: tergantung
1: apa.
2: Permintaan
1: gitu
2: rasa apa ya.
1: Iya. 80 kilo.
2: 80
1: untuk penentuan harga itu gimana tuh, Kak?
2: Tentuan harga dari ini kan modal pokok kita modal pokoknya berapa gitu.
1: Udah untung belum tuh?
2: Udah walaupun gak banyak yang penting lancar lah Pak ya gitu kita gak nyari untung banyak yang penting lancar gitu, cepat ya. Perputaran modalnya cepat gitu.
1: Biasa kan pasaran mungkin takutnya hampir mirip nih, nggak tahu nggak ngelihat cap pakai cap atau
2: ada,
1: gimana?
2: Ada merek kita logo,
1: ada merek logo
2: kita keripik anak negeri.
1: Kasakan orang asal comot-comot beli-beli. Ini mahal ya, pasti mahal ditinggalkan biasanya.
2: Biasanya ya, orang Pontianak ini nyarinya kan yang murah.
1: Yang murah.
2: Yang murah yang enak. Makanya kita sesuaikan dengan orang-orang sini lah gitu kan. Orang maunya nyarinya yang enak, yang murah. Ya udahlah, kita ikutin pasaran. Biar lancar gitu jualannya kan gitu aja.
1: Penting tiap hari.
2: Penting tiap hari ada perputaran gitu kan.
1: Pernah melakukan penitipan atau gimana Kak Juba ini?
2: Kalau penitipan sih belum pernah. Paling saya jual sendiri aja.
1: Kok nitip mungkin lama kali ya.
2: Lama perputarannya. Jadi saya mending saya jual sendiri gitu kan.
1: Kalau jual sendiri itu hitungan per hari atau hitungan bulan nih kalau untuk pendapatan?
2: Pendapatan kalau sendiri sih kan harian dapat, langsung dapat kan. Kadang juga ada reseller saya jawab kan. Reseller juga. Kalau reseller kan juga langsung ini juga langsung masuk kan. Dia begitu ambil barangnya juga langsung bayar.
1: Dari kujubah ini 80 berarti reseller ngambilnya berapa?
2: Resellernya saya bisa turunin 10.000 misalnya.
1: 70-an ya. Nanti terserah mereka.
2: Terserah mereka. Biasanya kan mereka jual kan biasa 100-an. Bisa reseller lebih mahal lagi jualnya. Pintar-pintar dia lah kan cari untung kan.
1: Yang penting udah ngedrop di sini ya, ngambil banyak.
2: Biar kita untung dikit ini. Tapi kalau reseller kan ngambilnya banyak kan lumayan gitu kan.
1: Baik-baik. Kalau untuk Kak Dwi nih ya, stik ketan tadi Kak. Lebih fokus di stik ketan atau yang lebih banyak diminati? Stik ketan. Stik ketan ya. Apa sih bahan-bahan utamanya? Mohon maaf bisa deketin mikrofonnya.
3: Kalau bahan utamanya itu dia lebih ke tepung ketan.
1: Tepung ketan.
3: Tepung ketan, telur, minyak. Minyak goreng kan tetap harus itu ya. Kalau minyak saya kebetulan saya pakai Sanco. Istilahnya pilih ini supaya awet ya.
1: Udah bermerek
3: ya. Soalnya saya udah punya pengalaman dari teman juga. Dia udah pelaku UMKM itu udah lama juga ya. Jadi ya belajar lah kita sambil belajar atau gimana kan. Saya tanya-tanya, oh ini gimana? Dibilang kan kok awet ya sampai sebulan, sampai berapa bulan itu masih awet kan.
1: Biasa kan ada yang minyaknya sampai nempel gitu ya Kak ya.
3: Makanya pengalaman juga kan waktu itu pernah juga kita beli beberapa yang apa ya, snacknya tuh agak ada bau tengik
1: gitu ya
3: gitu kan. Nah, saya tuh penasaran, saya waktu itu langganan tuh sama temen tuh yang istilahnya ini kan kok enak ya, dibilang pakai minyak apa sih, dibilang kan saya pakai Sanco nih, saya bilang kayak gitu, bukan promosi ya. Memang kualitasnya bagus tapi memang sesuai sih harga ya. Ada harga ada barang gitu kan.
1: Betul.
3: Nah, jadi untuk pokoknya bahan utamanya itu dia tepung ketan, telur sekarang makin hari makin naik. Jadi makanya harga nih, saya sebelumnya dari harga 12.000 yang per 1 gramnya sekarang saya jual 15.000. Karena memang mahal ya. Jadi istilahnya terus apa ya?
1: Itu ada komplainan tidak dari ya pembeli biasanya?
3: Kalau pembeli yang istilahnya udah paham nggak masalah sih dia, tapi ada beberapa mahal ya katanya. Jadi saya bilang kalau saya terus terang saya jaga kualitas. Jadi mau istilahnya mahal saya sesuaikan dengan harga yang kualitas yang saya punya. Jadi saya kalau telur saya telur yang besar. Tapi kalau yang minyak saya kasih yang minyak Sanco
1: yang terbaik lah ya.
3: Terus tepung pun saya bukan beli yang kiloan, tapi beli yang tepung-tepung bungkus yang itu kan. Yang
1: itu berapa lama biasa tanya tuh Kak?
3: Biasa 2 bulanan
1: masih renyah gurih
3: ya, gitu. Enggak dibuka tutup ya. Jadi istilah masih
1: renyah. Packagingnya gimana, model apa tuh?
3: Kalau kita model pouch gitu,
1: pouch yang pakai clip mau kuat ya,
3: masih karena saya juga nitip juga kan beberapa ada beberapa
1: warung makan
3: juga ada teman itu di Mitiau Barokah. Terus saya dititip di PLN itu kan mereka kan ada kayak kantin. Kejujuran gitu ya. Nah, kebetulan teman tuh nawarin di situ, boleh ya, bilang ya udah kita titip. Terus di Ponti Bonti ya saya pernah ada titip juga. Ada beberapa lagi ya. Ada beberapa sih, ada teman juga yang istilahnya dia suka jualan keliling. Mbak, aku bawain ya, kata dia. Boleh, dibelakan dengan senang hati saya. Penting mau ya, saya bilang. Jadi kita nih
1: termasuk reseller nggak tuh?
3: Reseller.
1: Oh, iya.
3: Jadi dia yang keliling. Nanti dia kalau habis dia minta sama kita. Udah habis mbak, nanti buatin ya. Jadi buatin ini, jadi kita keliling seperti itu.
1: Tapi yang namanya reseller kan harus bayar dulu ya, kak, atau gimana? Kalau sistemnya kakak duit.
3: Kalau saya untuk yang reseller satu ini kan karena memang dia jualan ini ya, keliling ya. Saya juga perhatikan. Ya udah mbak, yang penting habisnya berapa, anu berapa.
1: Anggap aja percaya sama percaya lah ya.
3: Saya nitip sama dia. Gitu.
1: Iya.
3: Karena dia juga mau bantuin jualan itu kan, karena susah sih cari orang jualan. Kalau dia memang tipenya memang orang apapun jualnya gitu.
1: Aktif ya. Yang dicari kan gitu ya.
3: Makanya kita percaya kan. Jadi mbak satu hari habis. Karena dia, saya tahu prinsip dia tuh. Pokoknya hari ini harus habis. Dibilangnya sampai malam dia habis. Mantap, saya bilang. Makanya saya itu beri kebebasan dia. Gak apa-apa, dia bilang kan kalau habis ini ya mbak,
1: Alhamdulillah, siap-siap. Nah, siapa tahu nih ya di antara mbak abang yang berminat, ini ada sekretariatnya atau gimana kak? Kalau langsung ke rumah atau gimana sistem untuk pemesanannya?
3: Kalau kak Dwi, pemesanan saya kebetulan pakai online juga ya, pakai online via paling WhatsApp, Instagram, Facebook atau istilahnya TikTok atau gimana lah.
1: Kayaknya lebih cepat itu gitu ya.
2: Lebih cepat online kan.
1: Lebih cepat online ya. Oke, kalau dari daerah-daerah luar misalnya Kak Juma ini ada tidak yang pesan?
2: Daerah luar kayaknya belum ini saya belum ada sih ya. Soal saya juga enggak nerima luar kan, masalahnya pengirimannya nanti susah. Masalah orang kan maunya ongkirnya yang gratis itu kan, jadi kita belum bisa kasih ongkir gratis kirim ke luar kota kan.
1: Tahu sendiri kalau besar
2: kan mahal kan ongkirnya kan, hitung per kilo. Nah kalau per kilonya mahal otomatis orang pada nggak mau tuh.
3: Terkadang harga ongkir lebih besar
2: harga mahal ongkir daripada harga barangnya.
1: Takutnya juga apa? Hancur ya?
2: Ya hancur di jalan nanti komplain ke kita kan.
1: Padahal yang cara bawa transportnya ya,
2: ekspedisinya kan. Jadi kita nggak mau ambil resiko, mending dalam kota aja gitu.
3: Biasanya kayak keripik stick tuh kan kayaknya
1: agak rentan ya.
2: Boleh dikit pecah deh kan.
1: Terus biasanya ini pas baru-baru kan, berarti kemarin sebelum momen Lebaran belum mulai nih?
2: Udah.
1: Oh sudah.
2: Saya udah

0: tahap prosesnya.
1: Prosesnya itu ngerjain, waduh, rumitnya bukan main.
0: Jadi sesuai harga lah ya. Terus gimana nih Kak? Pas ke depan gitu ya, dengan sesuai apa yang sudah diharapkan, tentu sudah bisa beli apa-apa aja nih. Kayak cuma nih.
1: Alhamdulillah.
0: Udah terpenuhi yang diinginkan.
1: Bisa lah gitu, dikit-dikit gitu ya. Bisa buat nabung lah dikit-dikit.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau mau beli barang belum lah nanti lah. Yang penting nabung dulu.
0: Nabung dulu.
1: Masalah kan baru 2 tahun juga berjalan kan, keripik ini kan. Jadi tabung dulu, nanti udah banyak baru dikeluarin.
0: Keluarkan jurusnya. Ini bisa tergabung UMKM keluarga
1: Katulistiwa.
0: Iya, gimana tuh? Diajak atau yang mau gabung sendiri?
1: Emang waktu itu pengen sih gabung. Waktu itu sebelumnya saya pernah gabung juga UMKM lain gitu kan. Ternyata gak enak gitu kan. Gak enak lah gitu rasanya. Oh gak enak ya, ada setahun lebih lah saat itu gabung kan.
0: Gak enak apa? Saingan?
1: Bukan saingannya, gak taunya pokoknya itulah
0: pertemanan
1: yang nggak enak lah gitu ya,
0: juga pengaruh ya,
1: pengaruh kan? Jadi tuh saya bilang nggak enak lah, UMKM ini kayaknya nggak bisa berkembang kita kan gitu kan. Saya pengen UMKM tuh yang banyak inilah, banyak apa ya, banyak orang
0: inovasinya.
1: Kayak UMKM Pak Agus ini kan, keluarga Katulistiwa, dia banyak anggotanya kan. Jadi sering mengadakan pelatihan-pelatihan buat
0: pelatihan
1: kita. Itu yang diperlukan UMKM kan,
0: ilmunya dapat,
1: buat nambah ilmu kita gitu kan. Jadi kalau yang kemarin tuh jarang saya ikut pelatihan kayak gitu kan. Makanya saya pindah ke UMKM Pak Agus ini kan. UMKM keluarga Katulistiwa, alhamdulillah sih UMKM-nya bagus gitu kan. Udah ada setahunan lah kali saya bergabung waktu itu sama Pak Agus gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, akhirnya sekarang udah dipilih jadi bendahara Kota Madya.
0: Alhamdulillah.
1: Ini juga wakil saya.
0: Wakil bendahara. Udah ada posisi semua.
1: Udah posisi bergabung, udah ada posisi gitu kan. Nah, mungkin insya Allah bulan depan kita pelantikan gitu kan. Ada pelantikan.
0: Berarti bukan kaleng-kaleng ya. Usaha juga. Tapi juga pengurusan apa namanya? Penganggotaan itu tetap rapi.
1: Iya.
0: Keuangan.
1: Iya, keuangan.
0: Tapi memang betul ya Kak, duit buku atau pembukuan ya, saat apa namanya yang punya usaha itu emang harus dicek gitu ya.
1: Iya.
0: Apakah itu bisa menjadi modal juga ini untuk apa namanya, biasa ada pemeriksaan dari dinas terkait barangkali?
1: Biasanya ada itu, kalau itu biasanya kalau diperiksa waktu kita mengajukan peminjaman. Nah, kalau kita minjam di bank, itu perlu tuh ada catatan pembukuan kita tuh dilihat, dicek.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah saya sih belum pernah ngajukan pinjaman. Ya. Belum pernah. Takut saya mau punya pinjam. Mending usaha sendiri, modal sendiri aja biar kecil-kecil lah, modal sendiri itu. Kan.
0: Usaha sendiri ya.
1: Enggak berani minjam-minjam.
0: Takutnya berlipat ya, lagi.
1: Bunga bunganya
0: itu. Kalau bunga bunga cinta sih enggak apa-apa ya.
1: Cinta enggak apa-apa.
0: Ini bunga bunga.
1: Karena kan kita enggak tahu ya.
0: Betul.
1: Modal usaha kita kan ya kasih gitu, kalau bisa berkembang alhamdulillah.
0: Iya, betul kan, takutnya stuck ya.
1: Kita udah ada,
0: kita yang rugi ya.
1: Iya, banyak gitu sih yang ngajukan. Jadi, itu kur emang kecil kan bunganya kan. Cuman saya masih belum berani.
0: Iya.
1: Berani.
0: Tapi ada tidak pengalaman dari teman atau siapapun yang malah ngedrop ya, dikarenakan tadi tidak bisa pembayaran
1: itu,
0: karena produk mungkin tidak laris manis.
1: Itu yang ditakutkan Mbak. Nanti kalau enggak laris, ujung-ujung utang enggak bisa dicicil. Nah, itu jadi drop, jadi jualannya jadi enggak semangat lagi.
0: Enggak fokus. Baik. Kak Dwi, pesannya apa nih untuk mungkin ibu-ibu di rumah atau remaja putri atau siapapun ya yang mau merintis usaha? Nah ini biasanya mungkin tadi banyak pertimbangan, ada maju mundur, modal ada, tapi kadang mental yang belum kuat, biasa kayak gitu ya. Kalau dikasih pesan dong, silakan.
2: Kalau saya sih mikirnya, kalau kita di UMKM ini harus apa ya, harus konsisten sih. Kalau segala sesuatu, kalau kita mau melakukan usaha harus konsisten. Berawal dari seperti saya sih, konsisten dan niat. Jadi kalau sandi kita ada niat, kita fokus konsisten, insya Allah jadi. Karena waktu sebelumnya
1: yang harus ada semangat.
2: Semangat juga sih.
1: Harus ada skill juga.
2: Berinovasi, harus sering berinovasi juga. Karena kalau sekarang kan, kalau kita nggak berinovasi, orang mungkin ya, ini aja nih.
0: Bisa.
1: Sekarang kan kompetitor kita ini banyak sekarang. Jadi harus pintar-pintar lah.
0: Iya. Kak Jumaini, pesannya

0: silakan sebagai closing ya, statement.
1: Pesan saya itulah untuk anak-anak muda sekarang lah ya, kalau bisa dikurangin lah main-main, mending kita mikirkan ke masa depan kita. Betul. Dengan dari sekarang mulai cari apa gitu usaha kita ya, apa skill kita gitu kan, skill kita apa, di bidang ya, apa kita kembangkan. Jangan sukanya main-main aja gitu. Sekarang udah gak musimnya main-main. Sekarang musimnya cari cuan.
0: Ngabisin duit, ngabisin waktu gitu ya.
1: Masih muda, cari duit banyak-banyak. Buat tabungan kita hari tua.
0: Betul. Terima kasih ilmunya Kak Jumaini. Kak Dwi, sehat.
1: Amin.
0: Laris manis daun simpul. Ya, stik-stiknya pada habis, duitnya pada ngumpul ya enggak? Sukses ya.
1: Amin.
0: Baik, untuk Mbak Abang juga terima kasih atas atensi dan bersamaannya. Esok kita bersua kembali tentu dengan produk-produk yang berbeda. Dan kini waktu azan zuhur tiba, kami akan kumandangkan berlaku untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

0: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: ku relah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!
3: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mei. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
1: Iya pak, maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah gitu dong, itu baru milenial yang siap menerima perubahan.
3: Waduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
0: Aduh pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
3: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
0: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
4: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetir saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
3: Tunggu, biar lama, asal selamat.
0: Ya udah. Kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

0: Kok gak dihabisin makanannya? Gak enak? Atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu kenapa?
1: Abisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

0: Waktunya kentongan.
1: Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari dampak buruk kabut asap? 1. Disiplin berperilaku hidup sehat dan bersih. 2. Menggunakan masker. 3. Kurangi aktivitas di luar rumah. 4. Perbanyak minum air putih. 5. Tutup celah rumah dengan kain basah. 6. Jangan memperburuk kondisi dengan asap rokok. 7. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. 8. Cuci bersih dan masak makanan dengan baik. 9. Segera ke sarana kesehatan bila mengalami gangguan pernafasan atau gangguan kesehatan lainnya. 10. Mulailah dari diri sendiri, karena bencana tanggung jawab kita bersama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: وأن أسعى برسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Kabupaten Sambas merupakan wilayah kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sambas atau lebih dikenal dengan slogan Kota Terigas, sangat terkenal dengan keanekaragaman seni budaya, salah satunya adalah seni ratip saman. Banyak orang yang belum tahu dengan kesenian ratip saman ini dan menganggap bahwa ratip saman adalah sama halnya dengan seni tari saman dari Aceh. Padahal antara tari saman Aceh dan ratip saman dari Sambas sangat berbeda. Tradisi peninggalan leluhur yang sangat nuansa Islami ini memang sudah hampir punah, dikarenakan yang semula hampir seluruh desa di wilayah Sambas memiliki kesenian ini, namun sekarang hanya tinggal 2 atau 3 desa yang masih mempertahankan ratip saman. Haji Hamdan bin Haji Birin, 60 tahun, warga Dusun Sebadi Desa Trimandayan Kecamatan Teluk Keramat yang merupakan anak dari penggiat saman pada masa itu, mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan bila kesenian ratip saman ini sampai punah. Mengingat kesenian ini adalah kesenian yang diperkirakan ada sejak Sultan Muhammad Saifuddin II.
2: Jadi pada dasarnya ratip saman sudah ada di Kabupaten Sambas. Ya, sejak zaman kerajaan Sambas, Raja Saifuddin yang kedua. Ya, pada dasarnya, ratip saman itu ada di setiap kampung. Tolong ada di setiap kampung. Karena setiap kampung tidak melestarikan kegiatan daripada masalah terbangan, ya, sehingga tenggelam. Nah, kemudian, alhamdulillah, jadi untuk dari Dusun Sebadi Desa Trimandayan, jadi telah mengangkat kembali sejarah dari permasalahan tertaman.
3: Ya. Sudah berapa lama kira-kira?
2: Berdasarkan daripada laporan dari para orang tua bahwa ratip saman itu lebih kurang 70-90 tahun yang lalu sejak kerajaan Sambas Raja Saifuddin yang kedua. Nah, kemudian berdasarkan sejarah bahwa ratip saman itu berada di daerah pantai utara, daerah pantai utara yang tepatnya sekarang berada di Dusun Sebadi Desa Trimandayan Kecamatan Paraman.
1: Tari ratip saman sendiri menurut Haji Hamdan merupakan tarian yang syarat dengan nuansa keislaman, di mana dari gerakan atau apa yang dilakukan dalam tarian saman adalah mencerminkan gerakan dalam sholat dan doa.
2: Jadi tarian itu biasanya sederhana, jadi tidak salahnya apa mengayunkan kepada masalah hal-hal yang lain. Dan tariannya itu yang sifatnya caranya itu mengarah ke masalah keselaman. Nah, ya. Jadi istilahnya bukan ke arah kedaerahan, tapi mengarah keselaman. Jadi terutama kalau kita lihat dari segi gerakannya, gerakan dan perlakuan yang kita lakukan. Jadi untuk gerakan-gerakannya itu seperti mau melakukan sholat, mau melakukan doa, dan sebagainya. Kalau tujuan daripada masalah untuk tari ratip saman itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tujuannya adalah untuk berobat kampung apabila ada musibah atau malapetaka. Kalau dulu kan banyak penyakit-penyakit, penyakit-penyakit yang datang musibah ke masyarakat. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk mengusir jin ataupun setan. Kemudian yang ketiga, kalau dolo itu sebagai tuntunan. Nah, tuntunan bagi orang yang mau menuntut ilmu. Nah, ya, tuntunan.
1: Gerakan yang dilakukan seperti gerakan sholat membungkuk, berdiri, dan duduk seperti tahiyat Anggota badan yang digerakkan adalah tangan dan kaki. Sesekali, kepala mengikuti gerak tangan dan kaki. Terkadang, kaki dihentakkan mengikuti syair. Sama seperti upacara tepung tawar. Pada pokoknya, seni ratib saman ini berfungsi untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, kedamaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal senada juga disampaikan oleh Heriadi, perangkat desa, bahwa ratib saman memang harus dilestarikan karena merupakan kesenian turun-temurun warga Sambas dan dapat dijadikan ikon bagi kota Sambas sendiri. Menurut Heriadi, kesenian ratib saman ini sebetulnya mulai dikenal luas oleh masyarakat Sambas pada saat ini adalah dari ketidaksengajaan dalam keikutsertaan pada lomba budaya yang diadakan oleh Pemkab Kabupaten Mempawah.
4: Sebenarnya kan dulu ini ratib saman ini kan sudah berapa puluh tahun, mau 100 tahun mungkin ya. Nah, dari zaman itu baru timbul kepada kami ini. Jauh sekali jaraknya, baru ada, kami belum nggak tahu apa itu ratib saman. Kemudian ternyata memang setelah digali-gali ada, awalnya sih tahun 2007 masih Pak Burhanuddin, masih bupati waktu itu, sama Bu Zulati wakilnya, karena kita ada lomba tepung tawar judulnya untuk Kabupaten Sambas. Kami mewakili dari Kabupaten Sambas yang lombanya di Mempawah, tepung tawar pindah rumah baru. Nah, kalau nggak salah dapat juara tiga, kalau nggak salah. Kabupaten Sambas, juara satunya Ketapang, tepung tawar pengantin raja-raja. Nah, jadi untuk ratib saman ini sering disuruh nampil, nah, diundang kemana-mana, itu aja. Tapi kalau untuk diperlombakan, belum untuk ratib saman. Nah, tapi kalau di misalnya ulang tahun Kabupaten Sambas, untuk penampilan-penampilan misalnya acara-acara ada tamu misalnya dari Brunei, dari Malaysia, nah, kita sering diundang ke Kabupaten ini untuk nampil. Nah, sering, sudah berapa kali. Kalau di Pontianak, di rumah budaya itu sudah berapa kali, sering sudah. Pokoknya kalau Sambas ini sudah sering. Yang kemarin ini terakhir kan, nampil di ulang tahun Kabupaten Sambas ini. Kan, dan untuk mahasiswa penelitian sudah berapa orang sudah ramai.
1: Heriadi juga menjelaskan bahwa tari ratib saman Sambas oleh warga digunakan untuk berobat kampung apabila ada musibah atau malapetaka, untuk mengusir jin ataupun setan, untuk persembahan menyambut kedatangan tamu dari luar maupun dari dalam. Dan ratib saman ini juga kerap tampil dalam acara syukuran pada pesta perkawinan atau acara menikahkan maupun dalam acara tepung tawar atau sunatan. Awalnya tari ratib saman hanya dimainkan oleh kaum laki-laki saja, karena kemajuan zaman sekarang kaum perempuan juga dilibatkan, namun hanya di bagian alat musik atau penabuh gendang. Namun sebagai upaya pelestarian saat ini penting pula bahwa ratib saman tidak hanya dijadikan tuntunan, tapi juga dijadikan tontonan sehingga makin dikenal luar, terutama bagi generasi muda. Dengan masih seringnya warga desa Sebadi memainkan ratib saman Sambas, ternyata juga berdampak baik bagi keberadaan ratib saman Sambas ini. Hal ini terlihat dari mulai tertariknya generasi muda tidak hanya yang berasal dari Sambas, tapi juga dari kabupaten lain untuk mempelajari tari ratib Sambas ini. Seperti yang dituturkan Afid Maulana, pemuda 17 tahun yang berasal dari Kabupaten Sintang, dirinya mengaku sangat tertarik dengan seni tari ini dan berusaha untuk belajar tari ratib saman.
5: Nama saya Afid Maulana, 17 tahun sekarang, asal Kabupaten Sintang. Awalnya saya belum tahu dan dapat info juga dari kawan. Saya pikir-pikir karena ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya yang ada di sini, saya sebagai insan cendekia ya ikut serta lah untuk melestarikan budaya ini karena masih muda juga kan, cari-cari pengalaman. Untuk seni ratib saman sendiri awal-awal pasti sulit karena belum tahu juga, nggak pernah juga ikut tari kan sebelumnya, telah latihan berkali-kali dan sekarang karena udah mengenal gerakan-gerakannya, lagunya juga udah mulai hafal sedikit-sedikit, temponya juga udah. Jadi bisa dikatakan agak sedikit gampang lah dari yang lalu-lalu. Harapan saya untuk seni Ratib Saman, semoga Ratib Saman ini bisa dikenal masyarakat luas, karena ini juga merupakan budaya bangsa dan harus dilestarikan, tidak boleh punah. Dan kalau bisa pun dikenal sama masyarakat Kalimantan Barat, tidak hanya di Sambas.
1: Ratib Saman Sambas tidak hanya sekedar kesenian, karena bagi masyarakat Sambas, sehingga keberadaannya penting untuk kembali dihidupkan. Dalam masyarakat Sambas sendiri, seni ini mempunyai fungsi sebagai wadah kebersamaan dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari tuntunan untuk melakukan kebaikan secara berjamaah serta tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Assalamualaikum.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Apa pun aku sakit lagi gini ni.
1: Kenapa? Perut bapak kembung lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Buat bapak jadi lega. Rasa begah pun.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungging. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Abang Po Kongres Wanita Indonesia mendorong pelestarian kain Nusantara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga sebagai penjaga warisan budaya. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kain Nusantara bukan hanya identitas budaya, tapi juga memiliki potensi ekonomi bagi penenun, pembatik, perajin, desainer, pedagang, dan pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan hal tersebut untuk mendukung kegiatan Jalan Pagi dan Kuliner Merah Putih yang digelar Komunitas Cinta Berkain Indonesia di Jakarta. Beralih ke berita yang lain Abang Po, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menunjuk Kabupaten Mojokerto Jawa Timur sebagai tuan rumah Hari Desa Nasional 2027. Ia mengatakan Mojokerto dipilih karena memiliki kekayaan budaya, cagar budaya, wisata desa, serta inovasi pembangunan pedesaan. Penunjukan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Mojokerto Muhammad Albar di Jakarta beberapa waktu lalu. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juditi ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya, awal bulan nih. Pendengar Perompat, gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita ya ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, Ayu gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Perompat Network, hari ini dari Perompat Jakarta, kita bakal barengan dengan Perompat Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Perompat Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Hai, apa itu?
1: Iya. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh, panas ya.
2: Iya.
1: Nah,
2: Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
1: Oh ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Siap. Tapi Kak Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Oh, double ya suaranya.
1: Tapi enggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini Ai itu Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima sama Tolangga.
1: Oh,
2: karena
1: gitu.
2: Kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu ada identiknya ada Toyopo, Walima dan juga Tolangga.
1: Oh,
2: karena di situ ada para pejikirnya.
1: Oke, nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Nah, hari ini narasumbernya hadir ya, atau via online nih Kak Feni?
2: Iya. Yang mana nih?
1: Narasumbernya narasumber
2: kita.
1: Hadir ya, atau via online?
2: Kita, narasumber kita itu nanti beliau nanti lewat Zoom ya.
1: Oh, online ya.
2: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Okay. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
1: Oke. Bersama narasumber kita siapa? Kak Feni?
2: Iya, narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara, budayawan muda ya. Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
1: Ustadz
2: lebih
1: muda
2: banyak
1: gitu
2: tahu,
1: ya, Kak Feni ya.
2: Anak muda. Mungkin seumuran Jo kali ya.
1: Iya, mungkin ya.
2: Iya. Seumuran kali.
1: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Perompat Gorontalo supaya nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi, berapa ya Kak Feni?
2: Iya, kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 0811 430 4040. Itu nomor untuk Perompat.
1: Nomor di sana ya, siap.
2: Iya.
1: Kalau di Jakarta hanya terima di 0213504510 ya, Abang Po pendengar Perompat. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Oke, ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah, tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana Toyopo, Walima dan juga Tolangga ini, itu satu rangkaian atau bagaimana tuh Kak Feni?
2: Iya, terpisah-pisah.
1: Oh, terpisah-pisah.
2: Iya.
1: Oh,
2: jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Dari atas sampai ke ini tuh dia ada isihnya, ya. Jadi kalau Toyopo itu wadah ya. Wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya, ya. Ada kue, ada telur, ada nasi kuning dan sebagainya.
1: Iya. Jadi banyak.
2: Terus
1: ya.
2: Juga, banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan menghias, menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo. Jadi banyak itu. Kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau. kendor ya.
1: Okay, walaupun panas ya.
2: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
1: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga gitu ya.
2: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat, ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi.
1: Oh,
2: ya.
1: Gitu.
2: Bukan mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda, padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
1: antusiasnya
2: Nabi. Iya, antusiasnya luar biasa. Sampai segitunya, sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan break atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
1: Iya.
2: Itu ay apa Jo nih, biar lebih enak. Ayo ya.
1: Jojo aja.
2: Iya. Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
1: Boleh deh.
2: Tadi sudah ya.
1: Kalau sudah terus ada telepon di sana, boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
2: Bisa. Iya, kita coba ya di line telepon ya. Di 082-0811-430-4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini, silakan buat sahabat budaya mau tato mau doa. Atau dua lo bisa bergabung di 0811-430-4040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna di balik Toyopo Walima sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, Tengah Fanny tunggu di line telepon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
1: Okay, sudah telepon kan di sana, Kak Fanny?
2: Di sini belum ada.
1: Okay, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
2: Sudah ada ya, baik. Okay. Silakan Jo.
1: Halo, Perompas, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, siang Ica.
3: Apa kabar Bang Jojo?
1: Baik, gimana di Bone aman?
3: Masih panas. Tapi di sini Bang Jojo lagi mesti mati lampu.
1: Kenapa emangnya?
3: Pokoknya gantian deh pokoknya.
1: Oh, bergilir ya biasanya.
3: Lama lagi 3 jam.
1: Iya, biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
3: Iya, betul. Apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa mau siapa dong kasih ini?
1: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang. Apa kabar?
3: Siang juga. Alhamdulillah baik. Bisa mau nanya dong.
1: Iya, silakan.
3: Iya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya? Kota Serambi Mekah gitu ya.
1: Serambi Mekah.
3: Iya. Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal julukan kota apa namanya?
2: Serambi Madinah.
3: Kota
2: Serambi Madinah kalau di Gorontalo.
3: Iya. Iya. Kota Serambi Madinah kalau Gorontalo ya. Sama siapa nanti ininya?
1: Narasumbernya ada Ustaz.
3: Oh, dia belum datang.
2: Hah? Iya. Kalau ini di masih sini, ditunggu bisa bergabung.
3: Maulidnya nanti Jumat.
1: Kalau di sana Jumat.
3: Iya.
1: Oke.
3: Tempatnya Jumat insyaallah.
1: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
3: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustadz gitu, ada ya paling kayak ceramah, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan, ketan kuning, ada telurnya Bang Jojo, banyak telurnya banyak itu.
1: Apa ya, telur?
2: Telur ya.
3: Namanya Male di sini Male.
2: Male.
3: Male itu kan ada tempatnya tuh, itu isinya ketan gitu. Ketan, terus ada telurnya juga kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih kayak gitu.
2: Dikasih warna ya.
1: Jadi warna-warni ya.
3: Ya.
1: Itu dibagi-bagi atau gimana, Cak?
3: Apa?
1: Dibagi-bagi ke warga atau gimana?
3: Dibagi-bagi juga.
1: Oke.
3: Okay. Yang datang gitu. Terus kita juga ini. Ngumpul-ngumpul juga gitu, misalnya Ica gitu, bawa apa gitu.
1: Oh, jadi masing-masing juga bawa ya?
3: Iya, tapi kita ada gitu yang mau, tidak ada yang bilang ini tahu ini ya, itu ada juga yang bawa kue, kue-kue itu banyak, pokoknya macam-macam lah makanan, begitu dibagi-bagi juga.
1: Siap. Tadi pertanyaannya apa, Cak? Ada pertanyaan nggak tadi?
3: Pertanyaannya yang tadi itu.
1: Apa tuh tadi?
3: Kota Serambi Mekah.
1: Oh, Serambi. sebutannya aja gimana?
3: Sebutannya
1: kata. Siap.
3: Gitu aja deh.
1: Oke, terima kasih, Cak.
3: Nyimak aja ya kafe ini.
1: Boleh, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Berarti
2: Ica di Bone.
1: Di sana,
2: sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
1: Iya.
2: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, ada toyo pada walima yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur, terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya gitu.
1: Oke, jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya kafe ini ya.
2: Ada masakan itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya.
1: Okay.
2: Jadi di dalamnya itu ada, biasanya di dalam walima itu ada isiannya ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Kun ya. Terus juga waji ya,
1: ada waji.
2: Ada pisang, ada ayam apa ya? Ayam yang sudah ayam satu ekor itu yang digoreng ya. Itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan. Ikan yang sudah dimasak itu maknanya ada. Kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu? Karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang, itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
1: Oh,
2: ya,
1: okay,
2: kayaknya kita sudah terhubung.
1: Sudah terhubung ya bersama Ustadz Bima Katara ya.
2: Bima, iya.
1: Siap. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Ustad,
4: selamat siang juga.
1: Oke.
4: Benar.
2: Ini Ustad belum kelihatan nih mukanya.
4: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
2: Ini jikernya di Bualemo ya Ustad ya?
4: Iya, lumayan. Masya karena Allah. Di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapatnya undangan di sana, ya udah kita berangkat ke sana.
1: Baru
4: sampai.
1: Iya, siap, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya. Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara kafe ini, boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan kafe ini.
2: Iya. Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Pro 4 RRI Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya, Ustadz ya.
4: Iya.
2: Karena Ustadz ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Bualemo, Kabupaten Bualemo.
4: Baru sampai. Ya.
2: Gimana kabarnya di Bualemo, Ustadz?
4: Kabarnya itu kekeringan.
2: Kekeringan, jadi melewati banyak jagung yang kering ya.
4: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
2: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak kering.
4: Iya, agak kering.
2: Agak susah ya cari air bersih ya.
4: Iya.
2: Mm-hmm.
4: Terus tapi, selebihnya terkait walimanya itu tidak terkena dampak. Tidak terkena dampak.
2: Pasti bagus
4: masyarakat.
2: Tidak mengurangi
4: masyarakat
2: ya.
4: Tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya, amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
2: Masya Allah. Nah, itu saking gembiranya masyarakat walaupun di sana seperti Ustadz bilang kan agak susah tuh cari air bersih.
4: Iya.
2: Yeah. dengan kekeringan.
4: Iya.
2: Nah sekarang ada makna ya, makna dibalik Toyopo, Walima, dan Tolangga ini. Ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini. Apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang polodulah heboti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustadz.
4: Iya, ketika orang berbicara tolangga, walima, dan toyopo, ya, ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
2: Rasa syukur.
4: Iya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari tolangga, walima, ataupun toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser.
2: Yeah.
4: Baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang.
2: Iya.
4: Ya, kebutuhan zaman sekarang, walaupun kolom beng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi. Ya,
2: iya.
4: Tapi seperti yang kita lihat ada di situ yang namanya rasa syukur.
2: Iya.
4: Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira.
2: Iya.
4: Sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, tolangga, ataupun wali.
2: Iya, Ustadz mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, walima, dan tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, walima, itu apa ya?
4: Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari, terang ambil dari ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana.
2: Iya,
4: itu ada yang namanya toyopo.
2: Toyopo, iya.
4: Ya, toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah nanti di sih di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor, terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue, tapi itu dalam jumlah dan
2: kecil, ya?
4: Bentuk yang sederhana juga kecil.
2: Iya.
4: Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1-2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait Tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama.
2: Iya.
4: Setiap tolangga, setiap walima atau walima puluh itu tetap yang di dalam itu harus ada DP Toyopo di Labololipata. Kalau orang tua bilang di Labololipata itu nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
2: tetap
4: jangan
2: sampai. Mesti ada ya Ustadz ya.
4: Tetap mesti ada seperti itu.
2: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustadz ya. Orang
4: iya, macam-macam.
2: Ada yang model perahu, ada yang
4: iya, macam-macam.
2: Model menara ya, tergantung ya.
4: Iya, tergantung
2: mereka.
4: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
2: Iya.
4: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
2: Begitu ya Ustadz ya. Itu. Apalagi iya. Di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustadz ya.
4: Iya.
2: Ustadz ya.
4: Nah, kira-kira begitu.
2: Karena Ustadz ya baru pulang bajikir ini.
4: Baru pulang kali ini.
2: Baik, Ustadz ya, sebagai orang muda ya. Ini Ustadz ya. Orang muda ya. Ustadz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda. Ini orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
4: Satu yang orang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang khas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda.
2: Iya.
4: Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk. Itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai polikolombengi, astaga, so mau dapat polikolombengi dari Tebima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
2: Iya.
4: Seperti itu.
2: Iya, jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Okay. Itu ciri khas kue sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam.
4: Iya.
2: Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Iya. Tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustadz ya.
4: Iya, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget
2: manis
4: itu.
2: Manis sekali kan?
1: Berarti kuenya udah manis gitu ya kafe ini.
2: Iya, sudah manis sekali.
4: Manis sekali.
2: Karena dia terbuat dari telur, iya. Telur terigu sama ya, cuman itu ya Ustadz ya, telur sama gula ya. Tiga.
4: Pakai gula pasir.
2: Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang sobat kreasi ya Ustadz ya, sedikit tambah rasa ya.
4: Iya, modifikasi biar jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
2: Iya, bahkan bentuknya AI ya kalau dulu kan itu kecil kuenya agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya.
1: Oh, dia kuenya agak kecil.
2: Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak, ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya, diarak itu dibagikan ke masyarakat, dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kolombengi dan kue lainnya, tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kolombeng. Begitu ya.
4: Karena saking enaknya, saking awetnya.
1: Oh, berarti beneran. Awet berapa lama itu kafe ini, Ustadz?
4: Bulanan enggak juga sih, tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu, kolombengnya masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih, kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolombeng, tapi dengan ukuran yang sama ketika digantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari. Oh,
2: karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolangga ya.
4: Iya. Beneran.
2: Rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang, orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas, biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu juga di kabupaten kota lainnya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya. Di Bualemo juga sama sekali.
4: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana, dan saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak polohengu, tidak kena dampak kemarau.
2: Ai jadi bingung, polohengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya Ai.
4: Oh, tidak terkena dampak kemarau.
2: Ai bingung polohengu apa ya. Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
4: Gak apa-apa. Kekeringan.
2: Kekeringan.
4: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong baanta, ketika mereka nganter apa ya, tolangga itu.
2: Iya.
4: Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
2: Masya Allah. Ternyata tidak mengurangi ya.
1: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
2: Walaupun panas dan matahari. Memang luar biasa ya. Cuman Ustaz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
1: Pasokan air ya susah. Karena kemarau ini ya.
4: Di kemarau.
2: Baik. Ustadz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walima ini?
4: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil, dan saya, ketika saya melihat hal-hal yang demikian dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya yaitu ada pelaksanaan di kini, zikir semalam suntuk, dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin, ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walima di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya dengan keberagamannya Indonesia ini yang menjadi satu satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita mencoba untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolom pinggir, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu. Ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
2: Baik.
4: Seperti itu.
2: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan? Itu kalau menurut Ustadz gimana tuh?
4: Kalau mewaris itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, dorang semua pikirkan orang Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi, adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada di Kilibar tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penzikir ketika ingin ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semangat suntuk, saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan, walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
2: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini jikir untuk walimah itu seperti perayaan walimah

0: Falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya, tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi
0: Seperti
1: kalau
0: itu.
1: orang, Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu, Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara zikir tadi, ciri khas orang Gorontalo itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: Beneran, beneran.
1: pada tahun perayaan Tahun Baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi?
0: Bagaimana, bagaimana, bagaimana?
1: Perayaan Tahun Baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di Tahun Baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu, ini saya melihat, saya bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili.
1: Iya.
0: Karena kalau satu kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias walima, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walima yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik titik apa ya? Titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik.
2: Siap.
1: Ya, Ai,
2: yes.
1: Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gorontalo.
2: Okay.
1: Ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
1: Banyak jobnya.
2: Minum dulu capek, atau lagi capek, lagi puasa nih Ustadz nih?
0: Oh capek kak.
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya. Buat pendengar Perempat, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin ya, sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar karena sudah masuk ke menit 46 ya. Jadi pendengar Perempat bisa menghubungi nomornya Perempat Gorontalo di nomor berapa Kak Feni?
1: Iya, kalau Perempat RRI Gorontalo di 0811-430-4040 ya.
2: Oke.
1: Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 0213504510 untuk di WhatsApp di 0812-1124928. Apa namanya, sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah kafe ini? Belum? Atau
1: ya,
2: belum?
1: Belum ada.
2: Belum,
1: Gorontalo
2: ya,
1: belum. Ada satu.
2: Ada, boleh kita angkat.
1: Kita buka ya. Baik. Saya coba terima. Iya. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tata Feni, Tata Feni. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tita Ayu atau dari Maluku?
3: Iya.
1: Dari Maluku ini tiga yang ngafani so panggil Tata Ayu ya.
3: Iya,
1: iya. Nona Ambon, silakan dari Maluku.
3: Iya, saya menyapa buat Bang Jo ada di Pulau Bali, Jakarta. Selamat siang, Bang Jo.
2: Siang, Cici Ayu.
3: Iya, saya langsung ya, Bang Jo.
2: Boleh,
3: saya
2: monggo,
3: mau
2: monggo.
3: Langsung ya, Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, Ustaz Bima.
2: Iya.
1: Iya, Ustaz ya. Bima, masih monitor.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, boleh
1: silakan. Ini dari Maluku, menyapa.
3: Iya, dari Maluku Tengah.
0: Oke, mari silakan.
3: Iya, tentang

0: Nabi yang ada di Kota Mentawai ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi disampaikan sama Ustadz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya, dari tentang Toyoho, Walima, kemudian juga tolong nggak gitu ya, mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Gorontalo. Itu aja Ustadz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Tata, juga buat Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih Ayu.
1: Iya.
2: Oke.
1: Ustadz, silakan Pak Ustadz.
2: Masih kita mau buka line telepon.
1: Boleh. Ayo, satu lagi gimana? Deh. Satu lagi biar ya. Dirapel kafe ini. Okay, dari sana. Juga boleh.
2: Mungkin dari ya, kita tunggu penelpon kayaknya mungkin dari Jakarta
1: aja. Boleh ya? Kita dari Jakarta aja ya. Halo ya, Prompat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan ya. Cegu.
3: Halo Gorontalo, ulul wabarik.
2: Halo ya, Cegu.
3: Halo. Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah Mas ulul wabarik. Dan diajarin Bang Gapa Zakaria. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz Bima ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cegu ini kan Cegu ya di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku yang Ambon Manis. Terus ini Ustadz, memang kalau kita bicarakan apa nih Toyoko itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak, tolong apa rangka bambu atau kayu utama itu Pak, tolong apa ya, itu kan colangga itu kan adalah wadah yang apa namanya besar. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka kokoh tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Pak Ustadz, itu saja. Juga buat Inge, ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
2: Sama Cegu.
3: Selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustadz.
4: Ya, terkait tolangga, kayak yang saya bilang tadi ya, orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Toyopo ini dia dari anyaman janur kuning.
1: Oke.
4: Okay. Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat tolangga tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara, tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat tolangga. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib. Tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walima, bahkan toyopo dengan bentuk yang bersedekah. Okay. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu, apa relevansi, saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walima itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi. Ya kalau terkait hal tersebut, saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan Tolangga dan juga Walima itu menjadi rasa syukur kita, tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua sajian-sajian makanan. Nah, kita akan antarkan di masjid nanti untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiranya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan.
2: Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
1: Iya, siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya. Iya. Kak Feni, mau bertanya bagaimana kak filosofinya tentang maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
2: Baik.
1: Boleh direspon Ustaz?
4: Ya, terkait filosofi dari maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya. Dengan kelahirannya kita begitu bahagia karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
1: Oke, siap. Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
2: Penasaran juga Ibu Farida ya, dari Palu. Siap. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri.
1: Iya, mungkin berbeda-beda ya. Tapi ya, memaknai ya seperti apa, kan kembali lagi sama pribadi juga ya, Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
2: Iya, benar sekali.
1: Kak Feni ini, Pak Ustadz juga ini sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni.
4: Iya.
1: Gimana ya?
4: Iya.
1: Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
2: Jadi kuncinya gini.
1: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih, kafe ini.
2: Ya, silakan Ustadz Bima.
4: Ya, pokoknya saya cukup satu. Tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser, walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu, jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu yang menjadi ciri khas. Kalau cuman parcel, daerah lain juga ada.
1: Betul.
4: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan Tolangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin Tolangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
2: Benar.
4: Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
1: Siap.
4: Seperti itu.
2: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan, dan juga tolada yang dihiasi dengan perayaan maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
1: Siap, ya tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan. Betul. Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, sehat-sehat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.

Abang Po, LRT Jabodetabek menjadi salah satu pilihan transportasi publik untuk mendukung mobilitas masyarakat termasuk perjalanan wisata dan rekreasi keluarga. Manager Public Relations LRT Jabodetabek, Raditya Mardika, mengatakan

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Bale, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
2: Tak usah mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperungging. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
1: Kau ni, mengecut benar kak?
2: Bukan apa, Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah, santai-santai ya.
3: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

104 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: cuci tangan dulu.
1: Kok cuci tangan sih? Lapor nih. Lagian nih bersih kan? Kan pakai sendok kok, Ma.
0: Biar pakai sendok, tetap harus cuci tangan dulu. Yuk sana, biar nggak ada kuman-kumannya.

0: Panggil dokter, dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Sedapnya lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu bawa ke sini. Jeki jeki jeki kita berjumpa.
2: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Salam jumpa kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi kita hari ini di Sabtu September 2026. Mbak Abang yang bersama perempat di manapun berada, Mbak Abang bisa request lagu-lagu kesayangan Mbak Abang di line telepon 0561571571, kemudian di telepon WhatsApp 0811570043.

Nah tapi Bang, sebelum kita lanjutkan untuk Prodangdut, kita kumandangkan dulu azan asa. Ini udah masuk waktu asa untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari itu, Bu

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang. Usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Abang. Kita kembali bersama di Prodangdu, dan saat ini saatnya kita buka line telepon untuk Mbak Abang yang pengen dengar lagu-lagu dangdut kesayangannya melalui line telepon kita 0561571571, terus di telepon WhatsApp 0811570043. Ada siapa di telepon? Kita mulai dari telepon WhatsApp dulu nih. Saya coba tengok dulu. Kita buka dulu WhatsApp-nya. Oke. Okay. Oh, udah ada dan nampak yang nelpon. Kita coba terima dulu. Halo. Produk lu siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Putri Sagu, Jalan Cendana.
0: Putri Sagu, Jalan Cendana. Apa kabar ini Putri Sagu?
1: Alhamdulillah, Bang Ipeng sehat.
0: Alhamdulillah,
1: Bang Ipeng
0: mantap.
1: Gimana sehatnya keluarga?
0: Amin, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Abang, lagunya Secawan Madu ya, Bang?
0: Secawan Madu, yang secangkir madu.

0: asik. Nah. Mantap, ini sedap ya. Langsung ada lagunya tuh kan, langsung keluar dia. Ha.
1: Kalau tak ada dinyanyikan tak ada mau keluar-keluar.
0: Ah, tak mau keluar-keluar dia. Jadi mau dinyanyikan bawa dia bisa keluar.
1: Salam-salam lo ya.
0: Buat siapa?
1: Buat Bang Jafar, Kak Nila, Bang Jek, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Mbak Ora, Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin, Kak Ayang, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Bang Manjang Siti emailnya, Kak Mesyantan, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Bang Awi, Bang Badol, Pak Usada, Bang Perdi, Bang Deden, Bang Putra Tanghul, Kak Seriknya, Bang Sopian, Bang Yahya, Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padilla, Kak Nur Halimah, Bang Imran Ahmad, Bang Hamzah, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Ustadz Amrin, buat Mak Wenggal, Kak Lasiem Dirasau, Cik Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani, buat Mbak Kakung, Wak Sangka, di Kakap, buat Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas, Bu Haja Arbiang, Kak Dunita, Bang Hendra di Mempawa, buat semua-semua lah Bang Ibing, dari A sampai Z ya.
0: Siap.
1: Buat Bang Ibing sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Sama-sama sehat
1: pulang
0: kita.
1: Pulang dengan selamat.
0: Yo, amin.
1: Terima kasih Bang Ibing.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Putri Sagu. Halo, Bro Dangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita, Bang Wardi Engas Kapuas.
0: Bang Wardi Engas Kapuas. Ah, cuman agak nih sore ini nih Bang Wardi. Cuaca kita ni
2: panas kali.
0: Iya ke panas ya ni Bang Wardi.
2: Ada tu ya. Langsung ke lagu ya kita.
0: Lagu apa tu?
2: Dari Wawa Marisa dia nak bang.
0: Judulnya?
2: Judulnya kalau ada sih bang, Bang Arifin kalau ada lah.
0: Wawa Marisa sebentar ya.
2: Bang
0: Wawa Arifin. Yang ada ni empat buti ya Wawa Marisa nampaknya hari ini.
2: Bang,
0: ada harta dan surga, mengejar badai, gedung tua, sakitnya cinta.
2: Cinta. Kalau itu ada tak bang? Angin surga.
0: Tak ada ni nampaknya. Kalau angin ada. Surga.
2: Angin surga Abi Stardut.
0: Siapa?
2: Dari Abi Stardut.
0: Abi Stardut tak ada kat ni. Ha?
2: Oh, tak ada. Udahlah kalau tak ada. Rumah irama ya bang.
0: Apa tu?
2: Judulnya suratan ya, ya kalau ada.
0: Suratan. Okey. Suratan ada nggak ya? Rumah irama ada.
2: Ada bang.
0: Ada.
2: Ada. Yang banyak pasti kalau kita ya.
0: Boleh buat siapa tu?
2: Pertama buat Bang Ibing sekeluarga, semoga sehat selalu juga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terus buat Kak Elmi tadi tuh, Ora Pak Mo, buat Bang Amin Sanjaya, Pak Syukur Butina juga, Kak Imam Bang Junai, terus buat Wak Meli, Wak Jena, buat Bang Hendra, Bang Deden, Bu Joleha Mempawa, Bu Joleha Pencabakti, Kak Ida juga Pencabakti juga,
0: Syekor
2: Bakal, Bu Ana, Tanrai, dan semua-semua tanpa terkecuali lah bang ya.
0: Okey.
2: Panggilnya sama betul ya. Makasih bang.
0: Ya sama-sama, makasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi. Ya lanjut kita ada siapa berikutnya. Halo, Prolada siapa di mana?
3: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bro Dangdut, Bro Lada pula. Astagfirullahaladzim. Bro Dangdut, apa?
3: Ada yang ayah dah ni.
0: Itulah.
3: Belum menjadi tua ni, Pak
0: Tengok bibir orang merah sampai layau ni.
3: Umur baru 30 dah layau. Dah belum menjadi 60 tu.
0: Baru tengok bibir orang merah ni. Nampak tu. Cemas-cemas Cemas-cemangka.
3: Sampai lupa kan man. Assalamualaikum. Sampai lupa sampai. Nanya
0: macam ini. Saya
3: apa berita ni?
0: Inilah berita ni, nunggu hujan turun ni.
3: Alah, dunia dalam berita ya dah. Dunia dalam berita. Berita dalam dunia.
0: Asik.
3: Apa lagu ya?
0: Lagunya
3: aku tu. Liarkan untuk siapa ya lah.
0: Aku liarkan untuk siapa? Untuk itulah siapa ki?
3: Ada dah tu?
0: InsyaAllah ada.
3: Salam ya.
0: Haruskah diriku? Itu tu ke lagunya tu? Bukan, itu ke lagunya?
3: Ya.
0: Yang yang haruskah diriku? Itu ke tu?
3: Ayolah tu, dah jauh nyanyi dah tu pergi.
0: Apa sambungan?
3: Jangan dengar ada yang nyuruh nyanyi apa, jangan rambut.
0: Apa sambungannya tadi tu? Haruskah diriku? Apa gitu ya?
3: Udahlah, nyanyi-nyanyi lama amat waktu. Udahlah, dah ada lagu dah tu.
0: Bukan apa, Bang Wardi tadi nyanyi.
3: Nak rambut dah tu dah, udahlah.
0: Mbok Elni, Mbok Elni nyanyi. Masa orang masa Pak Rewing tak nyanyi.
3: Tak sadar nyanyi. Nanti dah orang belajar mula dengar suara bokap ni tak lain dia yang orang nyanyi. Tak ada orang lain lagi dah.
0: Tak. Ada Pak ada Pak Odok di Jambinya. Bokap tu pokal nasi daria kata dia.
3: Apa dia?
0: Kata bang kata bang Odok di Jambi, makam tu vokalis nasi daria ndak bang? Ye, yeah, betul dia memang vokalis yeah. Nasi daria. Ha.
3: Yo bang. Dulu sekarang dah nak tua dah tak ada lagi dah. Suara dah kada luas dah. Dah mana ada ibatkan kuih tu tak bisa lah tak lah kuih gitu. Dalam salam-salam ya buat kawan-kawan ni, buat buat ajar kita. Tadi Bang Ibin berdarahkan dibuat Mak Anjang Siti dia udah kubur email Mbak Lasya Mak Amoy di Siantan buat Cik Noh kita di Bakau Mak Lungan dari Tangerai buat Ismail Dua Singgit buat Wardi Bang Awi buat Mama Ririn buat Pusu Busi di Sambas. Oh Pusu yo mana be petai ye Bang Ibin nunggu petai ye.
0: Ya, ini saya.
3: Banyak ke buat petai ye, berumai-rumai tu
0: ke. Oh, terbayar.
3: Kirimkanlah ye, makam mak jandi ye, di parai yang ye.
0: Oh.
3: Allah ye. Aku pusu. Mak pusu, mohon berhasiat pusu.
0: Amin.
3: Buat siapa ke ni lah, pada upak dah ni ada ha. Udah masuk kita dah. Buat Bang Deddy di sebenarnya di mana Bang Deddy terlupa dah pelala alamat Bang Deddy lah. Buat Abang Kapal, buat Bang Niropa di Jakarta, buat Wak Sangka di Kakap, Manis Manila, buat Bang Badul, buat Bang Jaya kita di Wajuk, Kuku Wandi, Kuku Wali, Kuku Kuku Wali. Siapa ke ya?
0: Siapa ke?
3: Buat Darul Lima Daluk Bang Deden di Pekanbaru dan Padilah kita di Segedong. Buat siapa ni? Bang Imran Ahmad di Ambawang. Buat siapa ke? Buat Melik Wak Jenah. Buat Kak Juleha kita di Bang Hamdan Hananya. Buat Aura Pak Mok, Bang Dino dengan Kak Murninya. Amin Sanjaya dengan Ayang Putra Tanghul. Buat Bang Syukur dengan Tinanya, Bang Junai Imam. Buat Pak Hilman Mak Ye, buat Ayu Kerepa, Kak Halimah, buat Bang Jack dengan Kak Tini, buat Hendra di Mempawah, buat Pak Sudar dengan ibunya, dengan isterinya sekeluarga, mudah sihat selalu. Amin. Ustaz Amrin. Buat Pak Iqbal, buat Pak Sadi. Semua-semualah bungkus habis lah Bang Beng. Makasih lah Bang Beng.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbok Kam. Saya bacakan pesan di WhatsApp tadi ada Pak Odok. Waalaikumsalam Pak Odok ya. Okey, dan ada kita. Selamat sore Bang Beng. Semoga kabarnya baik selalu. Siapa Odok dia? Berikut aku Imam Syarapin atau informasi yang judulnya Tanamor. Salam buat semuanya, selamat sore. Terima kasih Bang Ibi. Terima kasih kembali ya untuk Pak Odok ya tadi itu yang ada di Jambi. Terus ada Bang Badol. suruh Mbok Kam nyanyi bang, suaranya bagus katanya. Lewat dan Mbok Kam tadi itu, kelewatan jadinya. Oke, lanjut ada untuk orang di Hulu tu Bang Ibeng kata anak, kata Mak Long. Oh, Mbok Kam tadi, oh iya bang, Mbok Kam, anak, apa, Mak Long ni. Kau tak buat itu, buat siapa lagi, entah? Yalah, tiga lagulah kita kincah ni untuk dengarkan buat abang. Nanti yang nak request setelah ini bawa kita terima lagi. Pulau Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: lama tapi tak begitu kuat lah.
1: Bang
2: Ibing.
1: Ya, saya.
2: Saya minta lagu ini, Bang Ibing.
1: Yang mana tu?
2: Allah, lagu apa nak saya minta Zik ni?
1: Aduh, hai.
2: Nyanyikan
1: lah lagu apa kira-kira.
2: Lupa saya ni, Bang. Kita ni, Bang. Asyik Piramai lah.
1: Udah Asyik Piramai tadi.
2: Udah ke?
1: Tadi itu aku dilihatkan untuk siapa?
2: Minta lagu... Ini lah, Harry Susan ni lah.
1: Harry Susan judulnya?
2: Kalau ada judulnya Sunyi ya, Bang?
1: Sunyi.
2: Ada ya.
1: Sunyi benar nampak kawan ni.
2: Sunyi bang, saya di rumah ni seorang-seorang ni.
1: Tak
2: ada pergi kerja jauh.
1: Ke mana?
2: Tinggal seorang rumah. Sunyilah jadinya.
1: Kata gak nak cari kawan.
2: Belum dapat Bang Ibing. Belum ketemu. Belum ketemu yang pas.
1: Belum ketemu yang pas. Mudah-mudahan lah.
2: Lanjutlah kita Bang Ibing ya.
1: Lanjut.
2: Kita salam lah yang pertama kali buat Bang Ibing lah ya. Semoga saya selalu bersama keluarga di rumah. Buat makam tadi ya. Buat Kak Elnician tadi, buat Wardi, buat Julaiha di Panjabakti, buat Cik Nor, buat Bang Deddy, Bang Jafar Kak Nilanya, buat Mak Nyang Siti di Wala Lak Kumbu, buat Mbak Kakung, Ko Ali, buat Bang Jack, Bang Bahtiar, Wak Sangka, Bang Sopian, Bang Imran Ahmad. Untuk siapa lagi ya? Untuk semua-semua lah Bang Ibing ya.
1: Okey.
2: Buat Bang Ibing hanya kebahagiaan makasih ni. Semoga sehat selalu Bang Ibing.
1: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Baik. Apa ni? Ngapa tak putarkan lagu Mbokam Bang Ibing? Lagu Mbokam belum ke? Sabar ya. Katanya saya tak mutar lagu. Apa betul tadi? Kita tengok dulu ni. Perasakan tak saya ni? Lagu apa tadi Mokam ya? Aku dilahirkan untuk siapa ya tak?

0: Okey, saya lanjutlah tadi habis anu ya. Bang Hendra, halo.
1: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dengan Anista Diuka, Bang Ibeng.
0: Kak Anista Diuka.
1: Iya, lagunya Asmara Terpendam dari Ayu Suraya, Bang Ibeng.
0: Asmara Terpendam dari Ayu Suraya. Oke.
1: Okay. Boleh kan?
0: Asmara Terpendam. Asmara.
1: Ya. Lagunya, salamnya buat Bang Ibeng, sekeluarga selalu.
0: Amin.
1: Buat Bu Ana di Tangerai, buat Mama Nurul, buat Cik Nor. Buat ini Bang Herman dan Mak Ye, Yuleha, buat Isa Kersema teman saya itu lama dan nongol ya. Buat Bang Awi, buat siapa sih Putih Sanggup ya. Nah, moga-moga kuenya cepat laris lah gitu ya kalau buat. Buat siapa lagi itu Anis Manila. Buat Wanaci Wanusu, buat Pak Busri. Buat nah, apa namanya? Pak Akong lah. Ya boleh lah. Buat ini Bang Ibeng.
0: Buat siapa?
1: Kong Ali. Buat Makam. Buat siapa lagi nih? Buat Ani Maharani. Buat dah banyak-banyak dibuat-buat dah nih. Buat juga. Buat Hendra yang paling ganteng. Buat siapa lagi dah lupa.
0: Siapa lagi?
1: Buat Ismail. Buat semua-semua lah.
0: Okay.
1: Buat Bang Ibeng, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Makasih selalu. Buat adik saya selalu panjang mendengarkan nih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Anista ya. Baik, lanjut abis Kak Anista. Ada siapa? Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Emma di Selpa.
2: Lagunya Bang Dinding Kaca.
0: Dinding Kaca.
2: Dari Jagat Ariani.
0: Dinding Kaca Jagat Ariani.

0: buat Bu Ana.
1: Sabar.
0: Sayang,
1: sayang. Apa tadi judulnya?
0: Dinding Kaca.
1: Dinding Kaca. Eh,
0: betul lah ya asalnya.
1: Ah, yang gimana tu Dinding Kaca lagunya tu?
0: Nah, itu nadi bang. Janganlah nak beragam bang.
1: Tak betul ni, belum menjumpa ni ha. Yang mana ya?
0: Itu nadi ya?
1: Yang mana?
0: Betul lah tu.
1: Iya, yang mana? Betul lah tu.
0: Di Dinding Kaca bang.
1: Dinding Kaca.
0: Dinding Kaca. Ada apa-apa ya tuh dari Jagat Aryani
1: Dinding
0: dengan
1: Kaca.
0: Tamara ya kalau tak salah.
1: Mungkin gitulah kali kira-kira.
0: Itulah dia. Buat Bang Andre Opan. Buat Mama Nurul Papa Nurul jauh ke deret. Buat Bang Sukur Adetina. Buat Cece Kincah Cek.
1: Kincah.
0: Buat Maka Bang Rosi Kak Nurjana. Buat Bang Imran Ahmad. Buat Wali di Kumpai. Buat email Mak Anjang Siti. Buat Bang Japar Kak Nila. Buat Elni Chan, Aura Pak Mo Wardi, Bang Amin Sanjaya sama Ayang. Wak Meli, Wak Jenah, Bang Dino, Bang Padilla, Cek Nur Bakau. Buat Julai Hari Paja Bakti, Tanda Yahya, Mita di Pak Beluase. Buat Bang Niko, Mbak Tini. Bang Sofian. Buat siapa lagi?
1: Buat siapa lagi?
0: Buat buat apa kan apa? Buat apa susah nak?
1: Ayolah, kalau gitu lagunya macam mana tadi tu?
0: Dah Dinding Kaca itu lah bang.
1: Iya, macam mana lagunya tu? Cuba sikit.
0: Kami ni bang, kalau lagu lama ni lupa.
1: Oh, mana?
0: Kalau lagu baru ni tak tahu.
1: Tada, lagu lama mana bisa lupa.
0: Iya.
1: Okey, tu bukan apa lah. Banyak kawan-kawan bertunggu tu ha.
0: Janganlah beragam bang.
1: Ya, bukan kita tu, kau menyampaikan hajat kawan tu insya-Allah berpahala. Ha.
0: Tak usahlah bang.
1: Bokam ni ha, hadiahnya belikan buluh sekilo kata. Beli beng buluh sekilo kata bokam hadiahnya. Nah terus apa gini Bang Bahtiar ha, suruh nyanyi bang kata dia. Awak beli suruh nyanyi bang.
0: Pak ambil dengan Bang Bahtiar ya Allah.
1: Terus
0: Bang Bahtiar kapal. Mbok terus siapa?
1: Mbok Elni kata ni ha suruh nyanyi bang. Ha. Semua dah menyuruh ni.
0: Janganlah nak beragam bang. Ibu semua lah bang ya.
1: Bukan si menyenangkan menyenangkan hati kawan tu insyaallah. Nah, sikit dia. Dah tak perlu banyak-banyak. Asal ada ya apa.
0: Paksa pula ni.
1: Asal ada ya kita tu. Gitu bah.
0: Tak ingat apa ini ni.
1: Okey. 3, 2, 1. Gas.

0: Dah bang, itulah dia.
1: Ah, mantap. Ini baru. Ah, ini baru mantap kata Bok El ni. Takkan tak ada. Wak Melik pun ngelakak tu ha. Kincah mah. Kincah mah kata Cece tu ha.
0: Habis Cece dia nak kincah lah Cece. Okeylah buat Bang Ibek, makasih.
1: Sama-sama, makasih balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Emma. Baiklah buat abang. Ah, ini tadi nampaknya ada lagu Mbok Kambun tertinggal tadi tu ya. Okey, saya bacakan pesan WhatsApp dulu ni ya. Tadi ada Wak Melik, asap tebal Bang Ibing sampai mungguk pun tak nampak kata dia. Banyak orang terudu-udu. Salam untuk yang udah nyapa saya dengan bini saya. Makasih banyak buat Bang Ibing. Baliknya hati-hati terudu kata dia. Terudu ke mungguk. Suruh nyanyi bang katanya. Takkan tak ada senang rasa hati Bang Ibing kata dia. Ha, takkan tak ada. Suara bagus kan itu kita pun suka dengar. Lanjutlah ada Kak Ayu Gudepa. Selamat sore Kak Ayu. Mau request lagu Abang Sayang by Ayu Suraya. Salamnya untuk semuanya aja. Untuk Bang Ibeng yang ganteng, selamat bertugas. Makasih. Makasih kembali untuk Kak Ayu Gudepa. Baiklah Bu Abang, kalau gitu kita lanjut untuk kencah mutaran lagu yang udah di request tadi, plus lagu yang tadi ada ketinggalan ya nak, lagunya Bokam kita sih ya. Ini Bokam, sabar ya Bokam ya. Ah, kita dengarkan dia. Pulau Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, memang kita lanjut lagi untuk pro dangdut kita. Dangdut adalah kita. Halo, siapa di mana?
1: Halo, pro dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Di mana, Bang?
0: Dengan siapa lo nih?
1: Masa enggak kenal?
0: Siapa?
1: Suaranya serak-serak kan?
0: Dengan siapa nih?
1: Biasalah, Robert Padi, masa enggak kenal?
0: Sebutkan.
1: Sebutkan. Tak perlu disebutkan, Bapak.
0: Perlu lah, kan pendengar lain pengen dengar, pengen tahu dengan siapa gitu. Kan halo, pasti perlu. Pasti masih banyak yang belum kenal gitu. Pasti banyak pendengar lain yang mungkin belum kenal gitu kan.
1: Jadi nanya apa tuh bingung saya nih. Ya terutama buat Bang Ibeng lah. Sekeluarga, sehat selalu. Nah, yang sudah kenal kan Bang Budi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mbak Fitri. Terus siapa tuh yang di Tabrani itu? Siapa?
0: Siapa tuh yang di Tabrani?
1: Siapa ya? Penyiar Bang, siapa?
0: Yang di Tabrani.
1: Mbak Win.
0: Mbak Win, ha.
1: Terus siapa lagi ya? Yang saya sudah kenal itu ya Bang.
0: Itu ya.
1: Yang lain tuh belum kenal. Masalahnya kan enggak ada orang nyenggol, jadinya aku enggak kenal.
0: Makanya sebutin namanya saya Pak Sadi.
1: Sebutin gitu namanya.
0: Kan S-A. Kalau pen
1: ST terus DI. Gampang saja Bang.
0: Gitu ya.
1: SADI.
0: Jadi sedih gitu.
1: Ya. Apa lagunya nih Bang?
0: Lagunya apa yang mau di request?
1: Request ya?
0: Kalau
1: request ini Bang.
0: Apa?
1: Lupa. Stres.
0: Roma Irama udah. Tadi. Roma Irama udah tadi.
1: Roma Irama Bang.
0: Udah tadi.
1: Sekarang udah kah?
0: Udah.
1: Terus Lukaku Bang.
0: Lukaku siapa tuh? Lagu siapa tuh?
1: Lukaku kayaknya sih Maggie Jet.
0: Maggie Jet ke?
1: Kalau enggak Maggie Jet ya itu.
0: Yang Lukaku, Lukaku. Yang gimana Lukaku lagu itu ya?
1: Ada lah.
0: Kalau Lukaku yang ada tuh Evita Mala.
1: Apa yang ada? Yang penting Lukaku
0: lah. Oh, yang penting Lukaku.
1: Yang penting aku enggak luka, Pak.
0: Oke. Lagu ini kirim buat siapa nih?
1: Dengar kita kan di perempat. Buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Sadi di Parit Keladi. Halo, Pro Dangdut siapa di mana?
2: Pro Dangdut adalah kita, Bang.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada siapa ya?
0: Dengan putri apa nih?
2: Putri kunya-kunya.
0: Putri kunya-kunya.
2: Kita gue punya. Tongkat Roma udah ya.
0: Apa?
2: Ini lagu yang Roma, bawa lagu Roma Buta tuh Bang.
0: Yang lain mungkin?
2: Lagu apa ya? Itu ya, Andeca Andeci
0: boleh.
2: Siapa salam dulu ya Bang ya?
0: Buat siapa tuh?
2: Tadi ada Pak Sadi, Masuk lagi Pak Sadi.
0: Pak Sadi.
2: Siapa lagi? Koko Wandi, Wak Radong. Buat Abang Kapal, Pak Usul Busri. Wardi, Bang Jaya Wajo, Bang Awi. Buat siapa lagi ya? Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael. Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukurnya. Terus buat Ibu Nohalima, Mbak Rasia, Kak Manila, Mbak Elni. Terus buat siapa lagi ya? Juleha, Pak Am dan Hananya, Kak Ran sama Mbak Ardiantonya, buat Cece, Mama Eti, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Bang Rosi, Kak Nurjana, Wak Beli, Wak Jena. Terus buat makam Bunda Arabianya. Pergi. Itu. Iya, Manjang Siti email. Terus buat Kak Ida. Siapa lagi ya? Lupa dah. Buat Kak Nita, buat Kak Yunita. Terus buat buat cuma-cuma lah bang. Buat yang bagi-bagi-bagi. Dan tetap semangat. Santai. Ya bang ya. Pada abang suku warga, makasih banyak ya bang.
0: Iya sama-sama. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Makasih banyak bang, hati-hati balik bang ya. Jangan lupa beli garam bang.
0: Iya. Oke.
2: Makasih banyak bang.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Aura lah dan Pak Mo. Halo. Bro Dangdut, siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita. Cece di Kalemando, bang.
0: Cece Kalemando. Apa nih?
3: Lagu dari Latifkan, bang.
0: Latifkan yang mana tuh? Lagu apa judulnya apa tuh?
3: Bukan jodoh kali, bang. Lupa kali, bang.
0: Apa dia?
3: Tak jodoh kali, bang. Lupa gak?
0: Pokoknya Latifkan gitu.
3: Latifkan lah.
0: Latifkan.
3: Salam ya bang.
0: Latifkan ada putus cinta, ada bukan jodoh ada gak?
3: Putus cinta bang.
0: Hah?
3: Putus cinta.
0: Putus cinta bolehlah.
3: Putus cinta.
0: Salam ya
3: bang.
0: Yang macam mana lagunya tuh?
3: Janganlah nak nyuruh kami nyanyi bang.
0: Enggak, biar anu ya. Biar
3: aku bang.
0: Bukan apa, masa nyuruh orang sedih seorang tak mau, tak apa boleh gitu.
3: Kami ini ingat-ingat lupa bang. Nyanyi ke bang? Nyanyi ke gak?
0: Nyanyi harus sikit.
3: Bang nih.
0: Gimana?
3: Suasana hatiku sedang berduka.
0: Aha.
3: Gara

Dah lah. Dalamnya bang. Dalamnya bang Ibing. Sepaga. Sepuluh sehat terlalu. Buat emas sepa. Buat bang syukur kat tinanya. Buat bang Jack. Buat bang Fadila. Buat Aura dan Pak Mok. Buat Mak Kam. Buat Cik Nong. Cik Nong sepaga. Ngapain tereh?

0: buat Kak Jun, buat semua-semuanya lah ya bang ya.
1: Siap.
0: Buat abang, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cici. Bye Bu Abang. Kita langsung kincalo untuk dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

Tunggu abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik. Tanah mulai kering dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Kita sambung lagi Mbak Bang untuk menerima atensi berikutnya. Masih ada cukup untuk dua penelpon. Nampaknya ada siapa. Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita. Kita adalah Bang Ibeng yang ganteng.
1: Siapa di mana nih?
2: Di dekat gunung, antara gunung. Banyak airnya.
1: Di tengah gunung banyak airnya, terus?
2: Di tengah gunung banyak airnya. Antara Pinyo dan Toho.
1: Di tengah gunung, saya kira pantun.
2: Pantunnya gini,
1: di tengah gunung banyak airnya, air diangkut gunakan tempayan. Sambung.
2: Kita jangan bingung-bingung. Walaupun kita jangan bingung-bingung, harap bersabar walaupun masih ada suasana kabut.
1: Gitu.
2: Tak nyangkut.
1: Tak nyangkut lah. Siapa lo? Siapa lo ni?
2: Dahlah, kalau gitu saya pantun je lah.
1: Pantun macam mana?
2: Pohon durian. Tunggulah manis. Buah durian, tunggulah manis.
1: Lalu
2: nyaman lah rasanya tu, kata kawan tu.
1: Terus?
2: Saya Sopian. Ini yang laris manis. Itulah saya orangnya.
1: Gitu. Bang Sopian.
2: Ya Bang Ibeng.
1: Enak sungguh rasa pepaya. Lebih enak buat pisang berangan. Dari tadi saya tengok-tengok, Bang Sopian rupanya orang paling lawal di Anjungan.
2: Okey, lanjut. Makasih Bang Ibeng. Nah, dekat terakhir ni, kita minta lagu jap ya.
1: Lagu apa itu?

0: Lagunya kita minta layar kertas lah.
1: Yang macam mana lagunya tu?
0: Biar segera hujan.
1: Yang macam mana lagunya tu?
0: Saya pun lupa tu teksnya tu, liriknya tu. Nah, saya pokoknya layar kertas lah atau perahu. Naik perahu biar dibakar, siapa tahu turun hujan.
1: Oh gitu.
0: Nah, lagu ini kita kirimkan kepada yang monitor ya semuanya.
1: Layar kertas tu kan yang
0: mana tu kan? Yang sering menyapa saya.
1: Oh, Bang Sopian.
0: Ya. Yeah.
1: Lagu yang cewek ke yang cowok yang nyanyikannya?
0: Ah, cewek biasa Siti KDI kali ya.
1: Oh iya ke?
0: Layar kertas Siti KDI
1: kali. Maya KDI.
0: Ah, Maya KDI, Maya KDI.
1: Biduk cit bidukku tersandung. Ah, itu ke?
0: Ah, betul tu, betul.
1: Ah, coba sambung. Macam mana bidukku tersandung?
0: Tersandung. Tersandung si batu karang. Ya itu kan?
1: Aha.
0: Ah, itulah dia sampai situ.
1: Oh iya ke? Ayolah.
0: Jadi lagunya kita kirimkan semuanya monitor ya.
1: Mm-hmm.
0: Terutama makasih yang telah menyapa saya tu, biasa Bang Hendra tu, Mbak Emma apa tadi tu, nyanyinya bagus tu. Sama Mak Beli ke dan semua-semuanya lah.
1: Okey.
0: Saya tutup dengan pantun terakhir.
1: Mantap.
0: Pakai motor jangan ngebut.
1: Mm-hmm.
0: Pakai motor jangan ngebut. Minum air marjan. Tapai naun. Salam untuk semua yang monitor walaupun suasana kabut. Semoga segera turun hujan.
1: Amin.
0: Dan makasih yang menonton.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sopian, alamak tak dengar pekerjaan Pak Sopi, Bang Sopian gitu di anjongan tuh ya. Halo Perudang Dut, siapa di mana? Halo. Halo. Halo, Perdangdut, siapa di mana?
2: Halo.
1: Halo, siapa di mana?
2: Orang Subah Sambas.
1: Orang Subah Sambas siapa nih? Sebutkan langsung.
2: Lanius lah.
1: Bang Lanius, orang paling lawal di Subah Sambas nih. Langsungnya nih Bang, lagu apa Bang?
2: Gempa dari Erudista ya.
1: Gempa, yang macam mana Gempa nih ya? Yang
2: Gempa, Gempa melanda gitu.
1: Oh
2: gempa.
1: Gitu.
2: Gempa dunia itu rock.
1: Oke, rock gitu ya. Rock dude. Oke lah, siap.
2: Saya suka rock tuh, suka karo rock dude ya, saya suka yang oke. Kita rangkul aja yuk, selamat sore produk kita.
1: Selamat sore, makasih untuk Bang Lanius jadi penelpon terakhir kita di sore hari ini. Baiklah, Bu Abang, sebelum kita tutup untuk putaran lagunya, kita bacakan dulu Bang, kali ada WhatsApp yang belum terbaca. Siapa nih Pak Sadi suruh nyanyi Bang, apa nih? Oke, udah tadi tuh Kinca C kata Kak Emma. Mbok Elni juga. Tadi udah ya, Pak Odok juga udah, siapa udah? Oke. Baiklah, nampaknya sudah semua kita bacakan. Makasih Bang atau semua Mbok Abang. Dua buah lagu penutup dijumpa kita untuk sore hari ini. Dan saya pun tabik pamit undur diri. Perdangdut, dangdut adalah kita. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga, yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi. Siapa nak beli? Goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi.
1: Kop! Kop! Oh, Kop, singgah Kop! Nak beli Kop!
0: Ah, tunggu dulu.
2: Apa-apa jak tambol yang kau bawa tu?
0: Nah, sisa goreng pisang, jemput-jemput sama lepat ubi. Tadi ada gamat, dah habis dah.
2: Ah, dah lah. Jemput-jemput jak satu.
0: Alamak, sebuti kak. Ambil lah 4-5 buti ke Kak Sena. Jauh dah saya ni berjalan. Keringat je dah macam jagung lah.
2: Eh, suko-suko kau beli.
0: Sampai hatinya Kak Sena ni.
2: Kenapa pula sampai hati? Aku ni beli asal jangan tak kemponan je.
0: Yelah. Ambil lah lebih ndak eh. Tambah goreng pisang ke, lepat ubi ke, ini sebuti ganal. Tak sian ke dengan saya ni, mendedat jalan kaki.
2: Pandai kau nak bujuk aku ya. Yelah, tambah lepat ubi je, dua. Kau ni Kop. Selain kau ni berjajak keliling, cobalah sekali-sekali datang ke studio perompat tu. Ha, berjajaklah situ.
0: Eh, apa pula nak bawa ke situ? Takkan saya nak terpekik kaum berjajak dalam studio tu?
2: Inilah kau ni Kop. Bukan kau nak disuruh terpekik kaum dalam studio tu. Maka, dengar radio perompat. Situ tu, ada acara yang namanya berjajak. Itu khusus untuk membantu pelaku usaha kecil macam awak ni serta UMKM. Walaupun cuma kuih kampung yang dijual.
0: Ya ke Kak Sena?
2: Iyalah. Selain itu, boleh ga untuk yang punya usaha jasa macam jahit, tukang bangunan, emak pengantin, sampailah tukang galik parit pun boleh.
0: Sedaplah tu. Bisalah aku mengenalkan jajak aku ni lebih luas lagi ya.
2: Pandai bah kau. Acaranya tu tiap hari jam 11 sampai jam 12 siang.
0: Yelah kalau gitu. Makasih lah ya infonya Kak Sena. Saya nak jalan lagi loh ya.
2: Ya, sama-sama. Semoga cepat habis jajakan awak tu ya. Apa lagi Kop?
0: Bayarlah lo kuih tadi tu. Main lari ya.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Beri kabar sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat kita semua ya Mbak Abang ya. Dan juga senantiasa diberikan kemudahan dan kebahagiaan tentunya. Baiklah Mbak Abang, di sore hari ini di edisi Selasa 1 September 2026, sama saya Mbak Win, setelah tadi ditemani sama Bang Ibeng, ini akan lanjutkan lagi nih Mbak Abang sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan Mbak Abang bisa simak di melalui FM 94,3 MHz dan juga bisa simak ya siaran kita di RRI Digital dan juga RRI.co.id serta di TikTok dan Facebook serta YouTube Rompat RRI Pontianak. Baiklah Mbak Abang, rangkaian acara kita akan kami hadirkan untuk hari ini

Ya, nanti kami akan temani Mbak Abang di Pleser, Mbak Abang, dari jam 17 sampai jam 18. Nanti kemudian dilanjutkan dengan adat kita dari jam 18 sampai jam 19. Dan ada ragam irama Nusantara jam 19 sampai jam 20. Habis itu Mbak Abang ada bijak berpantun dari jam 20 sampai jam 21, tapi diawali dengan legenda kita. Kemudian jangan lewatkan Mbak Abang Hasana Budaya Daerah nanti malam dari jam 21 sampailah jam 22, Mbak Abang. Nah, cerita kita di Selasa ini, Mbak Abang, cerita hal puisi, Mbak Abang, ya. Kemudian habis Hasana Budaya Daerah, jangan lewatkan nanti, ya. Ada Berkisah jam 20 sampai jam 22 sampai jam 23 Berkisah. Kemudian dari jam 22 sampai tuntas kebersamaan kita, kami akan hadirkan jazz musik tentunya. Baiklah, Mbak Abang, itu dirangkaian acara kita untuk hari ini. Dari sore sampailah jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan baik, Bu Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat, untuk hari ini perlu kami informasikan kumandang azan maghrib, ya, untuk Selasa 1 September 2026. Azan maghrib berkumandang pukul 17:49 waktu Indonesia Barat dan isya pukul 18:58 waktu Indonesia Barat.

Baik, Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, buat Bu Abang yang sore hari ini pingin jalan-jalan, tapi karena waktu ya mepet-mepet terus Bu Abang, nah ini udah gak lama lagi nih dekat soal maghrib ya. Otomatis Bu Abang berada di mana nih saat ini? Ada di mana aja? Ada di Singkawang, Bu Win. Ada dari tadi di Pontianak katanya ya. Dari sempat lah. Tapi ada juga orang-orang yang suka Bu Abang kalau jalan-jalan tuh cari masjid. Kenapa? Ya karena kalau jalan-jalan kita tak ada kenal orang. Kita mau singgah, mau numpang sholat kan. Tapi biasanya memang masjid selalu menerima siapa saja pendatang ya. Nah itulah, jadi welcome. Jadi kita punya tempat ya Bu Abang untuk kita beribadah dan tempat kita singgah dan nyaman lagi Bu Abang. Nah ya, ya itu adalah masjid. Jadi kalau kita pergi kemanapun, carilah masjid Bu Abang bagi kaum muslimin dan muslimatnya. Kita akan tetap diterima welcome Bu Abang. Saat masjid itu dikumandangkan azan, kita tetap akan bisa memasukinya dan beribadah di sana. Nah ada masjid terbesar di Pontianak atau di Kalimantan Barat juga ada Bu Abang. Ada Masjid Raya Mujahidin, ini menampung hingga 9.000 jemaah. Nah sementara di Masjid Raya Singkawang ini juga besar Bu Abang. Nah ini juga masjid agung utama dan terbesar yang menjadi pusat kegiatan Islam di kota Singkawang, namanya Masjid Raya Singkawang. Kemudian ada Masjid Agung Sintang, ini atau Masjid Jami Sultanata Sintang. Nah, masjid besar ini bersejarah pula Bu Abang dan kebanggaan masyarakat di Kabupaten Sintang. Kemudian di Sambas juga ada Masjid Jami Sultan Muhammad Safiuddin. Nah, ini masjid besar Bu Abang, peninggalan Kesultanan Sambas. Ini megah juga dan punya sejarah. Kemudian kalau di selain Masjid Jami di Pontianak juga ada Bu Abang Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Ini juga selain terbesar juga tertua di Kota Pontianak, yang berada terbesar di pusat Kota Pontianak, dan tentunya salah satu peninggalan sejarah juga Bu Abang yang menjadi saksi sejarah berdirinya Kota Pontianak.

0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

kalian. Wallahi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Bahkan dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Ya baik, Bu Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelum kumandang azan maghrib, akan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasihat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencaharian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: Saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya, dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Bromutan. Tanjung Batu Putih.
1: Biasa disebut orang Batu Teluk Cina, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencaharian orang-orang di Lumukutan?
2: Mata pencaharian orang di Lumukutan ke laut, gitu. Dan ada juga yang kebun. Nelayan lah, ke laut lah yang banyaknya.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah kali, 400-an.
1: Iya. 400-an. Di sana? Di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, lala,
1: itu aja.
2: Nggak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa aja, Bu?
2: Cuman itulah, jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain nggak, Bu, misalnya?
2: Ada itu, kano, snorkeling. Yang lain enggak ada juga sih.
1: Pelampung.
2: Banyak jati pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Enggak ada.
1: Ada barbeque. Kalau jarak dari teluk ke Lumukutan tuh
2: Teluk Suwak
1: ke Lumukutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal.
1: Kapal klotok. Ya. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya.
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya, kalau kan nyebutnya sih kan motor.
1: Motor Bandung kali.
2: Pakai motor Rai.
1: Kira, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
2: Iya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lumukutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang sangat menggugah selera. Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lumukutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan

Iya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, bagi Bu Abang yang punya putra-putri ataupun ya pasangan lah ya, terutama istri nih ataupun saudara yang lebih kecil nih Bu Abang. Kan kita biasa di orang tua kita diajarkan ya Bu Abang, untuk yang namanya kalau kita pergi kemana-mana cium tangan, salam gitu ya, salim. Anak-anak kecil pun kita suka atau kita ajarkan untuk salam ya dengan orang yang lebih tua, kepada guru ya, orang tua lah, pertama orang tua, kakek neneknya ya, yang ibaratnya yang satu keluarga dekat gitu Mbak Abang. Kemudian kepada abang-abang, kakak-kakaknya yang lebih tua gitu ya, kalau dia adik kecil ya. Kemudian juga kepada guru-guru kan, kepada mak muda-mak muda, kepada sia ulama-ulama lah ya. Nah, ataupun orang-orang yang dituakan. Nah, biasa kita ajarkan pada anak kita untuk salam. Jadi kenapa Mbak Abang? Karena ada makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, itu tanda hormat. Nah, itu menunjukkan juga kerendahan hati Mbak Abang dan juga rasa takzim kita kepada sosok atau yang dianggap baik itu guru ya, punya ilmu, kemudian usianya udah lebih lanjut ya, atau kedudukan yang mulia. Jadi itu kita menghormati ya, ada makna dan juga nilai dalamnya. Kemudian juga ada kandungan nilai religius Mbak Abang. Jadi dalam pandangan agama Islam di Indonesia, cium tangan orang tua, guru, ulama, nah itu dianjurkan sebagai wujud kemuliaan akhlak. Nah, terutama kalau bagi yang perempuan, pada yang guru perempuan Mbak Abang ya, ustazahnya ya. Kemudian kalau yang bukan muhrimnya, bagi yang udah akil balig itu tidak dianjurkan Mbak Abang, kecuali ya orang tua. Iya, jadi kita juga ajarkan batasan-batasan kepada putra-putri kita Mbak Abang. Nah, karena kalau yang udah akil balig kan itu bukan muhrimnya ya Mbak Abang ya, itu memang dilarang untuk bersentuhan gitu Mbak Abang. Nah, kalaupun seandainya kita bersalaman ya, baik laki-laki maupun perempuan, walaupun misalnya gurunya ya, kita kasih tanda hormat. Nah, jadi tidak cium tangan, tapi tanda hormat ya. Mau bersalaman misalnya anak perempuan kita, nah kalau bisa bersalaman hanya dengan ustazahnya Mbak Abang. Nah, kalau ustadznya kasih hormat aja ya. Nah, begitu juga dengan anak kita yang laki-laki udah akil balik ya, salaman kepada ustadznya aja. Nah, kalau pada ustazahnya kasih hormat, kasih penghormatan. Nah itu juga tadi Mbak Abang ya, penghormatan itu juga tadi, cium tangan, salaman ya. Kemudian juga makna dan nilai lainnya adalah akulturasi budaya. Jadi tradisi ini lahir dari perpaduan antara budaya lokal dan juga ada nilai-nilai keagamaan yang mengakar kuat di Indonesia.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Ya baik Pak Abang, kita masih lanjut lagi Pak Abang tadi tentang informasi cium tangan nih Pak Abang dengan makna dan nilai seperti tanda hormat, nilai religius dan akulturasi budaya. Nah Pak Abang, orang yang memberi salam ini meraih tangan pihak yang dihormati. Jadi ngambil dulu tangannya, misalnya orang tua kita, kita ambil dulu tangannya, kita cium tangannya kan. Kemudian itu dilakukan kepada punggung tangan atau bagian atas tangan yang disentuhkan ke hidung gitu Mbak Abang. Lembut gitu ya, ciumnya secara, tapi tidak berlebihan Mbak Abang ya, nanti orangnya marah lah. Nah kemudian juga disertai dengan gestur tubuh yang sedikit membungkuk sebagai simbol rasa hormat tuh Mbak Abang. Jangan kita cium tangan, tangannya tinggi gitu ya, karena kita saking tingginya daripada orang tua kita ya, lalu kita cium tangan tuh tinggi-tinggi, orang tua kita tangannya sampai naik ke atas. Tapi harus lebih membungkuk sedikit Mbak Abang, tanda hormat kita kepada orang tua kita atau orang yang dituakan ataupun guru-guru kita. Jika guru kita sedang duduk karena sakit, rendahkan badan kita, rendahkan diri kita Mbak Abang. Jangan kita berdiri sambil cium tangan guru kita atau orang tua kita yang sedang duduk. Jadi kitanya juga harus ikut merendahkan diri, postur tubuh kita lebih rendah gitu daripada orang tua kita ataupun guru-guru kita. Nah itu dia Mbak Abang, tradisi kita merupakan adat istiadat kita Mbak Abang ya, dan itu tanda penghargaan kita dan etika kita sebagai orang yang lebih muda. Baiklah Mbak Abang, nanti masih ada lagi acara kita berikutnya. Kembali kami hadirkan lagu, kali ini judulnya lagunya Kasih Tak Sampai.

0: telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Ya baik Pak Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 18 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallah.

0: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.
1: Menebuh kumbang gahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ya baik Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, sebanyak 6.169 titik panas atau hotspot ini terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat. Nah berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika per 31 Agustus 2026 Bu Abang. Jadi Koordinator Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan dari ribuan titik panas tersebut Bu Abang, ada 284 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi dan diduga sebagai titik apinya. Jadi menurut Daniel, titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi itu paling banyak terdeteksi di Kabupaten Ketapang dengan 111 titik, disusul Kabupaten Kuburaya sebanyak 42 titik. Nah sementara titik panas di kabupaten lainnya itu tersebar dengan jumlah yang bervariasi. Dan tentunya data satelit tidak selalu menunjukkan keberadaan api secara langsung. Jadi pantulan dari benda tertentu di permukaan juga bisa terbaca sebagai titik panas. Nah jadi karakteristik lahan gambut yang mudah menyimpan bara di bawah permukaan ini membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan khusus Bu Abang. Dan Daniel menjelaskan bahwa kedalaman gambut di sejumlah wilayah Kalimantan Barat bisa mencapai 1 hingga 8 meter. Karena itu teknik pemadaman harus disesuaikan, salah satunya dengan mengerahkan nozzle selang ke bawah agar air ini bisa mencapai bagian gambut yang terbakar.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Iya baik, Bu Abang, Gubernur Kalimantan Barat Rian Nursen bersama Bupati Kuburaya Sujiwo meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Perhaji Muksin, Kabupaten Kuburaya, Bu Abang. Jadi peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal sekaligus memperkuat langkah preventif agar kebakaran tidak meluas. Jadi di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang meningkatkan risiko karhutlah di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Nah, jadi Gubernur Rian Nursen melihat langsung kondisi lahan yang masih mengeluarkan kepulan asap. Karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah menjadi tantangan tersendiri bagi tim Satgas Karhutla yang terus melakukan pemadaman. Dan Gubernur menegaskan bahwa percepatan penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Di pemerintah provinsi, kabupaten, pemerintah kabupaten, TNI Polri, Manggalakni, pemadam kebakaran, masyarakat peduli api, pihak swasta, hingga masyarakat harus bergerak bersama dalam mengendalikan api sejak dini.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Ya baik, Mak Abang, salah seorang warga Siantan di Pontianak Utara ini merasa terbantu, Mak Abang. Terbantu karena ada layanan air tawar yang disiapkan pemerintah kota Pontianak bersama Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa. Jadi ia sudah beberapa kali ngisi galon kosongnya di titik layanan booster Perumnas 3 Pontianak Timur. Dan air yang diambil ini akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama memasak dan mencuci. Dan keberadaan air titik air tawar ini cukup membantu warga yang kesulitan mendapatkan air dengan kualitas lebih baik. Nah, kemudian ada lagi Mbak Abang, salah seorang warga dari Purwosari 4 yang memanfaatkan layanan air tawar di booster Wonoyoso Pontianak Selatan. Dalam beberapa hari terakhir, dapat pengisian air selalu antri. Jadi air yang diambilnya ini akan dipakai untuk keperluan mencuci dan juga konsumsi. Nah, Wali Kota Pontianak Idrus Dikamtono pun meninjau langsung layanan air tawar di booster Perumnas 3 dan ia menjelaskan bahwa Pemkot Pontianak bersama PDAM ini pun sedang memperbaiki pipa bocor agar produksi air tawar ini bisa lebih optimal. Nah, jika perbaikannya selesai, sumber tersebut ditargetkan mampu memproduksi air tawar hingga 100 liter per detik dengan kadar garam di bawah 100 mg per liter. Nah, jadi produksi air PDAM tetap berjalan meski kadar garam pada air baku ini mengalami fluktuasi. Jadi air yang diproduksi ini, Bu Abang, tetap disalurkan untuk kebutuhan mandi dan juga mencuci. Sementara layanan air tawar disiapkan khusus untuk membantu kebutuhan konsumsi warga.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baiklah Mbak Abang, teman Sindi Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, jam 20 sampai jam 21 Mbak Abang, kami akan hadirkan, nah pasti Pak Abang udah tahu dah ya, oh pantun lah pasti ya, bijak berpantun. Nah, malam hari ini pantun kita adalah apa Mbak Abang? Pantun kita, pantun kita adalah pantun kilat, Mbak Abang. Nah, pantun kilat kita malam hari ini serba kilat ya. Dua baris, Mbak Abang. Nah, mau empat baris boleh gak ya? Yang penting yang mana nyaman lah, Mbak Abang ya. Yang penting judulnya pantun kilat. Tapi sebelum pantun kilat, Mbak Abang, kami akan hadirkan legenda kita. Nah, malam hari ini legenda kita tentang apa Mbak Abang? Judulnya legenda kita tentang Yaki Yamus. Nah Mbak Abang ingin tahu ceritanya? Gimana kalau kita simak bersama?

0: kesehatan.
1: Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
2: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng.
1: Oh, Sugeng. Sugeng. Gimana kok Sugeng?
2: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
1: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
2: Kasih tahu? Ada apa, Sindon? Ada apa?
1: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
2: Tidak tahan sama adikku?
1: Iya.
2: Ada apa, Sindon?
1: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
2: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
1: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
2: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
1: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
2: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
3: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
1: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
3: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
1: Usir!
2: Sabar semua, sabar!
1: Usir dia! Bunuh
2: sabar.
1: Dia!
2: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
3: Iya,
1: bunuh
3: usir
1: saja.
3: Dia!
1: Usir
3: dia sekarang
1: bunuh
3: juga.
1: Saja.
3: Kurang ajar.
1: Usir dia.
3: Bunuh,
1: bakar
3: kami
1: banyak.
3: Kami akan bunuh dia.
2: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hey, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah Rasila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan Gerbang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
3: Cantik. Sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Sungguhlah banyak daun buah zaitun. Daunnya banyak jatuh ke tanah. Dimakan ulat. Bu Abang, ayolah kita berpantun. Malam hari ini pantun kita pantun kilat. Malam Bu Abang, malam hari ini silakan kita nak berpantun Bu Abang. Pantun kita pantun kilat. Nah, pantun kilat kita ni Bu Abang, dua gerat. Kalau Bu Abang mau silakan ya. Karena pantun kita ni pantun kilat, bebaslah kita. Pantun agama boleh, pantun pendidikan boleh ya, pantun asap boleh ya enggak? Pantun karhutla pun boleh. Nah, sepertinya udah ada yang bergabung. Siapa ke? Ya. Oke. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Win?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, malu dong, Mbak Win.
0: Itulah suaranya khas sekali. Lama
1: tak bersama. Beli surat kabar ke Darwin. Apa kabar, Mbak Win?
0: Dan salam jatuh di atas batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik.
1: Lama tak ikut pantun Mbak Win ya.
0: Itulah.
1: Mudah-mudahan semua sehat gitu Mbak Win.
0: Tentu.
1: Walaupun asap masih mengepung ya. Ah, kalau rekan-rekan mau keluar diharapkan membawa masker lah Mbak Win ya, pakai masker gitu ya. Supaya pernapasan tidak makin sesak nih Mbak Win.
0: Oh, kalau yang sian yang udah ada penyakit bawaan tuh paru-paru tuh makin udah sesak.
1: Iyalah Mbak Win. Bagi-bagi untuk rekan-rekan yang mau masuk. Ini dulu, nanti kalau ada kesempatan masuk lagi.
0: Boleh.
1: Demikian, terima kasih Mbak Win.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Maruto. Pak Maruto di seberang kota. Pandai pula beliau ni berpantun ya. Asik. Halo Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Uhuy.
2: Apa? Kabar Mbak Win?
0: Alhamdulillah. Siapa nih?
2: Dari Jakarta Mbak Win. Jakarta.
0: Apa tuh?
2: Penggemar
0: siapa? Penggemar Upin Ipin. Berapa? Penggemar siapa nih? Penggemar Upin Ipin. Ipin. 2-3. 2-3 kucing berlari ya enggak? Pantun.
2: Pantun kilat ya Mbak Win?
0: Ya?
2: Pantun kilat kah?
0: Ah, pantun kilat.
2: Nah, coba ya.
0: Boleh.
2: Pohon selasih, pohon menggudu. Aku rindu sama kekasih.
0: Wis, mantap.
2: Nanti sambung lagi ya Mbak Win.
0: Boleh.
2: Tunggu Mbak ini lagi masuk lah.
0: Wih, masih gitu ya. Asik gitu ya, Pak. Situ ya Pak Niko ya. Boleh ya.

0: Baik, halo Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun dari putra ganteng di Bajang nih, Cuk. Sehat, Cuk.
0: Alhamdulillah.
1: Masih banyak asap, Cuk.
0: Itulah. Kalau banyak duit masih mendingin enggak? Banyak banyak duit.
1: Kalau banyak asap, kok banyak duit enggak apa enggak?
0: Kok banyak.
1: Ini kong Ali nak pantun galau boleh enggak?
0: Boleh lah. Apa siang enggak?
1: Untuk yang monitor semua lah kerja pantun tu. Ayolah kawan pergi ke Ambon. Di hari subuh pergi ke pulau. Ayolah masuk Raja Pantun. Untuk menghibur yang sedang galau.
0: Betul.
1: Nanti
0: sungguhlah enak buah pepaya. Lebih enak lagi pisang Ambon.
1: Cakep.
0: Kong Ali ni memang kaya. Tiap hari bolak-balik ke Ambon.
1: Amin.
0: Terima kasih, Kong.
1: Okey, lah, Cuk.
0: Ya, saya.
1: Tunggu umpan, tak?
0: Boleh umpan.
1: Umpan dari Sungai Kupa, baru.
0: Rupanya yang jadi umpan tu Kong Ali seorang, ya, dah. Ya, dah, Bang Jack? Tahu nak nyuruh nyari umpan, ya, dah? Tahu-tahunya yang ngomong ni jadi umpan. Aduh, sedih, eh. Ya, sila lah abang-abang yang nak bergabung lagi kita di Bijak Berpantun kita malam hari ini, ya. Sila. Pantun kita 2 kerat, ya. Saya nawar ni 2 kerat. Tadinya 6 kerat, 4 kerat. Ya, jadi saya nawar lah malam ini 2 kerat, ya. Yalah, sila lah. Mana ni pantun kita ni? Ayo. Mumpung lagi sepi, lagi kosong. Dipilih, ya. Semangat terus kita malam ini. Bijak Berpantun.

0: Oke, Mbak Abang, silakan lagi. Bijak. Halo, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan pantun. Assalamualaikum, Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sakit tuh, Kak Jul?
1: Enggak, suami batuk-batuk.
0: Oh, iyalah, kami kemarin batuk-batuk, gak maklum lah.
1: Batuk-batuk biasa, biasa.
0: Oh, saya kira asap. Oh, saya sih batuk. Kemarin tuh.
1: Kalau di sini, iya, Bu Win. Di belakang rumah kami, iya, Mang. Kemarin tuh, melarat api sini nih.
0: Eh, daerah mana, Kak Jul? Siantan, kan?
1: Iya.
0: Di
1: belakang rumah kami sini, dekat sawit sini nih.
0: Oh, Masya Allah.
1: Tapi untung ada pemadam cepat datang kemarin tuh. Kalau enggak, sampai hari ini masih, Bu Win. Itu pun bawa tap masih ada.
0: Luar biasa.
1: Itulah, mudah-mudahan enggak hidup bagi apinya.
0: Kak Jul, siapa yang ngasih tahu itu tuh udah merembet ke dekat Kak Jul tuh?
1: Itu anak sama bapaknya.
0: Oh, nelpon langsung?
1: Enggak, yang itu tuh kemarin tuh ketemu pemadam tuh ada yang nelpon. Kalau di gang sini, dekat gang sini ini udah ada api yang ada bakar sampah katanya, Mbak. Padahal udah dianjurkan sampah jangan dibakar. Tapi enggak separah tahun-tahun yang lalu lah, Bu. Kalau tahun-tahun yang lalu, ya memang udah dilambai api rumah kami ini.
0: Tapi
1: alhamdulillah, Allah enggak izinkan.
0: Selamat ya.
1: Pantunnya dua kerat ya, Bu Win ya?
0: Pantun dua kerat ya?
1: Iyalah, ikut tawa Bu Win lo.
0: Iyalah, sila.
1: Nasi sejuk dalam lemari. Nasi panas dalam panci. Ada itu aja dulu, Bu Win ya?
0: Makasih, Bu Win. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedap ya, nasi sejuk sama nasi panas malam ini, Kak Jul nih. Makan nasi ya. Iyalah, yang penting lauk Kak Jul. Lauk. Lauk ikan pedak gembung asin sedap Kak Jul. Pakai cabai enggak? Oh, peraskan jeruk sama peraskan apa tuh namanya? Kemaskan bawang merah kan. Waduh, sedap.

0: Okay, balik lagi kita bijak berpantun. Halo bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya. Sedap. Dengan Kak Jul tadi itu makan.
1: Makan.
0: Nasi panas. Abang Wadi dah, udah mam dah.
1: Saya barusan udah mam enggak.
0: Oh, apa rencah malam ini kita nih?
1: Ayam rendang ya, Bu Wi.
0: Asik.
1: Asik
0: Jadi makan enak ni. Enak tu lauknya.
1: Enak lauknya rencah.
0: Berapa kali nambah tu?
1: Oh, tadi siang dua kali nambah.
0: Aduh. Iyalah, rugi kau tak nambah ya, tak makan nyaman ni.
1: Rugi kau tak nambah.
0: Nikmat.
1: Nikmat.
0: Nah, silalah pantun kita.
1: Pantun baru minum ni ya. Membeli belodar ke toko kain. Jangan lupa membeli kuih telepon.
0: Apa khabar, Bok Win? Semoga tak kurang satu apa pun.
1: Udah hafal dah, Bok Win. Hafal dah. Mantap.
0: Ih, mantap dong, mantap.
1: Mantap dong, ya. Kedua buat bestie saya ni, buat Bang Hendra.
0: Oh, bestie.
1: Bestie ke best friend tak tahulah.
0: Bestinya.
1: Bestie. Kalau laki-laki kan best friend kata orang, ya. Kalau mamak bestie biasa
0: bestie,
1: kan.
0: Bestie.
1: Ada ya. Nah, apa tu beliau gini aja. Membeli selasih di hari yang cerah. Di hari Rabu memberi coklat. Terima kasih saya ucapkan buat Bang Hendra. Karena tiap subuh selalu membangunkan saya untuk solat. Alhamdulillah.
0: Siapa lagi yang nak dibangunkan ni, ndak?
1: Siapa lagi nak bangunkan?
0: Di telefon Bang Wadi ya.
1: Telefon solat katanya Bang Wardi. Terima kasih saya bilang. Kadang agak kesiangan kita ni biasa.
0: Kalau ndak kan kesiangan kita ya ndak?
1: Kesiangan.
0: Kalau dah kesiangan tu dah takut lagi dah lain cerita kan? Apa lagi kau ada jam 7.
1: Jam 7. Semain duha lah kita langsung ni.
0: Maksudnya. Udah.
1: Bukan subuh dah.
0: Aduh, bikin geli hati Bang Wardi.
1: Geli hati Bang Wardi. Kalau saya malam ini bukan ibu hati Mok Win pula ya.
0: Jadi geli hati pula saya ha.
1: Geli hati lah kalau memang tujang-tujang bukan subuh dah. Tak bagi Mok Win.
0: Saking keletihan tu kan.
1: Keletihan dia.
0: Jadi di jam berapa tu dibangunkan tu?
1: Retno. Ada mak, ada tetangga nanya Pak Nah.
0: Apa kata tu?
1: Siapa yang datang kemarin kan habis undangan kami kemarin tu ada yang hajatan pula nah di rumah.
0: Acara apa tu?
1: Silaturahmi ada yang pengantin tu yang kami kemarin numpul sampai mokbokin kemarin tu. Acara prolada kemarin tu kan. Ini tuan rumahnya datang ke rumah saya pula nah jalan-jalan.
0: Alamak, iyalah biasa memang gitu mang pengantin baru biasa gitu ya.
1: Pengantin baru.
0: Biasa memang gitu. Apa kunjung-mengunjung kan habis nikah tu pak keluarga. Sedap sukanya banyak sedap. Tamu.
1: Itulah alhamdulillah banyak tamu. Cukup dua lah Mok Win ya.
0: Ya saya.
1: Nanti semoga ada waktu saya nyambung kembali.
0: Makasih.
1: Makasih. Makasih Mok Win.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kan yang bergabung lagi di Bijak Berpantun. Halo Bijak Berpantun.
1: Bijak Berpantun santun, Mbak Win.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pantun apa, Win?
0: Iya.
1: Pantun kilat.
0: Pantun kilat.
1: Ini sebetulnya Mbak Win, keluarga, sekarang punya rezeki, Mbak Win.
0: Iya, makasih Pak Mo.
1: Ada kain lah batik. Pak Win ni orangnya cantik.
0: Makasih ya.
1: Cuma itu Win lah dia. Win ya. Payah apa cuba cari batu kilat ni Win.
0: Ada nyamuk. Ada nyamuk di atas genteng. Pak Mok memang ganteng.
1: Memang dua hari Pak Win ngapal dulu cari tu Win.
0: Iya ke?
1: Dua hari. Aku dapat lah tu Pak Win esok ni. Dah Pak Win dia.
0: Ya, saya.
1: Aku rasa selalu keluarga. Terima kasih Pak Win. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Bang. Silakan. Silakan.

0: Oke, Babang, silakan anak berpantun. Halo, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, sila.
1: Dari Pak Herman di 28 Oktober,
0: Agus ada. Oh, dari Pak Herman.
1: Saya mau pantun untuk Wali
0: ya. Ah, boleh, sila.
1: Mau teka-teki untuk Wali jawab, Wali ya. Kalau bisa jawab, ada hadiahnya.
0: Ah, sedap.
1: Memang aku salah.
0: Asik.
1: Tapi untuk Wali ya nih. Kalau Wali bisa jawabnya, Alhamdulillah. Ini pantunnya. Kuala Bengawan berpijak Kendari, Intan Kelapa Kusar Purnama. Kalau Tuan bijak Wistari, ikan apa yang besar dia punya nama?
0: Oh, ikan apa tuh?
1: Ya, dia, saya tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Herman. Ikan apa yang punya nama besar ya? Oh, itu mudah-mudahan ketemu.

0: Oke, halo Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya.
1: Ini untuk Pak Mo lo ya. Sampai nasihat dia gak? Kesian Pak Mo. Banyak nyamuk di pohon asam. Panas cerah. Panas cerah di pohon kurma. Saya pesan Pak Mo jangan macam-macam. Nanti kena aura tidak buka kan pintu kamar.
0: Bahaya tu Pak Mo.
1: Aku kesian Pak Mo.
0: Lewat jendela kata Pak Mo.
1: Oh, banyak banyak nyamuk. Dari Pulau Dato pergi ke Hong Kong. Jemur seluar, jemur seluar. Di hari pagi. Kalau Pak Mo kesian kan, kok tidak melengkung. Karena pintu kamar udah dikunci kena dia punya isteri.
0: Udah gila kok ngali ini. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun. Pohon kesum ditiup angin. Assalamualaikum Mbak Win.
0: Daun salam di atas batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Membeli ikan si ikan sepat. Malam ini kan pantun jilat.
0: Iya.
2: Mulia aja. jalan-jalan ke Sungai Purun. Semoga hujan segera turun.
0: Amin. Alhamdulillah.
2: Iya. Kapal tanker. Kapal tanker. Di tengah lautan. Pakailah masker saat bepergian.
0: Iya mang, betul.
2: Bela-bela si guapir. Berhemat-hematlah menggunakan air.
0: Iya mang.
2: Betul. Untuk Pak Mo ya.
0: Sila.
2: Saya nak balas Pak Mo. Banyak nyamuk. Banyak nyamuk hinggap di kelambu. Ternyata Pak Mo pandai merayu.
0: Nih.
2: Sapu tangan berpojok empat kata karena pandangan hati terpikat.
0: Sedap.
2: Pantun apa gitu, Bin?
0: Bye bye.

0: 13 kayo belian.
1: Mm-mm.
0: Berhati-hatilah membuka lahan.
1: Nah, benar.
0: Jangan sampai bakar kan dalam musim betul. Ini kan apa sangat itu sekali kan.
1: Ya, awan kan, panas.
0: Ya lah. Menyimpan pahat di atas papan. Semoga yang sehat tetap aman.
1: Benar.
0: Di lereng bukit, ke lereng bukit waktu subuh, semoga yang sakit cepat sembuh. Oke, Mbak Win, sementara itu Mbak Win ya.
1: Ya, saya.
0: Terima kasih Mbak Win.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Awi di Kota Baru. Sila lagi Mbak Abang, masih banyak waktu kita nak berpantun.

0: Oke, halo Bijak Berpantun.
1: Santun kawin, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Santun wali lo.
0: Hasil.
1: Ambil tali, ingat timun. Wali suka melamun.
0: Melamun.
1: Santun wali lo. Belikan pari dia gentik itu. Di apa? Dia boleh belikan pari dia lebih penting. Bawin tu orang ganteng.
0: Saya balas Pak Mo lo ni Pak Mo. Beli bayam, beli timun, saya dicampur bayam. Kau ngali melamun, karena mikirkan ayam. Hei, ketawa di belakang.
1: Yang makan Owin dia.
0: Oh, pantas lah. Baik kesedak ketawa tu. Iya saya.
1: Ya,
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mo, Kak Ura juga ya. Selamat makan.

0: Baik, Bu Abang lanjut lagi. Halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun, Bu Win.
0: Iya, Kak Jul. Sila, Kak Jul.
1: Pak Mo duduk di atas genteng. Wali ketawa main cacing.
0: Rasa.
1: Lalu Bu Win ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jul ini ngapus sentimen dengan kali. Beli semen dengan tali. Kak Jul sentimen dengan Kung Ali. Apa maksud nih?

0: Oke, Mbak Abang Sile, halo bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapakah?
1: Anista Uka.
0: Mbak Anista di Uka.
1: Ya. Ada baju baru di atas peti. Aku rindu setengah mati.
0: Wih.
1: Minum jamu rasanya pahit. Namun bertemu Mbak Wit. Mbak Wit jangan sangatlah sulit.
0: Iya, kenapa pula?
1: Makasih.
0: Iya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa pula sulit? Antri. Iya, karena perangai-perangai kita kan ada juga nih. Biasa kok telepon tuh siapa dulu masuk, ya kan? Hai Silela, Mbak Abang yang nak bergabung malam hari ini ya. Boleh pantun asap, pantun dua kerat boleh. Apalah pokoknya, yang penting kita bisa berpantun. Halo bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun kembali masuk, Mbak Win. Oh.
0: Saya dengar Pak Maruto nih ingat ini wayang. Rasa
2: gitu.
0: Rasa dalam suasana wayang gitu.
2: Angin gitu ya.
0: Nah. Itu dia.
2: Beli surat kabar ke Jerman.
0: Walah.
2: Apa kabar Pak Herman?
0: Jauh ya ke Jerman.

0: Tuh Pak Herman ditanya Pak Maruto.
1: Beri surat kabar ke Sungai Selamat. Mudah-mudahan Pak Herman apa sehat dan selamat gitu ya.
0: Amin.
1: Ya sama-sama orang kawin.
0: Ya.
1: Nah, itulah.
0: Sama-sama orang
1: Semarang. Yalah Pak Win, demikian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maruto nih semangat ya. Tambah gitu suaranya kan. Makin tambah kayaknya semangat gitu ya. Padahal udah malam dan nih kan baterainya penuh.

0: Halo, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun. Kesian, pamu ya.
0: Pamu kesian aku ngali.
1: Kerayu cewek. Aku jelas kan nak. Tak usah gitu lah orang. Banyak nyamuk di pohon kangkung. Panas cerah aja mau cerah nak. Di depan pintu kamar Pak Mok duduk termenung. Kan Aura tak buka kan pintu kamar.
0: Sian eh. Mana pula termenung sedih.
1: Sedih kan? Kesian Pak Mok. Maaf ya Pak Mok, bercanda ya Pak Mok.
0: Jangan nangis Pak Mok. Jangan nangis Pak Mok. Nanti Pak Mok nangis pula kena gurau kau ngali ya. Oh, Mbak Tini mana pantun kita ni, Mbak Tini? Tapi tak apalah, yalah Mbak Tini ya, sehat-sehat selalu ya. Lagi kurang fit ya Mbak Tini ya. Iyalah, katanya dari kemarin sakit ya. Kalau udah enakan baru gabung pantun. Katanya salam ya buat semuanya, semangat selalu. Iya, makasih. Silakan.

0: Oke, halo Bijak Berpantun.
1: Bijak Berpantun, Tantun Dowi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini Bijak Berpantun Ali loh.
0: Silakan.
1: Ambil tali ngikat kucai. Ali tinggal di Gang Acai.
0: Gang Acai? Ada ke Gang Acai?
1: Di Gang Acai, Mawin.
0: Oh, ada Gang Acai.
1: Gang Acai tinggal itu. Tapi Wali Gang Acai dia tinggal.
0: Oh.
1: Saya tahu dari dia ngomong-ngomong Budi loh.
0: Pantas
1: Gang Acai dia.
0: Oh.
1: Pokok bang Wali tu tinggal Gang Acai dia, itu tempat dia.
0: Di Kumpai Gang Acai.
1: Kumpai Gang Acai.
0: Oh, sedap.
1: Gang Acai, ambil tali ikat Acai, Wali tinggal Gang Acai.
0: Oh, ikat tali untuk kucai ya nak.
1: Dah, cuma itu Awi.
0: Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, lucu-lucu pula orang-orang ni yang nak ambil abang ya. Silakan lah, nak bergabung lagi Mbak Abang di Bijak Berpantun. Pantun kita pantun dua kerat ni Mbak Abang. Silakan ya Mbak Abang ya, nama gak kita ni Bijak Berpantun, pantunnya sesuai dengan tema kita ya malam hari ini ya Mbak Abang ya. Pantun kita dua kerat, karena kita waktu kita berbagi kalau terlalu panjang, apalagi kalau misalnya banyak juga untuk pendengar kita yang lain kan harus berbagi.

0: Oke, bijak berpantun. Halo.
1: Halo. Masuk lagi.
0: Iya, boleh.
1: Sikat gigi patahlah tiga. Sakit hati karena cinta.
0: Masa sedih.
1: Dari gelo dari kekasih itu salah nah. Sikat gigi karena itu sikat gigi patah tiga, sakit hati karena cinta. Satu lagi Pak Win ya.
0: Iya, saya.
1: Ih, kena kipas angin nih, lari deh ha.
0: Apa tuh?
1: Tulisannya tuh hilang. Ini. Tunggu dulu. Satu lagi. Aduh. Ada kodok di atas es. Ada gadis montok. Ada gadis montok di apa ya, tahu darah empat.
0: Udah.
1: Tunggu ulang ya.
0: Iya.
1: Ada kodok di atas es. Ada gadis montok. Baca SMS. Itu aja Pak Win. Makasih, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu sekali pantunnya ya. Iyalah, kita buat ceria aja kita. Buat suka-suka kan. Karena kita bijak berpantun nih bukan untuk apa namanya saling, ya baik, namun kita berpantun kan. Kalau kita tengok pantun-pantun orang-orang yang berada di luar sana kan, semua rata-rata menghibur itu Mbak Abang. Oke, kita masih di bijak berpantun nih Mbak Abang. Sepertinya ada yang ingin bergabung ya.

0: Oke, silakan bijak berpantun.
1: Berpantun, dengan santun.
0: Sila.
1: Saya mau jawab Pak Maruto, guys.
0: Pak Maruto.
1: Jawaban saya begini. Angkat presto akar kelai. Untuk buat Mas Maruto, kabar saya baik.
0: Tuh Pak Maruto. Iya. Terima kasih Pak Herman. Ya, sepertinya Pak Herman bukan penelpon terakhir kita di malam hari ini di Bijak Berpantun. Terima kasih buat semuanya yang sudah partisipasi dan pantun kita dijadikan budaya, Mbak Abang. Bukan hanya sekedar kita bercandaria, tapi juga menjaga marwah bahwa pantun itu tetap lestari, Mbak Abang. Tetap jaga marwah pantun kita, marwah sopan santun kita di Bijak Berpantun. Makasih Mbak Abang ya, udah udah menjaga pantun kita dan juga menjaga marwah pantun kita malam hari ini. Saya suka Mbak Abang karena kebaikan pemantun-pemantun kita malam hari ini. Terima kasih lah Mbak Abang semuanya yang sudah menghibur kita di Bijak Berpantun. Sampai ketemu lagi di pantun-pantun kita berikutnya.

Sulawesi. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

di bawah naungan daun yang lebat. Hutan bernyanyi dalam damai. Angin membelai ranting dan dahan. Rumah bagi ribuan jiwa yang tenang. Namun api datang membawa musnah. Lalap hijau menjadi abu kelabu. Asap mengepul tinggi ke angkasa, menyisakan jerit tangis flora dan fauna. Bumi berduka melihat lukanya. Namun cinta tidak boleh padam bersama bara. Mari kita rawat sisa yang ada. Tanam kembali tunas di atas duka. Hutan adalah paru-paru kehidupan. Menjaga kita dari panas dan bencana. Mari jaga dan cintai alam ini agar hijau kembali menyapa bumi.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Ya baik Bu Abang, kita masih di Hasanah Budaya Daerah dan masih puisi kita hadirkan ya kaitannya dengan hutan nih Bu Abang, tentang lingkungan.

Hutan pernah habis terbakar, menjadi abu dan sunyi panjang. Semua tampak selesai, seolah tak ada yang tersisa. Namun tanah diam-diam bekerja, menyimpan kehidupan kecil. Akar bertahan di bawah luka, menunggu waktu yang tepat. Dan saat hujan akhirnya datang, tunas-tunas baru bermunculan, membuktikan bahwa kehancuran tidak selalu berarti akhir. Jika hidupmu terasa runtuh hari ini, ingatlah hutan itu, bahwa manusia juga bisa tumbuh setelah terbakar oleh keadaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Susun kue dalam tampah, kue tradisional semua enak. Ayo Mbok Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
2: Assalamualaikum Mbok Abang, so kembali kita malam hari ini ya sama Mbok Nani Agi nih. Mudah-mudahan enggak bosan ya Mbok Abang ya. Mbok Nani malam hari ini menjumpai Abang kembali dalam program kita berkisah Pro 4 RRI Pontianak. Bagaimana Mbok Abang kabarnya? Sehat walafiat semua ya, mudah-mudahan. Nah, kalaupun sekali lagi tiap malam nih Mbok Nani tak lupa nih untuk mendoakan Mbok Abang kita semuanya yang dalam kondisi tidak sehat atau kurang sehat ya. Semoga semuanya diberikan kesembuhan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Mbok Abang bisa kembali melaksanakan aktivitas. Kita masih dalam suasana Pontianak yang berkabut ya. Pontianak yang berkabut juga mungkin di kabupaten-kabupaten lainnya ya yang juga merasakan yang sama, karena ini memang menjadi bencana lah ya, bisa dikatakan bencana lah buat kita. Kita sedang berada di musim kabut kata orang. Musim kabut, udah gitu ada musim baru lagi, musim antri galon. Jadi musim kering kayak gini ini depot-depot galon air minum tuh sekarang lagi diserbu oleh masyarakat ya Mbok Abang ya. Jadi untuk kita semua saat ini kita patutlah untuk berhemat-hemat air ya kan. Jangan sampai kita kehabisan air bersih khususnya untuk yang untuk kita konsumsi ya. Kalau misalnya di rumah udah air itu asin gitu kan, tapi kita ada masih punya air-air yang untuk kita konsumsi itu kita aman Bu Abang ya. Jadi kalau untuk yang nyuci ya lah, bolehlah kita pakai-pakai yang payau-payau yang asin-asin tuh ya. Tapi kalau untuk konsumsi apalagi yang punya anak-anak kecil tuh, jangan sampai ya kita terpakai ke air yang asin tuh, takut-takutnya nanti ada timbul pula penyakit sakit perut ke apa seperti itu ya. Nah, kita sama-sama berdoa lah semoga aja kita akan segera diberi hujan ya, karena hujan nanti akan membasahi bumi kita nih, akan menyelamatkan tumbuhan-tumbuhan yang udah pada kering, kemudian hewan-hewan juga yang liar ya, yang juga tentunya perlu air ya. Kalau kita juga seperti itu, karena kita juga memerlukan air ya. Jadi kita sama-sama lah berdoa ya Mbok Abang ya. Semoga titik api pun akan segera habis tuh. Jangan ada lagi lah titik-titik api sehingga tidaklah ada lagi kabut-kabut asap kayak sekarang nih. Malam hari ini seperti biasa Mbok Nan akan membawakan cerita-cerita yang udah ada di meja siar ya. Untuk menemani Mbok Abang semua di rumah yang saat ini sedang beristirahat bersama keluarga tercinta. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu lah ya satu buah lagu berikut ini.

Mbok Abang, pada malam hari ini Mbok Nan sudah menerima sebuah cerpen karya dari Dwi Astari. Judulnya adalah Riak di Bawah Jembatan Kapuas. Ya. Jadi kita masih mendapatkan kiriman cerita-cerita yang berlatar Kota Pontianak nih Mbok Abang ya. Jadi seperti apa jalan ceritanya? Ayolah kita simak sama-sama malam hari ini. Riak di Bawah Jembatan Kapuas, karya Dwi Astari. Pagi di Pontianak selalu dimulai dengan kabut tipis yang bergeser pelan di atas permukaan Sungai Kapuas. Dari beranda sebuah rumah panggung kayu di kawasan Kampung Bansir, Uti Aminah, 68 tahun, memandang air sungai yang mengalir tenang. Di seberang sana, bayangan megah Tugu Katulistiwa seolah menjadi saksi bisu bagaimana kota ini hidup berdampingan dengan arus air yang tak pernah berhenti. Bagi Uti Aminah, Sungai Kapuas bukan sekedar aliran air, tempat lalu lalangnya sampan motor atau tongkang kayu bermuatan kelapa sawit. Sungai itu adalah nadi kehidupan. Tempat ia menghabiskan separuh usianya sebagai penjual pengkang dan pengrajin anyaman rotan tradisional. Namun, di balik ekosistem kota bergaris katulistiwa ini, Uti Aminah menyimpan kecemasan yang sama seperti para tetangganya. Himpitan ekonomi perkotaan yang kian menggerus tradisi. Di sudut lain kota, di sebuah kafe modern di Jalan Gajah Mada, cucu Uti Aminah bernama Rian tengah sibuk menatap layar laptop. Rian adalah representasi anak muda Pontianak masa kini. Fasih berbahasa Indonesia dengan logat Melayu yang khas, akrab dengan dunia digital, namun kerap merasa terhimpit di antara tuntutan modernitas dan akar budayanya yang sederhana. Rian bekerja sebagai tenaga honorer di sebuah instansi kebudayaan daerah. Tugasnya mendata warisan budaya tak benda, termasuk teknik menenun kain insang khas Pontianak yang mulai ditinggalkan generasi muda. Namun gaji yang pas-pasan membuat Rian sering merasa frustasi. Teman-teman sebayanya banyak yang merantau ke Kuching atau Kuala Lumpur, atau bekerja di kantor swasta demi gaji yang lebih menjanjikan. Suatu sore, Rian pulang ke rumah panggung neneknya di pinggir sungai. Ia mendapati Uti Aminah sedang merajut selembar tikar rotan dengan jemari yang sudah keriput. Di samping sang nenek, tergeletak tumpukan kerajinan tangan yang sudah berbulan-bulan sepi pembeli. Uti, zaman sekarang orang udah jarang pakai tikar rotan asli begini, Ti. Mereka lebih suka karpet sintetis dari mall. Keluh Rian sambil meletakkan tas kerjanya di atas meja kayu. Uti Aminah berhenti merajut sejenak. Ia menatap cucunya dengan senyuman teduh yang menyembunyikan ribuan kelelahan. Kain insang, tikar rotan, dan pengkang ini bukan cuma sekedar barang dagangan, Rian. Ini adalah identitas kita. Kalau kita sendiri melupakannya, orang luar tidak akan pernah tahu siapa kita sebenarnya. Kata-kata itu menohok hati Rian. Selama ini, ia sibuk mencari pengakuan di dunia luar. Sementara di pekarangan rumahnya sendiri, warisan leluhur sedang berjuang melawan kepunahan. Malam harinya, Rian duduk di salah satu warung kopi legendaris di kawasan Jalan Tanjung Pura. Aroma kopi hitam robusta bercampur dengan obrolan hangat para pemuda setempat yang berdiskusi tentang masa depan kota. Di tengah kepulan asap rokok dan gelas-gelas kopi yang berdenting, Rian mendapat pencerahan. Ia menyadari bahwa masalah utama bukan pada tradisi yang sudah usang, melainkan cara penyampaiannya yang gagal merangkul zaman.
Jika dunia modern tidak mau mendatangi tradisi, maka tradisi harus dihadirkan ke dalam genggaman dunia modern. Keesokan harinya, Rian mulai merancang sebuah gerakan sosial berbasis digital yang ia beri nama Katulistiwa Muda. Ia menggandeng komunitas pemuda lokal di Pontianak untuk mendokumentasikan proses pembuatan kerajinan tradisional secara kreatif melalui video pendek, mempromosikan kain insang lewat media sosial, dan membuka kelas pelatihan gratis bagi anak-anak muda di sekitar bantaran sungai. Awalnya, gagasan itu dipandang sebelah mata oleh sebagian orang tua yang skeptis terhadap teknologi. Namun, Rian tidak pernah patah arang. Ia mendatangi sanggar-sanggar seni kecil di Pontianak Selatan dan juga Pontianak Timur, mengajak para pengrajin senior berkolaborasi dengan desainer muda lokal. 3 bulan berlalu dengan kerja keras yang melelahkan. Gerakan Katulistiwa Muda mulai menunjukkan hasil yang nyata. Melalui platform digital, pesanan kerajinan rotan Uti Aminah dan kain insang para pengrajin lokal mulai berdatangan. Bukan hanya dari pembeli di Pontianak dan Singkawang, tetapi juga merambah hingga Jakarta, bahkan pesisir Malaysia. Pemerintah kota pun mulai melirik inisiatif tersebut, memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk menggelar pameran budaya mini di kawasan alun-alun Kapuas Indah. Hari pembukaan pameran itu dipadati pengunjung. Di bawah langit Pontianak yang hangat, stan kerajinan Uti Aminah tampak paling ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Nenek tua itu tampak takjub melihat cucunya berdiri dengan percaya diri di atas panggung, menjelaskan filosofi di balik motif insang dan ketahanan anyaman rotan lokal pada para hadirin. Ketika acara usai dan lampu-lampu kota mulai menyala di sepanjang tepian Sungai Kapuas, Rian menghampiri neneknya yang sedang merapikan sisa kain pameran. "Bagaimana Uti? Anak muda Pontianak ternyata masih peduli kan pada warisan kita?" ucap Rian sambil tersenyum lebar, menyeka keringat di dahinya. Uti Aminah meraih tangan cucunya, meremasnya lembut dengan kehangatan yang menenangkan. "Uti tahu kamu anak yang cerdas, Rian. Kamu tidak perlu pergi jauh ke negeri orang untuk menemukan arti hidup. Cukup jaga sungai ini, rawat akar budayamu, dan kota ini akan memberimu jalan." Rian mengangguk dalam hati. Ia memandang ke arah Sungai Kapuas yang malam itu memantulkan kerlip lampu jembatan dengan begitu indah. Ia menyadari bahwa tantangan sosial dan ekonomi di tanah kelahiran tidak akan pernah hilang begitu saja. Namun, selama masih ada kepedulian, keberanian untuk merangkul perubahan, dan akar tradisi yang kokoh, masyarakat Pontianak akan selalu menemukan cara untuk bertahan dan bertumbuh, seperti aliran sungai yang tak pernah lelah menuju muara. Bulan berganti bulan, gerakan Katulistiwa Muda tidak berhenti pada pameran sesaat di Kapuas Indah. Rian bersama rekan-rekannya melembagakan komunitas tersebut menjadi sebuah rumah belajar sosial yang berpusat di sebuah bangunan tua pinjaman dekat pelabuhan. Tempat itu kini setiap sore dipadati oleh puluhan remaja putus sekolah dan anak-anak muda dari berbagai kelurahan, mulai dari Banjar Serasan hingga Siantan. Di sana mereka tidak hanya diajarkan cara memasarkan produk kerajinan lokal lewat gawai, tapi juga diberi pelatihan literasi keuangan dasar dan teknik pengemasan produk agar mampu menebus pasar ekspor regional. Uti Aminah, meski usianya senja, kerap hadir sebagai mentor kehormatan yang mengajarkan ketelatenan menenun langsung dengan tangan bergetar namun penuh wibawa. Dampak sosial dari inisiatif ini perlahan mengubah warna ekonomi mikro di pinggiran Sungai Kapuas. Angka pengangguran pemuda di lingkungan sekitar berangsur turun, dan kebanggaan terhadap identitas lokal tumbuh subur di dada generasi Z Pontianak. Mereka tidak lagi merasa minder mengenakan motif kain insang atau berbicara dengan logat Melayu yang kental di ruang publik. Menjelang senja,
ketika matahari perlahan turun di ufuk barat kota Katulistiwa. Rian berdiri di dermaga kecil di samping jembatan. Ia melihat perahu ketinting melintas membawa warga pulang ke rumah, meninggalkan riak air yang memantulkan warna jingga langit sore. Ia tahu perjuangan belum usai, namun ia yakin bahwa masa depan Pontianak berada di tangan anak-anak muda yang mau merawat akar sekaligus menatap masa depan dengan kepala tegak.

0: Abang. Itulah ya satu buah cerita dari Dwi Astari yang udah Mbok Nan hantarkan untuk malam hari ini ya. Sebuah cerita yang apik, yang bagus sekali ya ceritanya. Dan nah dari cerita ini juga memberikan motivasi nih untuk anak-anak muda Kota Pontianak ya, jangan pernah putus asa untuk mencari rejeki, memperbaiki ekonomi ya. Karena masih banyak jalan Bu Abang ya. Jadi enggak perlulah ke luar-luar sana ya. Di tanah sendiri kalau kita mau berjuang ya, kita bisa membaca peluang, insyaallah akan datang sendiri itu. Apa kata anak muda sekarang nih, cuan-cuan. Rejeki-rejeki ya. Ya, jadi mencintai akar budaya itu sungguh-sungguh sangat penting Bu Abang, karena kalau misalnya kita tidak mencintai akar budaya kita, tradisi kita, maka itu semua akan hilang dan kita juga akan kehilangan identitas kita. Siapa sih kita gitu kan? Sementara bahasa kita udah lupa dengan bahasa ibu kita nih. Kita pakai bahasa-bahasa yang bahasa orang luar atau daerah luar. Akhirnya kita, siapa kita akan kehilangan itu. Jadi marilah kita sama-sama ya Mbak Abang ya, menjaga budaya, menjaga tradisi adat istiadat kita, sehingga itu tak akan hilang di telan zaman. Walaupun sekarang udah zaman serba canggih Mbak Abang, tapi itu juga harus kita seimbangkan lah ya. Kita boleh menerima budaya-budaya luar, kita mengetahuinya, tapi budaya kita sendiri tetap harus kita lestarikan. Sekarang kita di zaman teknologi, kita harus bisa lah memanfaatkan kecanggihan teknologi itu untuk apa juga, salah satunya untuk melestarikan budaya kita nih Mbok Abang ya. Jadi Mbok Abang tuh sila lah buat konten-konten yang bagus tentang budaya kita. Jadi orang luar pun kenal dengan budaya kita, tertarik dengan budaya kita kan. Karena sekarang kan dunia tuh kata orang dalam genggaman kita aja. Budaya kita di Pontianak nih, orang sampai ke Afrika sana, ke mana-mana lah ya, bisa tuh tahu, oh ini budaya Pontianak, kita kemas menarik sehingga orang pun akan tertarik. Dan ini juga akhirnya ya, siapa tahu banyak nanti mendatangkan para wisatawan ke Pontianak nih, atau ke Kalbar lah ya, wisatawan Kalbar nih, banyak datang ke sini, itu cuan juga untuk kita kan, yang mau usaha ya, dari mulai UMKM kecil sampai UMKM besar, pasti akan dapat untung, perhotelan dapat untung dari kunjungan-kunjungan itu kan, enggak ya Bu Abang ya, banyak letih Mbok Nan nih. Iyalah, itulah tadi tuh dari karyanya Dwi Astari itulah. Jadi banyak sekali kita bisa ambil pelajarannya Mbok Abang. Jadi jangan mudahlah untuk menyerah ya, apalagi sampai ngambil ketidakan-tidakan yang ndak baik lah gitu ya. Anak muda tuh harus punya pikiran ke depan, visioner kata orang zaman sekarang nih. Tah bahasa mana tuh visioner tuh ya, dak. Oke lah Mbok Abang ya, itu tadi satu buah cerita udah Mbok Nani hadirkan. Jadi untuk Mbok Abang semua, semoga lah terhibur dan bisa mengambil hikmah dari cerita yang barusan kita dengarkan, Riak di Bawah Jembatan Kapuas ya. Kalau Mbok Abang punya inspirasi lah ya, punya inspirasi, dapat ilham, dapat ilham menulis, sila Mbok Abang ya untuk kirimkan ke sini. Mbok Nan juga mau mengucapkan selamat malam nih buat penulis yang dah lama dah tak pernah ngirimkan karya tulisnya. Dolo, zaman dolo nih, ini nih penulis aktif untuk mengantarkan tulisan-tulisannya nih ke RRI Pontianak nih ya. Dulu zamannya masih ada Pro 1 aja kan. Ada abang kita E. Widiantoro. Mudah-mudahan nanti tulisan-tulisan beliau ini bisa hadir ke sini ya, untuk menemani Mbok Abang semua di acara berkisah kita ya. Udah banyak sih karya-karya Bang E. Widiantoro kita nih dari zaman dulu ya Bang ya. Semoga bisa dikirim lah Bang ke sini Bang, bisa kita bacakan, kita pendengarkan ke Mbok Abang kita yang ada di rumah. Oke lah Mbok Abang ya, kayaknya waktu kita pun udah nyampe di akhir ya. Mbok Nan mengucapkan terima kasih untuk Mbok Abang semua yang udah setia nih dengan acara berkisah. Kemudian Mbok Nan berharap Mbok Abang semua bisa jaga kesehatan dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Jangan sampai kita semua nanti tertimpa pula penyakit yang diakibatkan oleh asap. Jadi kitalah yang pandai-pandai menyesuaikan ya Mbok Abang ya. Kita pandai menyesuaikan dengan kondisi lah. Jangan keluar nak malam-malam Mbok Abang. Malam tuh kabut tak kelihatan ya. Lalu begitu lihat malam tak ada, udahlah kita tak usah pakai masker katanya kan. Kita menjaga kesehatan kita sendiri ya Bang ya. Semoga semuanya sehat. Kita bisa jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Akhirnya saya Mbok Nani Saputra pamit undur. Tetap setia ya Mbok Abang ya dengan Pro 4 RRI Pontianak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga melati mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Bekesah malam ini pun udah, semoga Mbok Abang semua terhibur.

Namun, menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampung.
1: Dulu kan bisa masuk kapal sampai lah ke Sungai Raya Dalam, sekarang nggak bisa. Dulu kan sama kampung Bangka bisa masuk kapal sampai ke Setakat Satu kan gitu, sekarang nggak bisa kan. Parit Bansir, Parit Bangka, Parit Sepakat, kalau orang bilang ini Parit Belitung, baru Parit Sungai Raya ada 4 nih.
2: Junarta melanjutkan penjelasannya bahwa kelurahan yang terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas dinamakan Bangka Belitung Laut, sedangkan yang masuk ke dalam dinamakan Bangka Belitung Darat. Penyebutan tersebut memang lazim dipergunakan masyarakat Pontianak. Hal yang sama juga berlaku untuk Bansir Darat dan Bansir Laut.
1: Karena kita sebelah laut, di sana sebelah darat. Jadi untuk membedakan itu cuma darat laut ya. Zaman orang dulu kan, mau kemana? Ke laut, mau kemana? Ke darat. Tradisi kita ini orang sering mau kemana? Ke laut, mau kemana? Ke darat gitu kan. Oh, saya mau ke darat sana, saya mau ke laut kan gitu. Daerah itu yang sering tuh daerah Sungai Te, daerah Druju, daerah Sanak Jungkat tuh, kemudian Unggur, itu masih pakai itu, Kakap masih pakai itu. Mana Pak? Mau ke laut, karena dia rumahnya di darat. Orang-orang laut mana Pak? Mau ke darat katanya kan? Karena dia rumahnya di laut, di pinggiran sungai itu seperti itulah.

0: Warga Bangka Belitung Laut Muhrif menuturkan, perantau dari Bangka Belitung yang datang ke Pontianak selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Haji Darsyad atau yang biasa dipanggil warga Cek Darsyad adalah seorang ulama dan tokoh yang lahir di Kampung Bangka. Namanya kemudian diabadikan oleh warga menjadi nama salah satu gang di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Muhrif sendiri merupakan generasi kelima dari Cek Darsyad.
1: Monyang kami itu, Cek Darsyad itu punya bapak nama Abdul Sabar, kakeknya Abdul Ghani itu memang berasal dari Pulau Bangka, Pulau Belitung. Bapaknya Cek Darsyad itu pun Abdul Sabar namanya, ulama kerajaan. Kalau Cek Darsyad ini penggawa kerajaan yang ngajar anak-anak raja sila.
0: Para perantau dari Bangka dan Belitung turut membentuk kemajemukan masyarakat kota Pontianak. Jejaknya pun masih terlihat hingga kini, termasuk berdagang emas walaupun jumlahnya terus menyusut dan tinggal beberapa orang. Sekian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Iya baik, Bu Abang di Rindu Kampung malam hari ini ya, buat semua-semua yang punya kampung halaman, bersyukur ya Bu Abang ya, masih ada tempat yang dituju. Itu pun kalau misalnya ada waktu nak balik kan. Salah satu tempat yang kita tuju ya itulah di kampung halaman Bu Abang. Nah, kalau kita ada rezeki balik ya. Nah, kemudian ada orang tua, kita bisa balik. Nah, itulah alasan kenapa orang-orang bisa balik. Tapi Mbak Abang ada alasan orang tak mau pulang kampung. Nah, jadi ada kaitannya dengan finansial, terbentur biaya, kemudian karena kesibukan pekerjaan, kemudian perjalanannya jauh misalnya lah ya, dari ujung ke ujung misalnya, kebetulan tugasnya jauh. Nah, kemudian ada lagi Mbak Abang. Nah, ada yang enggan nih Mbak Abang menghadapi pertanyaan ya, atau tekanan sosial dari keluarga dan juga tetangga. Nah, itu mungkin ada sebagian dari kita yang tak kuasa nak ditanya-tanya ya Mbak Abang. Apa nih, udah kerja belum itu ya. Kemudian ada faktor ekonomi dan biaya. Nah, biasa orang nak balik kampung tuh mikirkan biaya dulu, apalagi udah berkeluarga. Nah, itu biaya, faktor ekonomi dan juga biaya. Biasa tak ini ya Mbak Abang, apalagi kalau satu biaya kan dia bisa, tapi kalau udah berkeluarga, ada istri, anak tiga misalnya, rumah, perjalanan tak bisa menggunakan transportasi darat, pakai kendaraan transportasi udara, yang mana mungkin biayanya tak sedikit tuh Mbak Abang. Nah, itu yang orang kadang jadi pertimbangan kenapa enggan mau balik kampung. Nah, itulah alasannya kenapa, salah satunya ya, biaya, faktor ekonomi tadi, finansial ya. Nah, jadi semak perjalanan itu, apalagi kalau libur panjang ya Mbak Abang ya, itu kan ada yang daerah-daerah tertentu dengan tunjangan kemahalan, atau dengan, bukan tunjangan kemahalan, ini Mbak Abang, biaya atau harga pangan tuh lebih beda gitu dibandingkan hari lain. Kalau orang yang punya gaji besar atau tunjangan kemahalan kan biasanya ada tuh Mbak Abang, tempat-tempat tertentu. Nah, tapi ini ya karena tadi Mbak Abang, kalau kita pergi perlu biaya yang besar, bawa keluarga lagi kan, pasti udah transportasinya mahal, kemudian biaya konsumsinya mahal gitu ya, makanannya mahal juga, dan segalanya lah serba perlu biaya gitu Mbak Abang. Apalagi ramai sekali kan, ada yang ngikut gitu, ada mertuanya pengen nak ikut dan sebagainya, kan jadi pertimbangan. Kemudian ada lagi orang yang lebih mementingkan, karena kehidupan itu harus berjalan terus gitu kan, kedepannya ada tujuan atau misi ataupun yang harus di ini target gitu Mbak Abang. Kayak misalnya untuk biaya pendidikan, biaya pendidikan untuk dirinya sendiri atau anak-anaknya. Biasanya kan orang tuh udah bekerja kan, oh mau nambah pendidikan nih, mau kuliah lagi, mau sekolah lagi gitu kan, perlu biaya. Jadi uangnya dialihkan untuk tadi, menabung untuk biaya pendidikan anak-anaknya gitu. Jadi kebutuhan itu, uang perjalanan tuh dianggap bagusnya lebih bermanfaat kalau di ini Mbak Abang, ditabung gitu. Atau bahkan kalau misalnya ada keluarga yang jauh, masih ada orang tua, lebih baik uangnya dikirim untuk keluarga. Nah, atau disimpan untuk kebutuhan hidup di tempat dia merantau tuh Mbak Abang, orang tersebut merantau. Kalau seandainya ada keperluan misalnya orang tua butuh atau ada yang sakit, nah, tinggal dikirim atau ditransfer gitu, dibanding ketimbang orang tuh biasa datang langsung mengantarkan uangnya gitu. Tapi kembali lagi lah ya Mbak Abang, lebih biasanya orang lebih mengharapkan kehadiran ya, kan gak semua orang gak bisa hadir tadi karena beberapa alasan, dia ada faktor ekonomi tadi lah ya, lebih ada yang berpikir lebih praktis dan efisien, ya udah kita kirim aja duitnya, kan gitu. Nah itu ada beberapa pertimbangan. Kemudian ada lagi Mbak Abang, tekanan sosial dan mental. Ada ini seperti pertanyaan yang sensitif, rasa misalnya ada yang risih lah ya, ada yang ditanya-tanya dari tetangga atau kerabat, keluarga kan, kapan nikah misalnya, udah kerja apa kan, ataupun anak dah berapa. Dan itu pertanyaan tuh dari tahun ke tahun tak pernah berubah. Kalau buat datang berdua, bila nih, pasti pertanyaan itu. Mungkin mudah untuk diucapkan oleh siapapun, tapi sulit untuk dijawab tuh Mbak Abang. Nah, silakan Mbak Abang, ada yang nak bergabung ke? Oke, yalah kita terima penelpon pertama ya. Halo, Dirantau Orang.
1: Halo, selamat malam, Nino Kampung.
0: Halo, iya, selamat malam juga. Dengan siapa nih?
1: Dengan Pak Odo mungkin.
0: Pak Odo, salam kenal ya Pak Odo. Biasa lewat chat ya Pak Odo ya. Gimana nih Pak Odo? Tuh rindu kampung kita malam hari ini Pak Odo. Gimana nih tentang rindu kampung malam ini? Ada kaitannya misalnya kenapa alasan orang tuh tak pulang kampung? Ada beberapa alasan. Kalau Pak Odo asli Jambi ga?
1: Asli Jambi kok.
0: Oh, pernah keluar daerah enggak gitu, kampung orang pernah?
1: Keluar apa namanya tuh, paling untuk jalan-jalan lah. Nah, merantau juga, merantau sekitar paling-paling gak begitu jauh lah. Ya masih-masih seputaran Jambi lah.
0: Iya. Kalau Jambi
1: halo.
0: Halo, lebih dekat ke mana Pak Odo kalau Jambi itu? Ke
1: Jambi. Ke Padang dekat.
0: Padang dekat.
1: Ke Lampung. Lampung, Bengkulu.
0: Bengkulu. Padang dekat.
1: Riau.
0: Riau.
1: Bukan apa namanya itu? Bukan kepulauan, bukan Riau kan ada kepulauan Riau.
0: Iya.
1: Ini Riau.
0: Oh, Riaunya.
1: Kayak Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbarunya. Nah, kalau Pak Odo sendiri lihat kalau misalnya ada orang yang enggan mau balik kampung tuh, Pak Odo. Biasa kan orang kan takut terkendala biaya gitu. Apalagi kalau misalnya keluarganya udah, misal orang tuanya udah tak ada gitu tuh, Pak Odo. Malas udah mau balik kampung tuh.
1: Iya, apalagi kalau apa namanya itu yang apa namanya itu? Di sekitaran apa domisilinya itu, apalagi kalau udah merasa keluarga gitu. Nah, itu apa namanya tuh, mungkin tambah sulit lagi untuk menetap balik ke kampungnya. Itu pendapat saya sih.
0: Iya. Karena kan orang tuh biasa kalau udah tetangga udah kayak keluarga kan, rasanya gimana ya Pak Odo ya?
1: Ya itu ya apa namanya itu kan, apa namanya itu tetangga kan, udah ada yang mengatakan tetangga terdekat itu sama dengan apa namanya itu, itulah keluarga kita.
0: Iya.
1: Ya enggak?
0: Betul.
1: Dua sebahan suara Mbak Win ini apa kecil. Namanya itu saya dengar bukan kecil, kadang nyampe kadang enggak lah.
0: Oh, putus ya?
1: Bukan seperti itulah. Cuma kadang tuh yang nyambung kata-kata Mbak Win tuh ujungnya sayup-sayup.
0: Pak Odo dengarkan pakai apa nih, radio atau RRI digital?
1: Pertanyaan yang tepat itu. Nggak, kalau apa nama itu saya dengarnya pakai aplikasi di HP.
0: Era digital, mantap. Pak Odo nih pendengar setia dari Pontianak ya.
1: Untuk saat ini ya.
0: Iyalah.
1: Sebenarnya penama itu pertanyaan itu tadi itu agak anu, apa namanya itu takut apa namanya? Takut jawabannya takut kena jebak itu tanya udah pas ya. Jadi, oh, apa nama itu suka puisi ya?
0: Suka puisi.
1: Iya.
0: Odo suka puisi nak? Pak Odo suka puisi. Kirimlah Pak Odo.
1: Lumayan lah.
0: Nanti puisi kan setiap ini Pak Odo setiap hari Selasa. Ah, kalau Pak Odo mau kirim puisinya atau saya bacakan atau Pak Odo yang bacakan nanti telepon.
1: Insang lah.
0: Ditunggu ya Pak Odo.
1: Jangan segitulah.
0: Insya Allah iyalah. Tak maksa. Karena Pak Odo suka puisi kan.
1: Ya apa namanya itu ada beberapa puisi lah yang disukai suka kadang tuh beli buku ada juga beli buku kalau yang bikin sendiri ya kadang tuh bikin tidak sempat nyalin hilang gitu. Ya sebabnya apa namanya itu nulis yang kan apa namanya itu nulis di buku itu nah. Nulis-nulis di kertas.
0: Banyak.
1: Apa namanya itu lagi?
0: Banyak karya puisi atau karya puisi Pak Odo banyak.
1: Enggak juga.
0: Bagi-bagi
1: tapi
0: nanti.
1: Ada. Apa namanya itu? Agak kadang tuh apa namanya itu butuh inspirasi juga lah. Kadang suasana hati begini yang paling kalau bagi saya tuh yang paling susah tuh bikin puisi itu kalau lagi galau.
0: Oh gitu. Enggak kemudah kan galau. lebih galau bikin puisi galau gitu.
1: selama apa namanya tuh ini cuma satu.
0: Apa tuh?
1: Yang apa itu? Sebanyak yang tak banyak juga enggak kan tapi ada cuma satu itu terbikinnya pas waktu galau kok makin jauh ya
0: apanya suaranya
1: pintu
0: berarti ini kali mungkin makin malam makin ini ya kali ya sinyalnya mulai berkurang kali ya.
1: Tiup angin mungkin.
0: Mungkin.
1: Karena itu apa namanya itu ya? Apa itu ya seperti itu juga kalau di apa namanya itu? Kalau mengobrol kalau di tiup angin kan. Apalagi kalau agak jawab lagi nih dari Jambi ke Pontianak,
0: ya udah. Jauh kan ya.
1: Tapi apa namanya karena teknologi jadi dekat, ya kan ya?
0: Betul.
1: Dah ngomong-ngomongin apa kabar nih?
0: Alhamdulillah baik.
1: Boleh suka lagu tak?
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu apa ya? Lagu Jambi bisa.
0: Lagu apa tuh Jambi? Kalau ready
1: Sob tergantung ya? Main lah.
0: Sob tergantung, boleh. Oke.
1: Okay. Itu aja mobilnya. Salam semuanya. Yang lagi dengar ya. Kasih mobilnya. Assalamualaikum.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Odo ya di Jambi. Bella langsung kita putarkan lagunya Mbak Abang ya. Nanti kita lanjut lagi di Rindu Kampung.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
2: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
1: Siap ibu.
3: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Hanya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

pagi saudara pendengar, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara. Guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali lagi tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Bang, salam sejahtera di jumpa kita dan salam budaya di pagi ini. Edisi kita di Rabu 2 September 2026 Mbak Bang dengan saya Ibeng. Dan pagi ini yang akan mengawankan Mbak Bang sampai siang nanti melalui ragam makanan yang saya sudah kita siapkan untuk Mbak Bang yang bersama kita di FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi smartphone RRI Digital yang bisa Bu Abang download di Google Play Store ataupun di App Store. Bu Abang, pagi ini kita awali kebersamaan kita di Hikmah Pagi. Dan di Hikmah Pagi hari ini Bu Abang, kita rangkai kebersamaan kita dengan mendengarkan pengajian Al-Quran. Kemudian nanti ada penyampaian kuliah subuh bersama Ustazah Atalia Eskomi. Ini ketika dengan topik ketika langit diselimuti asap, menjaga alam, menjaga sesama, menjaga harapan. Bu Abang, makasih untuk pagi ini udah bersama Perompak dan kita jelang Hikmah Pagi hingga jam 6 waktu Indonesia Barat.

Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila nabi wa'da amma ba'du. Sahabat pendengar RRI Perobat Pontianak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ucapkan segala rasa syukur kehadirat Allah karena atas berkat limpahan rahmat hidayah inayahnya kita masih dapat diperkenankan mendengarkan acara hikmah pagi yang disiarkan oleh RRI Perompat Pontianak. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat beserta salam mari kita persembahkan ke hadapan ikutan kita baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari yang alam kegelapan ke alam terang benderang. Sahabat semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga dimanapun sahabat berada, Allah senantiasa menghadirkan kesehatan, ketenangan, dan perlindungan untuk kita semua. Beberapa hari ini kita merasakan suasana yang sangat berbeda. Langit yang biasanya biru, perlahan diselimuti kabut. Udara yang biasanya terasa segar kini mengajak kita untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Di beberapa wilayah Kalimantan Barat, kebakaran hutan dan lahan menjadi sebuah perhatian kita bersama. Ada keluarga yang memilih lebih banyak berada di dalam rumah. Ada orang tua yang memperhatikan kesehatan anak-anaknya. Ada saudara kita yang sedang berjuang di lapangan. Ada petugas yang bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk mengendalikan api. Dan di tengah semua keadaan itu, mari kita mengambil satu sikap yang sangat penting, yaitu menenangkan hati. Sahabat, ketika keadaan di luar sedang kurang bersahabat, hati kita tetap bisa memilih untuk tenang. Ketika langit terlihat kelabu, hati kita tetap bisa menyimpan cahaya dan harapan. Karena bagi seorang beriman, harapan kepada Allah selalu memiliki tempat yang istimewa. Allah SWT berfirman, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa rahmat Allah jauh lebih luas daripada persoalan yang sedang kita hadapi. Mungkin hari ini kita melihat kabut, namun Allah mengetahui apa yang berada di balik kabut itu. Mungkin hari ini kita melihat langit kelabu, namun Allah mampu menghadirkan hujan pada waktu yang paling tepat. Mungkin hari ini kita merasa khawatir, namun Allah mampu menghadirkan ketenangan ke dalam hati kita. Karena itu, mari kita riawat dengan harapan. Sahabat yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan sebuah hubungan yang indah antara manusia, alam, dan sang pencipta. Allah SWT berfirman, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.
Ayat ini sahabat mengingatkan kita bahwa bumi adalah amanah. Hutan adalah bagian dari kehidupan. Air adalah nikmat. Udara adalah nikmat. Tanah adalah nikmat. Semua yang Allah titipkan kepada kita memiliki nilai dan manfaat. Maka merawat lingkungan merupakan bagian dari rasa syukur. Ketika kita menjaga hutan, kita sedang menjaga kehidupan. Ketika kita menjaga kebersihan lingkungan, kita sedang menjaga kesehatan. Ketika kita membantu mencegah kebakaran, kita sedang menjaga keselamatan banyak orang. Dan ketika kita peduli kepada alam, sesungguhnya kita sedang belajar menjadi manusia yang amanah. Sahabat, ada hikmah yang indah di tengah keadaan seperti ini. Kabut asap mengingatkan kita bahwa kehidupan kita saling terhubung. Udara yang kita hirup adalah udara yang sama. Hutan yang kita jaga adalah hutan yang memberi manfaat kepada banyak kehidupan. Ketika satu wilayah mengalami kesulitan, wilayah lain dapat memberikan dukungan. Inilah indahnya kebersamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang dan kepedulian mereka seperti satu tubuh. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, betapa indah pesan Rasulullah ini. Ketika ada yang membutuhkan perhatian, kita hadir. Ketika ada yang membutuhkan bantuan, kita membantu. Ketika ada yang sedang lelah, kita menguatkan. Ketika ada yang sedang cemas, kita memberikan ketenangan. Sebab terkadang satu kalimat yang menenangkan dapat menjadi kekuatan bagi seseorang untuk melewati hari-hari yang berat. Sahabat RRI Perempat yang berbahagia, di zaman media sosial seperti sekarang, kepedulian juga dapat kita hadirkan melalui kata-kata. Ketika informasi tentang kabut asap beredar, mari kita menjadi bagian dari masyarakat menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Sebelum sebuah informasi dibagikan, kita periksa terlebih dahulu kebenarannya. Sebelum sebuah kata dituliskan, kita pertimbangkan dampaknya. Sebab kata-kata kita bisa menjadi penyejuk. Kata-kata kita juga bisa menjadi penguat. Allah SWT berfirman, waqulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Sahabat, mari kita hadir di media sosial dengan membawa kesejukan, bukan dengan membawa perihal yang sebaliknya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Sederhana, tetapi bisa membuat orang lain merasa tidak sendirian. Sahabat, Islam mengajarkan kita untuk memadukan doa dengan ikhtiar. Ketika udara kurang sehat, kita menjaga kesehatan. Ketika kondisi membutuhkan kewaspadaan, kita mengikuti arahan dari pihak yang berwenang. Ketika ada saudara yang membutuhkan pertolongan, kita membantu sesuai kemampuan. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, mari sejenak kita menundukkan hati. Kita hadirkan doa untuk Kalimantan Barat. Allahumma anzil alaina rahmataka wa barakatika. Ya Allah, turunkanlah kepada kami rahmat dan keberkahan-Mu. Allahumma sqina sanan fi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang membawa manfaat. Ya Allah, sejukkanlah udara kami, sehatkanlah masyarakat kami, lindungilah anak-anak dan orang tua kami.
Berikan keselamatan kepada saudara-saudara kami yang bertugas di lapangan. Berikan kekuatan kepada semua pihak yang sedang berikhtiar. Satukan hati masyarakat kami dalam kepedulian. Jadikanlah bumi tempat kami tinggal ini sebagai tempat yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah dan janggal dalam tutur kata saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan

0: perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4

0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ya, jam 6 lebih 3 menit waktu Indonesia. Banget Mbok Abang. Selamat pagi untuk Mbok Abang semuanya. Saat ini kita udah berada di jam 6 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan ragam informasi akan kita dengarkan untuk Mbok Abang di pagi ini, serta ada lagu-lagu pilihan yang sudah kita siapkan untuk Mbok Abang yang bersama Perompat di FM 94,3 MHz dan live audio streaming, serta di aplikasi smartphone RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
2: Oh, Kak, itu tu patung burung apa, Batu?
1: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
2: Oh, itu ke patung burung Garuda?
1: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
2: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tu, Kak?
1: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nah, terus tu Kak, yang gambar pohon tu apa tu?
1: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
1: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
2: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
1: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Betul. Yelah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ya, Bu Abang, kita lanjut untuk berbagi informasi. Bu Abang, pagi ini nampaknya makin tebal kabut kita pagi ini ya. Padahal tadi malam tuh sempat hilang. Tadi malam kita balik tuh agak nyaman bernapas kan, sempat hilang. Mungkin karena angin dari laut kan. Nah, tapi pagi ini, aduh, ayah. Oke, Bu Abang. Jadi, info kali ini seputar upaya untuk pemadaman api ini terus dilakukan. Kali ini Bu Abang Renato, Pusat Pengendalian Operasi Pusdalop Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat, Daniel, menyebutkan bahwasanya sejumlah titik di kawasan Dusun Lintang Batang, Desa Teluk Batang, Kecamatan Sungai Embawang, Kubu Raya sampai saat ini itu masih mengeluarkan asap, dan kondisi lahan terbakar di Lintang Batang ini cukup luas, Bu Abang. Nah, di mana salah satu kendala utama yang dihadapi Satgas itu adalah tidak ada tersedianya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Kemudian bahwasanya petugas bahkan itu sudah mengambil air dari wilayah lain yang berjarak sekitar 10 km dari lokasi kebakaran, dan kondisi ini itu menjadi upaya pemadaman itu tidak bisa dilakukan secara maksimal. Dan selain pemadaman, Bu Abang, melalui jalur darat, upaya waterbombing dari udara pun belum bisa dilakukan di kawasan Lintang Batang, menyebut kondisi jarak pandang itu masih menjadi salah satu pertimbangan keselamatan dalam pelaksanaan waterbombing. Nah, kemudian pelaksanaan waterbombing, Bu Abang, itu memerlukan jarak pandang normal itu sekitar 3.000 hingga 5.000 meter, sehingga kondisi ini itu tidak terpenuhi, penerbangan itu punya risiko dan bisa melanggar standar operasional ataupun SOP. Nah, kemudian menghimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran, mengingat kondisi lapangan itu masih menghadapi keterbatasan sumber daya air. Sementara itu, dalam peristiwa kebakaran di Dusun Lintang Batang, Bu Abang, api pun juga membakar rumah milik warga yang bernama Sukandar. Selain rumah, sebagian kandang ayam dan kandang babi pun milik warga itu turut berdampak kebakaran. Bu Abang bisa akses lengkapnya di laman kita, itu di rri.co.id. Kita lanjut untuk kawankan Bu Abang dengan lagu.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Alamak, Eja, Oja, ya Allah, Mak, Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat jangan ya, kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak ni.
1: Allah, Mak, lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni, apa nak jadi, jah? Ya Allah, Mak, eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Kita lanjut Bu Abang untuk info berikutnya Bu Abang. Festival Film Pelajar Katolisiwa FFPK akan menonton banget itu jadi kembali digelar, itu masuk tahun ke-7 dan ini mendapat apresiasi dari pemerintah karena dinilai mampu menjadi uang bagi generasi muda dalam mengembangkan kreativitas dan kemampuan mereka dalam membuat karya film. Nah, kemudian Bu Abang, Kadis Porapar Kota Pontianak Rizal itu mengapresiasi konsistensi pelaksanaan festival yang sudah digelar selama 7 tahun dan kegiatan ini sebelum itu sudah beberapa kali dilaksanakan di Kota Pontianak melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Yang menurutnya keberlanjutan kegiatan sampai masuk ke tahun ke-7 itu merupakan hal positif mengingat kegiatan serupa itu terkadang mulai vakum ketika masuk tahun pelaksanaan berikutnya. Nah, kemudian selain itu juga Bu Abang berharap festival ini itu bisa mendorong generasi muda untuk lebih mampu mengekspresikan dan mengeksplorasi berbagai persoalan di lingkungan sekitar, tidak cuma melihat fenomena di kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, tetapi mampu untuk menangkap isu yang berkembang secara nasional hingga global. Lengkapnya Bu Abang, langsung gas ke laman kita di rri.co.id. Dan di situ Bu Abang juga bisa sambil mendengarkan siaran Pro4. Kalau Bu Abang buka gawainya, perangkatnya, buka browser situ dengan mengklik rri.co.id. Nah, bisa akses ragam informasi dan juga bisa sambil dengarkan siaran Pro4.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Kepala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termendung di rumah sakit ya.
0: Kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.